0: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Pak Bupati Mas Zaini.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
4: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
3: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
5: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
6: Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak? Warganya mungkin, Pak?
5: Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
6: Pak, ada aliran uang ke DPP BIN, Pak?
7: Ada permintaan maaf.
6: Ada aliran uang ke pan.
8: Sedikit
7: Pak, ada permintaan maaf.
5: Pak, keringan juga.
6: Pan.
3: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
9: Hari Anak Nasional menjadi momen itu untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
10: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
9: Kita hadir di muka bumi sebagai wakil di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Pak Ustaz sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tabrak. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
10: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
8: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
10: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
11: Laporan Khusus.
12: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
13: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
12: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
13: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
14: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami dan saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, terima kasih.
13: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
15: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
13: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
16: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
17: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
18: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
21: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
20: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
22: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
20: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
0: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
20: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan rawan banjir perlu melakukan sejumlah langkah antisipasi supaya bisa menghindari atau meminimalisir dampak buruk akibat bencana. Kesiapsiagaan bencana untuk keluarga sebelum banjir terjadi. Tentukan peran dan tugas keluarga Anda. Pastikan gas, instalasi listrik, dan dokumen penting dalam kondisi aman. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah, dan pastikan bahwa keluarga mengetahui tempat evakuasi akhir terdekat dari rumah Anda.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di Nunukan pagi ini, edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Dan sekarang Anda tengah berada di segmen Opini Publik, di mana untuk segmen ini Anda bebas boleh berpendapat, menyampaikan komentarnya mengenai untuk topik hari ini, mengenai lapangan kerja di Kabupaten Nunukan. Pendapat Anda seperti apa mengenai hal tersebut? Silahkan boleh disampaikan, bisa melalui chat, SMS, VN maupun telepon di 0811 5311945. Untuk opini publik itu bebas ya, pendengar, Anda boleh berpendapat, menyampaikan opini Anda, menyampaikan komentar Anda. Sekali lagi di 0811 5311945.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita

0: menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kami masih membuka line interaktif untuk Anda bisa menyampaikan opini atau pendapat Anda atau komentar Anda juga terkait tentang topik yang diangkat hari ini, yaitu mengenai lapangan pekerjaan. Silakan Anda boleh menyampaikan pendapat Anda seperti apa. Apakah menurut Anda kondisi lapangan pekerjaan di Nunuka sudah tercukupi, atau mungkin seperti apa? Anda boleh berkomentar, boleh lewat SMS, chat, VN maupun telepon di 0811-5311-945. Kami masih membuka line interaktif untuk Anda bisa menyampaikan pendapatnya di nanti hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Durian? Ya, buah durian. Buah durian dikenal sebagai king of fruit atau raja dari segala buah. Bentuknya bulat berlekuk tajam dengan cangkang yang mirip seperti duri-duri. Durian punya rasa yang legit, manis, dan harum. Buah dari negara tropis ini dipercaya pertama kali tumbuh di wilayah Borneo dan Sumatera, Indonesia ratusan tahun lalu. Durian terkenal dengan aromanya yang menyengat tajam. Namun, buah durian tetap digemari dengan varietas beragam hingga harga yang fantastis. Durian dipercaya memiliki khasiat sebagai aprodisiak atau penambah libido. Konsumsi buah ini dapat meningkatkan panas tubuh seseorang. Nah, beberapa orang menghubungkan peningkatan panas tubuh ini dengan peningkatan stamina seksual. Rasa durian memang enak dan banyak penggemarnya. Tapi, jangan sampai kalap ya. Pasalnya, kebanyakan makan durian bisa memperparah gejala diabetes atau memicu diabetes. Durian mengandung gula sederhana, yaitu sukrosa, fruktosa, dan glukosa yang cepat diserap oleh tubuh, sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat.
1: Anda sedang mendengarkan Pulsa

Pendengar, sekali lagi kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di opini publik pada pagi hari ini, di mana kami mengangkat topik soal ketersediaan atau peluang lapangan kerja bagi warga di Kabupaten Nunukan. Anda boleh menyampaikan komentar, pendapat ataupun apapun yang Anda pikirkan ketika mendengar persoalan lapangan kerja di Kabupaten Nunukan. Anda boleh bergabung bersama kami menyampaikan komentar Anda di 0811-5311-945. Karena untuk opini publik sendiri nanti akan kami akhiri di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan, bisa via chat, SMS, kemudian VN maupun telepon, sekali lagi di 0811-5311-945.

Pendengar, terima kasih Anda sudah mengikuti segmen Opini Publik pada pagi hari ini. Dan sekarang saatnya kami mengakhiri Opini Publik, di mana nanti Anda masih bisa mengikutinya esok hari di jam yang sama, pada jam 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi nanti akan kami hadirkan segmen Halo RRI untuk Anda.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Satu suara berjuta telinga. Halo pendengar Pro 1 RRI Nunukan, kanal inspirasi dari wilayah perbatasan NKRI ya, yang berbatasan langsung dengan Malaysia nih. Selamat pagi warga Nunukan, juga warga Sebatik dan juga warga Krayan dan sekitarnya. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya di pagi hari ini. Kemudian saya senang sekali saya kembali bersama Anda, menemani ruang dengar Anda. Ada saya, Rista, di sini dalam program Halo RRI. Dan di segmen Halo RRI ini kami hadir untuk menjadi wadah, wadah tempat Anda bisa menyampaikan aduan, keluhan, atau berbagi informasi mungkin, berbagi aspirasinya kepada warga Nunukan dan pendengar yang mendengarkan RRI Pro 1 Nunukan pada pagi hari ini. Dan pendengar, selama 50 hingga 60 menit ke depan, kami akan membuka line interaktif untuk Anda. Tapi spesial banget ya, di hari ini selain melalui line SMS, kemudian chat maupun VN di WhatsApp atau telepon, itu kami juga membuka line interaktif di TikTok, di live TikTok. Jadi sekarang Anda tinggal memilih nih, kalau mau menyampaikan aduan atau keluhannya, mau menyampaikan lewat SMS boleh, lewat VN boleh, lewat telepon juga oke, atau mau via chat juga boleh. Di nomor 0811-5311-945. Atau mungkin Anda bisa juga mengikuti live TikTok kami yang saat ini sedang berlangsung di akun TikTok media sosial media RRI Nunukan, yaitu di @RRI_Nunukan. Kalau lewat live TikTok, Anda bisa menyampaikan pendapat atau keluhan Anda, itu bisa disampaikan langsung di dalam kolom komentar ya. Nanti semua keluh kesah Anda, aduan Anda yang telah disampaikan akan kami catat, akan kami kumpulkan nanti dari tim redaksi yang akan menuju ke instansi terkait untuk membantu menyalurkan apa yang menjadi aspirasi Anda, aduan atau keluhannya. Jadi yang sekarang mungkin lagi santai di warung kopi, yang lagi mendengarkan siaran RRI Pro 1 Nunukan sambil bekerja mungkin ya, atau beraktivitas lainnya, atau yang lagi nunggu kapal di Pelabuhan Lim Hijung mungkin, atau yang lagi mau nyebrang ke Sebatik nih, lagi siap-siap, boleh banget absen di kolom komen ya, atau mau di chat WhatsApp juga bisa menyampaikan seperti apa sih kondisi di sekitar Anda di musim hujan saat ini ya. Ini sedang sering sekali turun hujan nih kebetulan di wilayah Nunukan. Tapi ngomong-ngomong soal cuaca dan musim, mungkin ada juga pendengar yang tadi ketinggalan ya, ketinggalan informasi persoalan perihal perakiraan cuaca nih. Sebetulnya tadi sudah kami hadirkan perakiraan cuaca bersama BMKG Nunukan ya, pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Tapi barangkali ada yang mungkin tadi terlewat, tidak sempat mendengarkan full. Ini kembali kami ingatkan lagi ya, pembaruan perakiraan cuaca terkini yang berlaku untuk hari ini. Jadi perakiraan cuaca yang berlaku hari ini untuk cuaca di Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Kemudian perakiraan cuaca untuk pagi hingga sore hari nanti diperkirakan masih berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan disertai petir. Jadi untuk Anda yang ada di wilayah Nunukan, bersiap-siap ya, nanti mungkin kalau ada kegiatan di malam hari hingga dini hari ada potensi hujan disertai petir nih. Kemudian untuk suhu udaranya diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 70 hingga 100%. Kemudian untuk angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 5 km per jam. Kemudian untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik adalah pada pagi hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan dengan angin diperkirakan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 6 knots. Sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan masuk ke dalam kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Nah, untuk Anda jadi yang mungkin nanti ada kegiatan ya di wilayah perairan Nunukan Sebatik bisa menjadi patokan nih, bisa buat jaga-jaga juga ya. Kalau misalnya cuacanya memburuk atau seperti apa bisa diantisipasi dulu begitu. Dan pastinya untuk selanjutnya, selain dari wilayah Nunukan, saya update juga perakiraan cuaca dari wilayah Krayan untuk hari ini. Di mana BMKG Stamet Yufai Semaring memprediksi cuaca di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan, dan Krayan Tengah berudara kabur pada pagi hari dan berawan hingga berpotensi hujan lokal pada siang hari. Sementara pada sore hingga malam hari, cuaca Krayan diperkirakan berpotensi hujan ringan dan pada dini hari diprediksi berawan tebal. Kemudian BMKG Stamet Yufai Semaring juga menginformasikan bahwa kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 25 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 18 sampai 27 derajat Celcius. Masyarakat juga diharapkan selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor. Itu tadi update cuaca untuk hari ini ya, baik untuk wilayah Nunukan maupun wilayah Krayan. Dan pendengar, terima kasih, ini juga sudah ada yang bergabung di live TikTok RRI Nunukan ya. Kami persilahkan untuk Anda yang sedang memantau di live TikTok, boleh sekali menyampaikan kalau ada keluhan atau aduannya disampaikan aja bisa via komentar ya. Kemudian selain itu saya juga ingin tahu nih, ini kira-kira yang sedang menyaksikan live TikTok dari mana saja dan kondisi cuaca di sana seperti apa. Kalau di wilayah Nunukan kan saat ini memang sedang berawan ya, ini sedang berawan, matahari belum muncul. Kalau di wilayah lain seperti apa ini? Oke, ini ada yang berkomentar wilayahnya hujan. Ini dari daerah mana nih, Kak? Yang sedang hujan saat ini? Dan sekali lagi pendengar ya, kami masih membuka line interaktif untuk Anda, boleh menyampaikan aduan atau keluhannya atau aspirasi Anda juga boleh disampaikan aja di Halo RRI. Oke, saya Fatimah, lagi hujan ya. Oke, yang lagi berada di wilayah saya Fatimah, tetap jaga kesehatan ya. Dan mungkin agak sedih sih, mungkin yang saat ini punya cucian ya, karena untuk keringnya pasti sulit ya, apalagi hujan. Tapi di sisi lain kalau kita mengambil sisi positif dari hujan, itu kan dia bisa menenangkan juga, menenangkan suasana hati. Kemudian aroma hujan itu kan khas sekali ya, bahkan sampai ada dibuat parfum juga untuk Anda yang mungkin suka bau-bau aroma hujan. Nah, pendengar, kemarin ada sempat yang memberikan aspirasinya nih kepada kami soal kenapa tidak mengadakan dialog dengan tim Airsoft Gun yang sering membawa medali emas untuk Kaltara. Kemarin ada yang mempertanyakan hal itu ya. Nah, ini sudah ada sedikit update mengenai hal tersebut, bahwa dari tim kami sedang ada rencana untuk dijadwalkan dialog interaktif dalam studio yang mengundang atlet Airsoft Gun dan narasumber lainnya. Tapi untuk jadwal pastinya itu belum ada ya, jadi masih masih direncanakan, jadi ditunggu saja. Nanti kalau sudah ada jadwal pastinya seperti apa, nanti akan diupdate. Update-nya itu biasanya nanti sih akan disounding oleh penyiar atau mungkin juga di sosial media akan di-share jadwal pastinya. Jadi ditunggu saja untuk dialog bersama tim Airsoft Gun. Dan pendengar, silahkan ya, kami masih membuka line interaktif untuk Anda. Bisa disampaikan permasalahannya. Permasalahan apa aja sih yang boleh disampaikan? Bermacam-macam ya pendengar, mulai dari fasilitas umum, fasilitas publik, kemudian layanan umum, layanan publik, transportasi, infrastruktur, layanan pendidikan, kemudian layanan kesehatan juga, atau mungkin terkait program pemerintah seperti MBG atau sekolah rakyat atau seperti apa, itu boleh disampaikan di Halo RRI. Nanti kami bantu salurkan ke instansi terkait dengan harapan instansi tersebut bisa segera memberikan jawaban ya atas pertanyaan, atas keluhan dan juga aduannya, begitu. Oke, kalau begitu sembari menunggu komentar Anda, telepon, chat, SMS ataupun VN, mari kita relax dulu. Kita nikmati satu lagu dari God Bless Semut Hitam.

Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan rambu peringatan bahaya tsunami. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi bencana tsunami. Saat bencana, setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspadailah gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama. Serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Hindari jalan melewati jembatan. Anda dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan hindari wilayah pelabuhan.

0: Kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Johan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Aw, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
1: Kudet tuh kurang update, Ba Jong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Johan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
3: Pendengar, kembali lagi di Halo RRI Nunukan. Dan maaf sekali ya, ini kalau ada suara agak berisik, ini kebetulan sedang ada perbaikan nih di kantor RRI Nunukan. Jadi maaf ya kalau agak terganggu audionya. Dan ada update ya pendengar, kalau tadi mungkin Anda barusan mendengar jadwal Halo RRI itu di Senin dan Jumat, sekarang sudah diupdate, sudah dilaksanakan tambahan lagi. Jadi dari hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih kalau untuk durasinya sekitar 50 hingga 60 menit. Jadi ada waktu yang panjang sekali untuk Anda bisa gabung di Halo RRI, menyampaikan aduan atau keluhannya. Boleh sekali ya kami buka di line interaktif berupa untuk WhatsApp itu bisa lewat chat, SMS, kemudian VN, telepon di 0811-5311-945. Kami menerima berbagai macam aduan atau keluhan ya pendengar, baik itu soal kesehatan, soal pendidikan, fasilitas umum, fasilitas publik, layanan publik, atau misalnya soal pengurusan surat-surat, bisa jadi ada yang terkendala, pernah mengalami kesulitan mungkin, itu juga kami tampung. Atau waktu itu ada juga yang mengeluhkan soal parkir yang kurang tertata rapi setiap kali ada pasar raya ya di alun-alun itu. Ada sempat yang mempertanyakan soal itu. Kemudian soal lalu lintas, soal transportasi juga sempat ada yang mengeluhkan. Katanya pendengar ini dia adalah penumpang transportasi kapal. Dan dia merasakan beberapa kali kapalnya itu kehabisan BBM di tengah jalan begitu. Jadi sering harus membutuhkan bantuan dari kapal lain untuk menarik kapal yang kehabisan BBM itu. Dan terus ada juga soal fasilitas kesehatan yang waktu itu di suatu daerah juga dirasa terlalu lama pelayanannya dan lain sebagainya. Jadi silahkan Anda boleh menyampaikan aduan atau keluhannya atau mungkin aspirasinya. Seperti yang baru-baru saja ini ada yang menyampaikan aspirasi kenapa tidak dilaksanakan dialog ya dengan tim Airsoft Gun yang sering membawa medali emas untuk Kaltara. Dan mungkin yang kemarin ini mempertanyakan itu dengan akun di TikTok ya, ini melalui TikTok dengan akun Kios Pangkat 1. Mungkin kalau sedang bergabung saya share lagi. Tadi mungkin kan waktu saya di awal Halo RRI mungkin belum bergabung, dan ini saya share lagi. bahwa untuk dialog dengan tim Airsoft Gun itu sudah ada rencana untuk dijadwalkan. Jadi ditunggu ya. Dan pendengar, untuk mungkin sembari menunggu lagi. Tadi sempat ya saya share informasi soal Camat Nunukan yang mendorong bonus demografi ini menjadi peluang kerja. Katanya kan di Nunukan ini ada kelompok usia 20 hingga 24 tahun yang jadi penduduk terbanyak di Kecamatan Nunukan. Dan ini bisa jadi peluang untuk memperkuat pembangunan daerah, begitu kan ya. Nah, terkait hal ini, peluang kerja nih menurut Anda gimana? Apakah ada aduan atau keluhan yang ingin disampaikan juga? Mungkin soal pengurusan dokumen syarat kerja mungkin, atau yang ingin bekerja di luar negeri juga, apakah ada aduan atau keluhan yang ingin disampaikan, baik dari tadi ya persyaratannya, atau mungkin ada yang mempertanyakan perlindungan hukum atau seperti apa, boleh disampaikan ya sekali lagi tadi di 0811 5311 945, atau melalui live TikTok di kolom komentar @rri_nunu. Oke, ini kebetulan sudah ada yang di TikTok ya, sudah ada yang berkomentar nih, ada Kak Arizwan, katanya lapangan kerja yang susah. Iya ya Kak ya, gimana menurut Kak Arizwan susahnya? Apakah mendaftarnya masuk yang susah, atau lapangan kerjanya terlalu sedikit, atau seperti apa nih? Bang Arizwan boleh dibagi pendapatnya seperti apa sih, atau mungkin mengalami sendiri ya keluhannya sendiri terhadap lapangan kerja di Nunukan seperti apa, disampaikan aja ya, nanti mungkin bisa kami sampaikan juga, kami tanyakan juga ke instansi terkait lapangan kerja ini gitu. Boleh dijelaskan lebih lanjut, mungkin aduan lebih lanjut lagi. Oke. Masuknya yang susah soalnya harus ada orang dalam. Masa semuanya begitu sih, Bang? Enggak dong, pasti ada kan yang enggak seperti itu. Tapi ya praktek-praktek seperti ini memang enggak bisa dihindari sih ya. Memang pasti ada oknum-oknum seperti ini. Ya, tapi kalau untuk jumlah lapangan pekerjaannya sebenarnya seperti apa sih? Apakah sudah cukup? Atau ya itu tadi, masih dirasa kurang misalnya, yang tersedia tuh lapangan pekerjaan untuk bidang tertentu saja, tapi untuk bidang lainnya belum, misalnya seperti itu. Itu boleh ya disampaikan aja. Dan kalau bicara soal bonus demografi, kalau di Indonesia ya, secara umum di Indonesia, sebetulnya peluang kerja yang tercipta dari bonus demografi di Indonesia itu berpusat di sektor ekonomi digital, industri kreatif, kewirausahaan, serta penempatan tenaga kerja terampil di pasar internasional. Nah, ini dari berbagai sumber, saat ini Indonesia itu sedang ada dalam jendela peluang dengan proporsi penduduk usia produktif, yaitu usia mencapai puncaknya hingga mendekati 70% dari total populasi. Dan melimpahnya jumlah tenaga kerja ini bisa menjadi motor penggerak utama dalam mendongkrak investasi, memperkuat konsumsi domestik, dan mempercepat transisi menuju Indonesia emas. Kalau saat ini memang ya peluang kerja utama yang sering atau yang sedang dicari oleh bonus demografi saat ini memang di ekonomi digital. Misalnya kebutuhan posisi pengembang perangkat lunak, analis data, hingga spesialis keamanan cyber. Sekali lagi nih saya mohon maaf lagi ya pendengar kalau terganggu dengan suara-suara yang ada di background, karena saat ini sedang ada sedikit perbaikan nih di kantor kami. Jadi mohon maaf untuk itu. Kembali saya ajak Anda sekali lagi ya, yang mau menyampaikan aduan, keluhannya terkait apapun, boleh disampaikan di program Halo RRI. Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 50 hingga 60 menit. Untuk Anda bisa bisa bergabung ya bersama kami, kemudian menyampaikan aduan atau keluhannya seperti apa, itu melalui nomor 0811-5311-945 atau bisa juga lewat live TikTok, karena saat ini kami juga sedang melaksanakan live di TikTok kami, yaitu @rri_nunukan. Jadi silahkan, boleh banget Anda bisa gabung bersama kami ya pendengar. Oke, kalau gitu sembari menunggu aduan atau keluhan Anda, baik tadi boleh ya di apapun, fasilitas pendidikan boleh, fasilitas kesehatan oke, infrastruktur atau mungkin soal transportasi, soal layanan surat menyurat, misalnya pengurusan dokumen apapun, dokumen dokumen impor mungkin, impor ekspor, dokumen kependudukan, dokumen pernikahan, itu boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dikeluhkan, boleh disampaikan aja, oke? Dan kalau gitu sekarang kita santai dulu lagi ya, kita nikmati dulu lagu dari Derby, Tuhan Tolong.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Tahukah Anda kerugian akibat merokok? Kebanyakan manusia dewasa di muka bumi ini tahu bahwa merokok membahayakan hampir semua organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit dan mempengaruhi kesehatan perokok secara umum. Bila kamu berhenti merokok, manfaatnya dapat kamu rasakan secara langsung maupun jangka panjang bagi kamu maupun orang yang kamu cintai. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok, karena pada setiap bungkus rokok kini terdapat peringatan wajib dari pemerintah, di mana merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya, sampai sudah terlambat ketika kamu diponis mengidap salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker paru pada pria disebabkan oleh merokok. Untuk wanita, kisarannya mencapai 80%. Risiko kematian karena kanker paru 23 kali lebih tinggi pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok dibandingkan pada mereka yang bukan perokok. Riset menunjukkan bahwa

0: Bukan perokok yang tinggal bersama seorang perokok memiliki risiko 24% lebih tinggi untuk mengidap kanker paru dibandingkan bukan perokok pada umumnya. Selain menyebabkan kanker paru, perokok juga menyebabkan kanker kantung kencing, rongga mulut, paring, pita suara, esofagus, serviks, ginjal, pankreas, dan perut. Ingin tubuh sehat? Berhenti merokok.
1: RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Halo RRI. Dan pendengar, kalau Anda punya keluhan ya di fasilitas publik misalnya, tapi sebelum itu tadi baru mungkin baru dengernya Halo RRI itu hanya di hari Senin dan Jumat ya. Tapi sekarang sudah ditambahkan hari lagi, pendengar. Jadi sekarang Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi selama seminggu 3 kali kami akan hadir menjadi wadah dan jembatan. Anda boleh menyampaikan aduan atau keluhan yang Anda rasakan baik di wilayah Nunukan, Sebatik, Krayan, dan sekitarnya. Boleh disampaikan ke kami, nanti dari tim redaksi akan menyampaikan ke instansi terkait ya. Harapannya bisa segera mendapatkan jawaban, kemudian bisa terselesaikan juga masalahnya. Begitu. Dan kalau misalnya Anda punya keluhan soal fasilitas publik nih, misalnya jalan rusak atau jembatan juga belum ada misalnya, kemudian antrian pelabuhan yang kurang rapi atau parkiran yang kurang tertata mungkin, atau terkait masalah administratif, dokumen-dokumen itu boleh juga disampaikan. Kalau misalnya mau menyampaikan lewat live TikTok juga bisa, lewat komentar ya di live TikTok, atau juga mungkin bisa lewat SMS, chat, kemudian telepon di 0811-5311-945. Nanti tim redaksi RRI Nunukan bakal mencatat dan salurkan langsung ke instansi terkait, atau saat sesi dialog misalnya, atau jadi berita ya. Jadi nanti diupdate dalam bentuk berita, dan beritanya ini bisa dibaca di rri.co.id. Dan untuk untuk Anda yang ada di live TikTok, ini sepertinya sudah ada yang menanyakan juga ya, tapi ini terkait Grapari nih. Beliau atas namanya nih Kak Oken _ Oken 2838. Dia katanya ke Grapari menanyakan masa aktif dengan memberi pulsa supaya kartunya aktif, kartu masa aktifnya bertambah. Ini pulsanya, ini pulsa handphone kah atau pulsa listrik ya Kak? Tapi kalau Grapari harusnya pulsa handphone kan ya? Di rumah kok nggak ada pulsanya, padahal ada kiriman SMS dari Grapari. Saya tanyakan kembali, katanya masanya aja yang bertambah tapi pulsanya nihil. Nggak jelas, yang saya isi senilai nominal 35.000. Oh, seperti itu ya. Oke, berarti beli pulsa, atau mungkin waktu itu belinya bukan beli pulsa, tapi belinya masa aktif, Kak. Karena saya sendiri pernah pengalaman juga sih, niatnya memang tidak beli pulsa, niatnya cuman beli masa aktif aja, karena menunya kan beda ya. Kalau misal kita beli pulsa sekalian, berarti kan terisi pulsa dan juga masa aktif, tapi kalau beli masa aktifnya aja, itu untuk memperpanjang masa aktifnya aja. Nah, ini Kak Oken seperti apa ini? Kalau dari keterangan Graparinya itu masa aktifnya ya yang berisi. Oke. Dan pendengar, mungkin kalau ngomongin soal pulsa, Selain pulsa handphone, mungkin ada yang pernah bermasalah juga di pulsa PLN mungkin. Pulsa listrik ya, karena sekarang kan rata-rata pembayaran listriknya prabayar. Siapa tahu ada yang pernah mengalami keluhan juga soal itu. Atau jangan-jangan masih ada yang pasca bayar kah? Harusnya sih sudah bergeser ke prabayar semua ya. Dan oke. Tapi ngomong-ngomong nih, tadi kan sempat dibahas juga ya, saya sempat singgung juga nih, siapa tahu beneran terjadi ya di pelabuhan antriannya kurang rapi atau mungkin seperti apa. Tapi ngomongin soal pelabuhan nih, katanya agen speedboat PLBL Lim Hijung lebih mengandalkan sistem transfer dibandingkan kris. Katanya pembayaran melalui transfer langsung ke rekening itu masih jadi pilihan banyak penumpang saat membeli tiket karena metode tersebut memudahkan proses konfirmasi pembayaran karena penumpang dapat langsung menunjukkan bukti transfernya kepada agen dibandingkan kris, terutama soal kualitas jaringan internet. Kalau misalnya jaringan internetnya kurang stabil, itu kris agak sulit, katanya begitu. Nah, terkait hal ini gimana nih pendengar? Anda lebih nyaman kalau bertransaksi ya. Kalau bertransaksi lebih nyaman melalui kris atau transfer. Siapa tahu ini menjadi permasalahan juga yang dikeluhkan pedagang mungkin yang saat ini tengah mendengarkan RRI Persatu Nundukan juga. Apakah memang kris itu sulit digunakan untuk transaksi pembelian, pembayaran antara pembeli dan juga pedagang atau seperti apa nih? Atau dari pihak pembeli juga, para pembeli seperti apa menurut Anda soal pembayaran menggunakan kris ini? Kalau di Nunukan sih saya pantau-pantau memang ada yang bisa kris atau bisa transfer. Dan yang pastinya kalau cash memang masih bisa, cuman ini kan yang sedang menjadi isu ini adalah transfer dan juga kris begitu. Mungkin kalau di kota-kota besar sistem kris ini sudah sangat familiar ya, orang-orang sudah familiar baik pembeli maupun penjualnya dengan menggunakan sistem kris karena dinilai dia lebih cepat begitu. Mungkin ada pengaruhnya juga dengan internet atau seperti apa ya. Silahkan ya kalau mau menyampaikan, barangkali ada pedagang yang ingin disampaikan keluhan atau aduannya soal kris ini, boleh disampaikan juga ke kami, nanti mungkin bisa ditanyakan seperti apa sistemnya. Dan pendengar, pastikan untuk selalu mendengarkan RRI Persatu Nunukan bisa melalui terestrial, di mana untuk Anda yang ada di wilayah Nunukan bisa mendengarkan kami di 96,3 MHz. Kemudian untuk Anda yang ada di Sebatik bisa mendengarkan kami di 91,5 MHz. Dan untuk Anda yang ada di Krayan bisa mendengarkan kami di 92,7 MHz. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store atau App Store. Pendengar, sebentar lagi Halo RRI akan berakhir, harus kami akhiri ya. Dan masih ada sedikit waktu untuk Anda yang ingin menyampaikan barangkali lewat chat WhatsApp, lewat SMS, atau lewat telepon. Itu boleh sekali disampaikan aja, bisa ke 0811-5311945 atau melalui live TikTok ya pada pagi hari ini di akun @rri_nunukan. Kalau begitu barangkali ini masih ada ya, masih kami tunggu sebentar lagi untuk bisa menyampaikan aduan atau keluhannya kepada kami, masih kami buka. Baik, terima kasih untuk Anda yang tadi sudah bergabung, sudah mendengarkan juga, kemudian sudah menyampaikan komentarnya. Terima kasih sudah mendengarkan beritanya juga. Kalau gitu sekarang kembali kami hadirkan satu lagu untuk Anda nikmati di pagi hari ini. Ada dari Endang Estaurina, Hujan Datang Lagi.

0: Ih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Woi, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus diapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok seram begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
3: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
4: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti program Nunukan pagi ini dan mengikuti segmen Halo RRI ya, dari tadi pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 50 hingga 60 menit kami sudah hadirkan Halo RRI untuk Anda. Dan terima kasih, nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nunukan siang ini. Kalau begitu saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, program Masa 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan siang hari ini bersama kami tim Nunukan Siang kembali melanjutkan kebersamaan kita untuk di edisi siaran hari ini di hari Rabu 22 Juli 2026. Pendengar, ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus update informasi kita bersama. Di hari ini kami awali kebersamaan kita di program Sanksi, informasi seputar Ruada Edukasi dan juga Advokasi Publik ya. Kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 11 siang hari nanti. Silakan. Kami juga ajak Anda untuk bergabung, berpartisipasi bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan masih terkait di program Sanksi untuk di kesempatan siang hari ini, boleh Anda sampaikan di 0811 5311945. Informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp.

Pernahkah Anda mendengar istilah helioterapi? Helioterapi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno di abad ke-20. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan betapa pentingnya sinar matahari bagi kehidupan, khususnya untuk terapi penyembuhan. Nils Vincent, seorang dokter bedah militer Jerman, sukses menangani TBC kulit dengan radiasi sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dari sinar matahari mampu membunuh bakteri meskipun melewati jendela kaca.

Update informasi untuk Anda mendengar kami hadirkan terkait wadah edukasi dan advokasi publik yang merupakan platform atau lembaga yang dibentuk untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ya, atau juga mengedukasi serta memperjuangkan hak-hak aspirasi atau perubahan kebijakan tertentu agar berpihak pada kepentingan umum atau advokasi. Dan pendengar, tujuan utama dari wadah ini adalah menjembatani kepentingan masyarakat dengan para pembuat kebijakan baik di tingkat lokal maupun nasional. Adapun fungsi utama wadah edukasi dan advokasi publik di mana memberikan edukasi terkait hak-hak sipil, hukum atau isu spesifik seperti lingkungan dan juga kesehatan. Kemudian juga dilakukan pengawasan kebijakan untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan pemerintah agar tetap transparan dan akuntabel. Dan tentunya memberikan kesempatan dan ruang penyampaian aspirasi, ya ini juga menjadi saluran resmi bagi warga untuk memberikan kritik dan masukan konstruktif. Dan pendengar, selain itu juga dilakukan pendampingan hukum dan sosial, memberikan bantuan pendampingan jika terjadi pelanggaran hak atau ketidakadilan di tengah masyarakat. Hadir informasi untuk Anda masih bersama kami tim Nunukan Siang di program Sanksi edisi hari ini.

Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.

Pendengar, organisasi masyarakat sipil atau juga kelompok independen yang fokus pada isu tertentu seperti lingkungan, hak asasi manusia atau perlindungan konsumen, ya, di mana ini merupakan contoh lembaga dan bentuk advokasi. Selain itu dari badan pemerintah misalnya Komisi Informasi atau KI Pusat yang juga mengedukasi publik mengenai keterbukaan informasi publik. Juga ada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, ini merupakan wadah untuk advokasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan juga dilakukan kampanye media, penggunaan kampanye sosial melalui media digital untuk membangun kesadaran dan juga dukungan publik. Masih informasi seputar wadah edukasi dan juga advokasi publik kami hadirkan untuk Anda di program Sanksi untuk siang hari ini. Dan silakan Anda bergabung bersama kami pendengar di mana di program Sanksi yang kami hadirkan setiap hari Rabu jam 10 ya sampai dengan jam 11 siang. Ini merupakan wadah edukasi dan juga advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian misalnya seperti itu. Kemudian juga ada penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi seperti apa, ada informasi atau ada aturan baru yang ditetapkan dan diterapkan seperti itu, ya barangkali masih ada yang keliru di lapangan, di masyarakat. Boleh untuk informasinya kabarkan, sharing untuk pendengar kita juga siang hari ini di 0811531119. Kami hadir untuk Anda yang mana ya dalam hal ini tentunya dibutuhkan komunikasi juga, kemudian interaktif dan berbasis data tentunya dalam penyampaian informasi-informasi sehingga masyarakat nantinya dapat memahami ada dampak buruk ya ketika masalah sosial ini serta ikut berperan dalam pencegahannya seperti apa. Masyarakat dan juga warga mengetahui seperti apa aturan-aturan yang berlaku, aturan-aturan yang baru maupun lama telah diterapkan seperti itu dan juga hal lainnya. Hadir untuk Anda siang hari ini masih di program Sanksi bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

0: Sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Saat cuaca mendung atau hujan, suara petir kadang kala terdengar, baik dekat maupun jauh. Suara gemuruh petir adalah petanda bahwa telah terjadi sambaran petir di suatu daerah. Namun, tahukah Anda, kita bisa memperkirakan jarak kita dengan daerah sambaran petir? Saat kilatan cahaya petir terlihat, mulailah menghitung dalam satuan detik. Dan berhenti menghitung saat gemuruh petir terdengar. Dan bagilah jumlah detik dengan 3. Hasilnya adalah perkiraan jarak Anda dengan sambaran petir dalam satuan kilometer. Dengan memperkirakan jarak Anda dengan daerah sambaran petir, Anda dapat mempertimbangkan apakah melanjutkan kegiatan Anda atau segera menghentikan aktivitas dan mencari tempat

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih bergabung bersama kami untuk di program Sanksi edisi hari ini, pendengar. Informasi kami hadirkan untuk Anda terkait wadah edukasi dan advokasi. Kami akhiri ya, jangan lewatkan tepat pukul 11 siang hari nanti. Anda masih ditemani bersama kami tim Nunukan Siang. Kembali kita akan update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya hingga pukul 12 siang hari nanti.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: goals.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda terkait bonus demografi di Kecamatan Unukan didorong menjadi penggerak pembangunan ekonomi. Pemerintah mengoptimalkan pelatihan keterampilan bagi generasi usia produktif. Data BPS menunjukkan kelompok usia 20 sampai dengan 24 tahun ini menjadi penduduk terbanyak di Kecamatan Unukan. Kondisi ini dinilai sebagai peluang memperkuat pembangunan daerah. Hal itu disampaikan langsung Camat Unukan Bausaril saat diwawancara RRI. Dan pendengar, pertumbuhan usaha kopi ya dan juga kafe misalnya membuat sekaligus juga membuka ruang usaha bagi generasi muda, di mana peluang tersebut dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah terus mendorong peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan usaha masyarakat. Pelatihan diberikan melalui perangkat daerah yang mendampingi pengembangan ekonomi. Pelatihan keterampilan terus diperluas untuk mendukung tumbuhnya wirausaha muda di Nunukan. Program tersebut mencakup sektor UMKM, perikanan, dan jasa. Informasi selengkapnya silakan Anda kunjungi di laman website resmi kami di situs rri.co.id.

0: Itu.
1: Yang situ. Mana, Shay? Yang mana?
0: Itu, tasnya cantik-cantik.
1: Yuk, ke situ yuk. Yuk, ke situ lihat yuk.
0: Aku pilih yang ini aja deh.
1: Ih, bagus banget, Shay. Ini imut sekali. Lucu-lucu.
0: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, Shay. Bersertifikat luar negeri, berkelas.
1: Oh, tas luar negeri, toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
0: Loh, Shay, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
1: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
0: Aku.
1: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
0: Masa sih?
1: Ya iyalah, Shay, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
0: Cintalah.
1: Buktikan dong.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Pendengar Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nunukan menyebut donor darah tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor. Salah satu manfaat donor darah adalah dapat menurunkan risiko serangan jantung apabila dilakukan secara rutin. Disampaikan Manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan Siti Wahida, donor darah memiliki berbagai manfaat positif bagi kesehatan tubuh. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari donor darah secara rutin adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Selain menjaga kesehatan jantung, donor darah juga menjadi sarana deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit. Darah yang didonorkan nantinya akan menjalani proses screening untuk memastikan kondisi darah aman sebelum didistribusikan bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah. Hadir informasi berikut untuk Anda, dan silakan untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui situs rri.co.id.
1: Anda sedang mendengarkan Pulsa

0: kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Wah Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12 ribu mas, semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja, ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.

global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Kejadian cuaca ekstrim yang berakibat pada kekeringan dan kebakaran hutan, banjir, ataupun proses presipitasi yang ekstrim juga dapat mempengaruhi kesehatan anak-anak. Peringatan dini cuaca ekstrim bersifat umum adalah jenis peringatan dini cuaca ekstrim yang berisikan informasi cuaca yang meliputi hujan lebat, hujan disertai angin kencang, kilat dan atau petir, angin kencang, angin puting beliung, hujan es, jarak pandang mendatar ekstrim, suhu udara ekstrim,

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Dudukan bersama kami yang bertugas untuk di kesempatan siang hari ini. Kami akhiri di program Musik dan Informasi edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan pendengar, kami kembali informasikan untuk Anda jangan lewatkan tepat pukul 12 siang hari nanti. Kami ajak Anda bergabung untuk update informasi olahraga akan kami hadirkan dalam dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Kota Yakutsk? Ya, Kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di Kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, Kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

Seluruh Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga edisi hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pergelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. Stays here for Veltman momentarily, worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: Good football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and it gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk mengamarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio, itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang gak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparaja FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan Siang ini yang bertugas. Kami ajak Anda bergabung di program musik dan informasi. Kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 13 siang hari nanti. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Siang ini yang bertugas.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Saatnya kentongan. Masyarakat diharapkan mempersiapkan diri saat memasuki musim kemarau. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menanggulangi kekeringan, seperti menanam pohon. Salah satu fungsi pohon adalah menyerap dan menyimpan air di dalam akarnya. Suatu saat, air yang tersimpan di bawah akar pohon, yang disebut dengan air tanah, dapat digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau tiba. Daerah yang mempunyai banyak pohon akan lebih banyak mempunyai air daripada daerah yang kurang pohon. Solusi kedua untuk menanggulangi kekeringan adalah dengan membuat bendungan. Bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan air. Itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi adanya kekeringan yang bisa mengancam kehidupan manusia dan bisa datang sewaktu-waktu. Langkah tersebut bisa dimulai dari diri sendiri dan lebih baik jika dilakukan bersama-sama.

0: Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayah, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan di program musik dan informasi. Siang ini santai sejenak ya untuk menikmati waktu luangnya, waktu istirahatnya, waktu maksinya juga makan siang. Semoga hal yang walaupun kadang ada yang bilang ini sepele tapi sangat penting ya, dan juga harus kita perhatikan bersama, istirahat dan makan siangnya jangan sampai ke skip ya. Dan tentunya manfaat makan siang tepat waktu, idealnya di antara pukul 12 hingga 14 siang, dan berfungsi mengisi ulang energi yang terkuras sejak pagi hari. Ini dapat menjaga kestabilan metabolisme, mencegah penurunan fokus, dan juga menghindari rasa lapar berlebih yang rentan memicu kebiasaan makan berlebih pada saat sore hari atau juga malam hari. Dan pendengar, ada beberapa manfaat utama bagi kesehatan dan aktivitas harian Anda ya terkait makan siang tepat waktu ini. Di antaranya adalah menjaga kestabilan energi, di mana makan di jam yang tepat akan menggantikan glikogen yang terbakar setelah sarapan, sehingga Anda terhindar dari rasa lemas atau juga mengantuk berlebih di siang hari. Dan tentunya juga dapat membantu meningkatkan fokus dan kinerja otak, yang mana asupan nutrisi yang masuk tepat waktu memberikan suplai glukosa yang sangat dibutuhkan otak, sehingga konsentrasi dan daya ingat tetap tajam untuk menyelesaikan tugas sekolah atau juga pekerjaan. Akan kami hadirkan informasinya ya, masih terkait manfaat makan siang untuk kesehatan. Dan pastinya untuk Anda yang siang hari ini juga lagi mikir-mikir nih, makan siangnya pengen makan apa ya, kemudian menunya sama aja kah ya, daripada ribet butuh waktu lagi untuk menyiapkannya. Nah, yang seperti kemarin aja, pokoknya apapun itu jangan keskip, diingat juga ya bahwa untuk makan siang ini bukan sisa dari sarapan pagi, atau juga barangkali ada hal-hal yang belum tuntas, belum dihabiskan gitu ya. Makan siangnya sudahlah, yang penting ada makan siang, tapi benar-benar lebih memperhatikan makan siang pada hari itu, saat itu apa, kemudian juga

waktunya seperti itu ya, selain makan siang, istirahat siang juga jangan ke skip. Kami hadirkan informasi masih seputar manfaat makan siang untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: dong.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, masih informasi terkait manfaat makan siang tepat waktu kami hadirkan untuk Anda. Kebetulan nih ya, untuk Anda yang saat ini sedang menyantap makan siangnya atau juga saat ini sudah makan siang, istirahat dulu ya sebelum kembali beraktivitas, melanjutkan aktivitas rutinnya. Oke, masih ada informasi ini terkait bagaimana dapat mengontrol berat badan dengan jadwal makan yang teratur, membantu kerja ritme sirkadian atau jam biologis dan metabolisme tubuh, sehingga penyerapan nutrisi ini menjadi lebih optimal dan pembakaran kalori berjalan lebih lancar. Terakhir adalah dengan makan tepat waktu, pendengar, dapat melindungi lambung dari produksi asam berlebih ya. Ini juga sangat efektif untuk mencegah resiko penyakit maag dan gangguan pencernaan lainnya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda sekaligus menjadi informasi terakhir kami untuk di program musik dan informasi siang hari ini. Masih di program yang sama, namun untuk informasi kami hadirkan terkait tradisi budaya dan juga kesenian tradisional, pendengar, hingga pukul 14 siang hari nanti. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

0: Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Bepadau adalah tradisi asli orang suku Tidung yang biasanya dilakukan 2 tahun sekali. Dalam proses pembuatan padau tujuh dulung atau perahu tujuh haluan memang memerlukan waktu dan dibuat dari tangan orang-orang yang sudah mahir untuk membuat padau. Tradisi penurunan perahu padau tujuh dulung atau tujuh haluan berbentuk sangat khas dan akan diarak keliling kota sebelum diturunkan ke laut. Pada bagian bawah perahu dipasang bilah-bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda suku Tidung untuk mengangkat padau tujuh dulung ini. Padau tujuh dulung memiliki 3 cabang yang disebut haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, jumlahnya adalah 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang juga berarti perjalanan kehidupan manusia. Selain jumlah haluannya, warna perahu ini juga khas, yaitu warna kuning, hijau, dan merah. Acara bepadau ini dilakukan bertujuan agar suku Tidung dilindungi dari malapetaka. Dan hingga saat ini, tradisi penurunan padau rutin dilakukan dan dilaksanakan meriah oleh masyarakat suku Tidung.

0: sebuah lagu daerah dari Tanah Ogi, pendengar, kami hadirkan untuk Anda, yang juga sekaligus membuka jumpa kita untuk di program musik dan informasi dengan informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional siang hari ini hingga pukul 14 siang hari nanti. Baik, informasi untuk Anda, karena tadi kita dengarkan lagu-lagu dari Tanah Ogi ya. Nah, ini ada informasi dari suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan tepatnya, yang juga terkenal sebagai pelaut ulung dan perantau, pendengar. Mereka memiliki peradaban maritim dan sastra yang kaya seperti mahakarya perahu, pinisi dan juga naskah kuno Lagaligo ya. Kebudayaan mereka ini sangat dekat dengan filosofi harga diri dan kerja keras yang diwariskan turun temurun. Ada beberapa tradisi dan budaya khas dari suku Bugis yang harus dilestarikan. Nah, ini sudah pasti nih ada yang bisa menebak nih apa saja ya, karena memang sedekat itu tradisi-tradisi yang ada ya, walaupun berbeda suku nih, misalnya yang ada di Kabupaten Nunukan ya, tapi karena toleransi yang ada, kemudian juga saling peduli seperti itu ya, ini bisa juga mengenal dari suku-suku tradisi budaya yang lain pastinya. Nah, diantaranya adalah Mapalete Bola, tradisi gotong royong memindahkan rumah kayu panggung secara utuh dan bersama-sama oleh warga. Nah, ada juga sebagian yang masih dilaksanakan di, kalau di Kabupaten Nunukan sendiri ya, tapi masih bisa dihitung lah 1-2 seperti itu. Dan saat ini sudah jarang kita temui tradisi Mapalete Bola ini. Kalaupun ada, wah ini perlu didokumentasikan nih, seperti apa keseruannya, keunikannya pastinya ya. Numpang juga nih untuk menikmati makanan-makanan khas yang disajikan saat itu, seperti itu ya. Sambil mengenal tradisi, kenali juga dengan kuliner khasnya dong. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi masih informasi seputar tradisi dan budaya dari suku Bugis ya, kami hadirkan untuk Anda setelah yang berikut ini.
1: Beragam budaya yang ada di Kabupaten Nunukan, salah satunya adalah buaya tanah. Buaya tanah atau baye tanah merupakan salah satu peninggalan suku Dayak Lundaye yang sudah berumur ratusan tahun. Letaknya di Desa Parupai, Longbawan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Wujudnya berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya, mulai dari kepala hingga ekornya. Buaya tanah ini memiliki arti penting bagi suku Dayak karena melambangkan keberanian dan kekuatan, sebab buaya bisa hidup di air dan di darat.

Mando atau Mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, Mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya. Mandau, senjata sakti pusaka suku Dayak ini, dipercayai memiliki tingkat keampuhan atau kesaktian. Kesaktian Mandau diperoleh dari proses pembuatannya yang melalui ritual-ritual tertentu. Gagang atau hulu Mandau terbuat dari tanduk rusa yang diukir menyerupai kepala burung. Seluruh permukaan gagangnya diukir dengan berbagai motif seperti kepala naga, paruh burung, pilin, dan kait. Pada ujung gagang ada pula yang diberi hiasan berupa bulu hewan atau rambut manusia. Bentuk dan ukiran pada gagang Mandau dapat membedakan tempat asal Mandau dibuat, suku, serta status sosial pemiliknya.

Ragam budaya suku Dayak Lundaya tersimpan di rumah kubu. Dari dalam sebuah rumah, alunan seruling begitu memukau. Ya, itu rumah kubu. Rumah kubu merupakan rumah adat khas suku Dayak Lundaya di dataran tinggi Borneo Krayan, Kabupaten Nunukan. Rumah adat ini dulunya merupakan rumah seorang pemimpin suku Dayak Lundaya yang kini menjadi mini museum dan menyimpan beragam produk budaya sekaligus sekolah budaya suku Dayak Lundaya. Dibangun tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011, rumah kubu berfungsi untuk melestarikan budaya di kalangan muda, sebagai tempat berlatih musik dan tari-tarian, serta tempat untuk mempelajari proses pembuatan pakaian adat dari kulit kayu talun. Di rumah kubu juga tersimpan dokumen dan cerita asli rakyat Lundaya. Tujuannya agar cerita tentang suku Dayak Lundaya tak hilang ditelan zaman. Dari rumah kubu, kelompok belajar dari sekolah menengah atas bahkan pernah berhasil membawa nama Indonesia ke Eropa dalam mempromosikan kesenian suku Dayak.

0: Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program musik dan informasi dengan lagu-lagu daerah. Selamat siang untuk yang baru saja bergabung. Terima kasih ya untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di kesempatan siang hari ini. Boleh untuk yang barangkali ada informasi juga ingin Anda kabarkan terkait ada tradisi budaya yang saat ini ingin Anda hadirkan informasinya biar ramai juga yang tahu nih, dan juga sama-sama untuk terus melestarikan budaya yang ada khususnya untuk di Kabupaten Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan, masih di program musik dan informasi dengan ragam informasi kami hadirkan untuk Anda seputar tradisi budaya. Terima kasih ya untuk yang sudah menyapa kami juga di 0811531145. Nah, satu tradisi yang juga ini unik, kemudian juga jangan sampai terlewat nih, tradisi uang panai pendengar. Ada pemberian uang mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang melambangkan penghargaan dan keseriusan. Ayo, siapa yang sudah naik ke level serius nih, ya harus menyiapkan uang panainya. Kemudian segala sesuatunya juga harus disepakati bersama ya antara kedua belah pihak biar semuanya bahagia. Kemudian tradisi dijalankan juga dengan penuh makna tentunya ya yang ada di dalamnya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda sekaligus menjadi informasi terakhir kami untuk di program musik dan informasi di siang hari ini bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Selanjutnya pendengar, kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di program Warta Nunukan siang edisi hari ini tepat pukul 14 siang hari nanti. Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tugu Dwi Kora, bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan, masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwi Kora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat plakat yang memuat nama-nama para pahlawan Dwi Kora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani.

Pada tiga sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwi Kora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwi Kora tersusun tiga alutsista, antara lain tank amfibi PT-76, merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwi Kora tahun 1964 sampai 1965, dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

Kupai Semaring adalah leluhur bagi kaum Dayak Lundaya. Legenda ini menjelaskan asal-usul Dayak Lundaya yang ada di Sarawak dan Sabah yang merupakan migrasi dari daerah Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Kupai Semaring adalah seorang sakti mandraguna bertubuh yang sangat besar yang memiliki kesaktian untuk menghilangkan diri, yang tinggal dalam gua di salah satu gunung yang ada di Krayan, yang sekarang dikenal dengan Gunung Kupai Semaring. Kupai Semaring mempunyai banyak keahlian, hebat dalam berburu, pandai menangkap ikan, dan Kupai Semaring juga sangat mahir meniup seruling. Menurut cerita rakyat Lundaya di Krayan, keturunan pertama dari Kupai Semaring adalah Sultan Brunei Darussalam pada masa itu. Sampai saat ini, masyarakat Krayan percaya bahwa Kupai Semaring masih ada, karena konon di waktu tertentu, di Gunung Kupai Semaring akan terdengar suara seruling Kupai Semaring. Kadang terlihat api menyala di kawasan gua, dan bahkan terdengar suara pintu gua terbuka dan tertutup.

0: Ini tujuannya untuk mempermudah proses ataupun apabila ada dari pekerja migran Indonesia yang sakit, baik itu yang deportasi ataupun yang repatriasi yang dipulangkan karena sakit, kita langsung bisa rujuk ke rumah sakit daerah Nunukan.
1: Karena ada proses untuk wawancara apa segala. Karena wilayah kita ini perbatasan, kita khawatir ada pemohon-pemohon yang identitasnya nanti sudah warga Malaysia gitu kan, atau warga-warga negara asing gitu yang kita.
2: Sari berita. Pekerja migran Indonesia yang dideportasi maupun dipulangkan dari Malaysia dalam kondisi sakit kini dapat langsung dirujuk ke RSUD Nunukan dengan pembiayaan ditanggung negara. Disdukcapil Nunukan perketat verifikasi nomor induk kependudukan guna mencegah dokumen WNA. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Rabu 22 Juli 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Mengawali kebersamaan kita siang hari ini dalam Warta Nunukan, kami hadirkan informasi terkait pekerja migran Indonesia yang dideportasi maupun dipulangkan dari negara Malaysia dalam kondisi sakit, kini dapat langsung dirujuk ke RSUD Nunukan dengan pembiayaan ditanggung negara. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
3: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Utara bekerjasama RSUD Nunukan untuk penanganan pekerja migran Indonesia yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia. Perjanjian kerjasama ini dilakukan untuk mempermudah pelayanan kesehatan bagi pekerja migran yang dipulangkan dalam keadaan sakit. Kepala BP3 MI Kaltara Kombespol Andi Muhammad Ihsan mengatakan, setiap pemulangan pekerja migran melalui Kabupaten Nunukan selalu terdapat pekerja migran dalam kondisi sakit. Untuk itu, untuk mempermudah penanganan, maka kerjasama diperlukan agar langsung ditangani sebelum dipulangkan ke kampung halaman.
0: Ini tujuannya untuk mempermudah proses ataupun apabila ada dari pekerja migran Indonesia yang sakit, baik itu yang deportasi ataupun yang repatriasi yang dipulangkan karena sakit, kita langsung bisa rujuk ke rumah sakit daerah Nunukan. Itu semuanya ditanggung oleh negara biayanya.
3: Lebih lanjut, ia menjelaskan persoalan pekerja migran hingga saat ini sebagian besar berkaitan dengan status ilegal karena tidak memperpanjang kontrak sebagai pekerja migran. Hal ini dinilai menyebabkan para PMI yang bersangkutan berstatus ilegal dan akhirnya dideportasi oleh pemerintah Malaysia.
0: Karena memang banyak juga yang kami tangani yang non-prosedural, karena awalnya mereka memang di sana bekerja di sana, kemudian karena sudah terlalu lama di sana, kemudian tidak memperpanjang izin kontrak kerja dan sebagainya, akhirnya sudah tidak terdata lagi di kami. Tapi tetap kami fasilitasi untuk apabila mereka sakit di sini, untuk tetap kita rujuk ke rumah sakit dan menemukan.
3: Andi Muhammad Ihsan menambahkan, hingga Juli 2026, pemerintah Malaysia telah memulangkan sebanyak 1.193 pekerja migran. Jumlah PMI yang dipulangkan melalui KJRI Tawau sebanyak 492 orang, terdiri dari 390 laki-laki dan 102 orang perempuan. Sedangkan melalui KJRI Kota Kinabalu, sebanyak 700 orang terdiri dari 530 laki-laki dan 171 perempuan. Salma Amin melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Pendengar, Disdukcapil Nunukan perketat verifikasi nomor induk kependudukan guna mencegah dokumen WNA. Selengkapnya dilaporkan Muslimin.
5: Pelayanan administrasi kependudukan Adminduk di wilayah perbatasan Pulau Sebatik memerlukan ketelitian ekstra. Disdukcapil Kabupaten Nunukan menegaskan layanan jemput bola di Pulau Sebatik tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjaga keabsahan identitas warga negara. Sekretaris Disdukcapil Nunukan Wilson menyampaikan kecepatan penerbitan dokumen di lokasi pelayanan disesuaikan dengan jenis permohonan. Bagi pemula yang sudah memiliki nomor induk kependudukan terdaftar, proses pembuatan KTP elektronik berlangsung sangat cepat. Berbeda bagi warga negara yang baru pertama kali mendaftar, prosesnya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu karena harus melewati serangkaian prosedur verifikasi dan wawancara mendalam, serta persetujuan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Prosedur ketat tersebut diterapkan di wilayah Pulau Sebatik karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Nunukan rawan terhadap potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh pihak yang tidak berhak atau warga negara asing.
1: Karena ada proses untuk wawancara apa segala. Karena wilayah kita ini perbatasan, kita khawatir ada pemohon-pemohon yang identitasnya nanti sudah warga Malaysia gitu kan, atau warga-warga negara asing, itu yang kita
5: sadar. Melalui kombinasi kecepatan layanan bagi warga lokal dan sistem penyaringan bagi pemohon baru, di Dukcapil Nunukan berkomitmen untuk terus menghadirkan hak sipil warga perbatasan tanpa mengabaikan aspek kedaulatan data kependudukan nasional. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah daerah meminta kepada masyarakat untuk mendukung pariwisata menjadi investasi daerah. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
6: Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkap Nunukan Alimuddin mengatakan, fokus Group Discussion FGD Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Nunukan yang pertama harus dilakukan adalah peningkatan dokumen. Adanya dokumen ini bisa menjadi acuan informasi terbaru karena sudah ada dokumen lama, sehingga dapat diketahui dokumen penting sebagai arah pembangunan pariwisata Kabupaten Nunukan 15 tahun ke depan.
7: Kan sudah ada, dokumen lamanya sudah ada, tinggal kita update, dan diharapkan ini bisa menjadi acuan yang betul-betul bisa dilaksanakan seperti itu, sehingga kedepannya pariwisata itu bisa menghasilkan sesuatu, bisa menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat, kesejahteraan dan kemajuan daerah secara.
6: Ia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Nunukan untuk dapat mendukung dan meningkatkan pariwisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Nunukan sehingga menjadi investasi serta program pariwisata daerah.
7: Ya, tentu kami sangat mengharapkan masyarakat bisa bekerja sama, kolaboratif dengan pemerintah, dengan semua sektor, supaya pariwisata ini bisa berkelanjutan. Bukan cuma hari ini, tapi untuk generasi ke depan, seperti itu. Bisa menghasilkan ekonomi, ekologi, dan kemajuan daerah secara umum.
6: Selain pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, ada juga potensi unggulan, yakni wisata bahari, wisata perbatasan, wisata budaya, dan ekowisata. Hal tersebut adalah kekayaan yang harus dikemas dengan baik. Delita Reri melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Pendengar, Disbud Porapar Kabupaten Nunukan berupaya membangun pariwisata dengan menyediakan fasilitas yang terbaik. Kembali Deli Tareri melaporkan.
6: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara, maka Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan menggelar FGD bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait ruang lingkup, metodologi, dan target kegiatan, kemudian memastikan program yang akan dilaksanakan nanti benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan, Iskandar mengatakan, fokus Group Discussion atau FGD Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten bahwa pembangunan pariwisata harus memiliki dasar pembangunannya.
8: Kalau kita di Kabupaten Nunukan adalah namanya Riparkap. Riparkap kita ini sudah harus direvisi karena memang Riparnas juga kan sudah ada revisi juga secara nasional, provinsi juga dan kabupaten juga memang. Nah, pada hari ini kita melakukan FGD untuk menggali, memberi meminta masukan dari OPD ataupun instansi yang hadir beserta masyarakat yang kita undang di Sabinusan, bagaimana terkait dengan masalah untuk apa potensi-potensi pariwisata kita khususnya di Pulau Nunukan dan umumnya di Kabupaten Nunukan.
6: Iskandar juga mengatakan terkait beberapa hal dalam pembangunan pariwisata adalah pertama daya tarik yang harus dipertahankan dan dikembangkan, kemudian kedua fasilitas yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah secara maksimal untuk dapat memenuhi agar pariwisata menjadi perhatian bagi wisatawan dari luar daerah.
8: Kalau yang untuk objek wisata yang dikelola pemerintah kabupaten ada dua. Yang pertama hutan mangrove yang ada di Jalan Lingkar, Kecamatan Nunukan Selatan, tepatnya di depan kantor lurah Nunukan Selatan. Yang kedua adalah air terjun Batu Bedinding Binusan. Ini yang dikelola pemerintah. Kalau untuk pemerintah daerah dengan kondisi keadaan pembiayaan ini, kami juga berupaya semaksimal mungkin membangun fasilitas yang ada. Yang kita pertamakan apa yang paling prioritas yang kita bangun di sana.
6: Ia menegaskan dalam proses pembangunan pariwisata harus menyesuaikan dengan anggaran, kemudian terukur, terarah, dan efisiensi. Selain itu, tahun 2025 lalu, pemerintah daerah juga sudah membangun fasilitas seperti 3 unit gazebo, rumah pohon di air terjun Desa Binusan yang dilakukan secara bertahap. Dalita Reri melaporkan.
2: Potensi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Nunukan mencapai Rp17,5 miliar. Sebanyak 26 ribu kendaraan tercatat belum melakukan daftar ulang. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
9: Data kendaraan tidak melakukan daftar ulang atau KTMDU dihimpun selama periode 2021 hingga 2025. Jumlah tersebut mencakup kendaraan roda 2 dan roda 4. Hal itu disampaikan Kepala UPT Bapenda Kaltara kelas A wilayah Nunukan, Samsul.
10: Secara berdasarkan sistem dari data kami itu tercatat kendaraan yang belum melakukan daftar ulang. Daftar ulang itu Pak ini pajak 1 tahun. Itu namanya KTMDU 5 tahun. Dalam 5 tahun terakhir tahun 2021 sampai 2025 itu sebanyak 26 ribu unit. Ini sudah mencakup R2 dan R4.
9: Kendaraan tidak melakukan daftar ulang atau KTMDU merupakan kendaraan yang belum melakukan perpanjangan pajak tahunan sesuai ketentuan. Kondisi tersebut berdampak pada potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Bapenda terus melakukan pembaruan data kendaraan di wilayah Nunukan. Validasi diperlukan agar data kendaraan aktif makin akurat.
10: Yang nunggak itu sebesar kalau kita rupiahkan lebih kurang 17 miliar setengah, kurang lebih segitu Pak.
9: Bapenda menilai sebagian kendaraan tidak melakukan daftar ulang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Proses mutasi kendaraan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi akurasi data.
10: Termasuk juga data ini kendaraan yang rusak tapi tidak dilaporkan ke Samsat atau apa ya, kendaraan sudah dijual belikan ke luar daerah, faktor itu bisa juga, tapi datanya masih di sini karena mungkin mereka belum ya belum mutasi, jadi mungkin kendaraan itu sudah di luar tapi belum diproses, jadi data itu masih masuk di data.
2: Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan, Arpiah, menyebut perempuan sehat menjadi pondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
11: Perempuan yang sehat disebut menjadi pondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas. Kondisi kesehatan yang baik secara fisik maupun mental diyakini mampu menjalankan perannya secara optimal dalam keluarga, termasuk mendidik dan menerapkan pola asuh yang tepat bagi anak-anak mereka. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunukan, Arpia. Menurutnya, keluarga yang berkualitas berawal dari perempuan sehat dan memiliki kualitas hidup yang baik. Arpia menilai, perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu, tetapi juga menjadi pendidik pertama bagi anak-anak di lingkungan keluarga. Dengan kondisi kesehatan yang baik, perempuan akan lebih mampu memberikan pengasuhan yang optimal serta menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis.
12: Jadi dimulai dari bagaimana perempuan itu menjaga kesehatannya. Kalau perempuannya sudah sehat, sehat fisik, sehat mental, sehat ruhnya, maka insya Allah keluarganya juga lebih baik. Keluarga yang baik pasti akan bisa berkontribusi yang baik juga di masyarakat.
11: Ia juga mendorong seluruh pihak terkait agar mengintensifkan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, tentang pentingnya menjaga kesehatan. Upaya tersebut dinilai penting karena kesehatan perempuan memiliki pengaruh besar terhadap ketahanan keluarga.
12: Insya Allah kalau di dalam keluarga itu kuat, anak-anak bisa dididik, dicetak menjadi generasi yang baik, yang pada akhirnya ya itulah yang akan berkontribusi di masyarakat. Nah, sehingga kita mulai dari para perempuan nih kita.
11: Ia menambahkan, kesehatan perempuan memiliki kontribusi besar dalam memperkuat ketahanan keluarga. Ia menilai, saat perempuan tidak berada dalam kondisi sehat, dapat berdampak pada pola pengasuhan, keharmonisan keluarga, hingga memicu berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pekerja migran Indonesia yang dideportasi maupun dipulangkan dari Malaysia dalam kondisi sakit kini dapat langsung dirujuk ke RSUD Nunukan dengan pembiayaan ditanggung negara. Disdukcapil Nunukan perketat verifikasi nomor induk kependudukan guna mencegah dokumen WNA. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila.
6: Saatnya kita ikuti

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Masih dengan lagu-lagu dangdut kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, kurang lebih 30 menit ke depan ya, tepatnya hingga pukul 15 sore hari nanti, kami mohon maaf ya untuk durasi di program Pro Dangdut hari ini. Kita cut ya. Kita kurangin seperti itu, kalau biasanya 90 menit sampai dengan jam 16 sore, namun hari ini kita hadir untuk Anda di Pro Dangdut 30 menit ya. Karena nanti kenapa tepat pukul 15 sore hari nanti kami ajak Anda. Nah, kita ikuti bersama obrolan budaya hari ini pastinya ya. Kita juga ingin mengetahui seperti apa sih untuk informasi kabar-kabar terkait tradisi budaya dari luar ya, bukan luar negara, masih di Indonesia pastinya. Nah, namun untuk di obrolan budaya kali ini akan hadir untuk Anda siaran berjaringan Kornus 8 yang akan disiarkan nanti, ada RRI Banjarmasin, kemudian ada juga Samarinda, ada juga dari Palangkaraya, ada juga dari Tarakan ya. Jadi nanti akan Anda dengarkan siaran obrolan budaya kurang lebih 60 menit, tepatnya hingga pukul 16 sore hari nanti. Mau tahu temanya apa ya, akan dibahas, ikuti kita ya hingga nanti tuntas kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Baik, pendengar yang mau bergabung di Pro Dangdut boleh silakan. Kurang lebih kebersamaan kita 20 menitan ke depan. Plus closingnya cukup ya, kita tuntaskan di 30 menit, gak apa-apa ya. Anda dapat bergabung di 0811-5311-945 langsung via telepon kali ya, biar langsung tersalurkan nih apa yang ingin disampaikan, kemudian juga hal-hal lainnya. Apa itu situasi kondisi saat ini berkabar? Anda juga harus absen dari mana saja nih sedang dengarkan siaran RRI Nunukan, kemudian siaran kami dapat ada dengarkan seperti apa, aman sajakah tanpa kresek-kresek ya, atau ada sesuatu yang mengganggu suasana hati Anda. Waduh, semoga jangan ada yang bad moodan lah untuk siang hari ini. Cuaca di tempat tinggal Anda seperti apa? Kalau di seputaran kantor RRI Nunukan, herdang nih sepertinya, sudah mendung ya, kembali cerah, kemudian saat ini ada sedikit herdang menyala ya. Oke, baik pendengar, kami hadirkan masih dengan lagu-lagu dangdut di siang hari ini sambil Anda melanjutkan aktivitas rutinnya. Semoga semangat nih dengarkan lagu-lagu dangdut, apalagi yang memang pro dangdut ya, pasti suka dengarkan lagu dangdut apa sajalah. Kalau dengarkan lagu dangdut sudahlah ya, itu pekerjaan jadi semakin semangat, kemudian cepat selesainya. Siapa nih yang seperti itu? Saya saja kah, atau wah semua seperti itu sih? Oke, tanpa panjang lebar lagi, mana dia yang akan kami hadirkan?

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa diupdate?
1: Iyalah Yud, kekinian lah apa sedikit.
0: Sosmed bukan buku harian Nel. Apa-apa status, apa-apa diupdate. Kayak gak ada privasi aja. Itu malah bahaya Nel, bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan berawal

Masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih ya yang sudah menyapa kami di 0811-5311-945. Dan pendengar, untuk Anda, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara di Pro Dangdut edisi hari ini, di hari Rabu 22 Juli 2026. Dua lagu sudah kita format, akan kita dengarkan bersama, yang juga menjadi lagu pamungkas kita di program Pro Dangdut edisi hari ini. Untuk Anda, jangan lewatkan tepat pukul 15 sore hari nanti, kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti siaran berjaringan obrolan budaya Borneo ya, langsung dari RRI Palangkaraya. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Bu, bu, Pak, parkirnya sini, Pak. Bu, parkirnya sini. Bu, bu, bu, jangan parkir situ, Bu. Bu, parkirnya di sini, Bu. Parkirnya di sini.
1: Ih, apa sih, Mas? Sana, sana, sana. Ribet betul, Pak. Minggir, minggir sana, minggir, minggir, minggir. Saya mau parkir di sini, kenapa? Saya mau cepat-cepat nih.
0: Duh, Ibu ini susahnya dikasih tahu, sudah parkir sembarangan ngomel lagi.
1: Mas, terserah aku lah mau parkir di mana aja. Kenapa Masnya yang sibuk?
0: Jangan begitu juga lah, Bu. Jangan semaunya Ibu aja. Kita harusnya menjadi masyarakat yang harus tertib dan juga taat aturan, Bu. Jangan malah parkir sembarangan. Nanti mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya, Bu.
2: Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami langsung ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Palangkaraya akan mengikuti Pesona Budaya Borneo untuk hari ini.
3: Komisariat Kalimantan Tengah. Dan tentunya bersamaan dengan ini juga nanti kita akan berbincang bersama dengan rekan kita dari RRI Tarakan. Boleh kita sapa dulu bersama dengan teman-teman dari RRI Tarakan. Ada Ervi Febrianti. Selamat siang, Kak Ervi.
4: Siang juga, apa kabar dirimu di sana?
3: Baik sekali, bagaimana cuaca dari Tarakan yang kayaknya sudah 1 jam lebih dulu?
4: Tarakan tadi malam, dini hari, aduh hujan dengan intensitas yang sangat lebat. Dan ini kayaknya masih kebawa nih untuk mendungnya ini.
3: Iya, masih terasa sejuk-sejuk manja. Baik, terima kasih teman-teman dari RRI Tarakan. Hari ini ada Ervi Febrianti juga yang akan membahas tentang apa kita hari ini di KRV.
4: Tentang sejarah raja-raja pesisir Kaltara.
3: Baik, luar biasa sekali dan tentunya tidak hanya sekedar dari RRI Tarakan saja, tapi Pesona Budaya Borneo hari ini juga diikuti bersama dengan teman-teman dari RRI Borneo lainnya juga. Kita sapa terlebih dahulu, kali ini ada dari RRI Samarinda yang ada rekan kami Fendi. Selamat siang Kak Fendi. Oke, mungkin suaranya belum terdengar, masih termute nih sepertinya Kak Fendi ya.
5: Baik, halo, apakah sudah terdengar dengan jelas?
3: Suara tampannya sudah terdengar.
5: Ini kalau di sini bukan siang nih, Kak.
3: Oh iya.
5: Di sini sudah sore, jam 3 sore.
3: Ah, berarti kita perbedaannya WITA dan WIB itu tadi ya.
5: Betul, walaupun berbeda tetapi masih tetap menjadi satu hati.
3: Asik,
5: dengan kakak-kakaknya.
3: Tapi gimana cuaca kita dari Samarinda hari ini?
5: Kalau cuaca di Samarinda ini, alhamdulillah nih pada hari ini diguyur dengan hujan, walaupun hujannya ya sedikit manja-manja lah. Kadang hujan, kadang enggak, ya seperti itulah namanya ya, lagi di Indonesia nih musim kemarau.
3: Waduh, lagi transisi banget ya.
5: Betul.
3: Iya, wah sudah dari Tarakan dan juga Samarinda ditemani bersama dengan cuaca dingin. Terima kasih Kak Fendi ya.
5: Sama-sama Kakak.
3: Iya, kita akan berlanjut ke RRI Nunukan. Ada rekan kami Wina yang menemani kita hari ini juga. Halo Wina.
6: Halo juga.
3: Hai, gimana kabarnya hari ini dari RRI Nunukan?
6: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian cuacanya, wah tadi sudah cerah, sekarang mendung lagi ini. Berubah secepat itu ya.
3: Luar biasa, ini sudah mau menyusul Tarakan dan juga Samarinda kayaknya ya.
6: Iya, begitu sepertinya.
3: Baik, terima kasih banyak dari Kak Wida ya, yeah. Dari RRI Nunukan yang sudah siap untuk ikut Pesona Budaya Borneo hari ini juga. Dan kita akan berlanjut kali ini ke RRI Banjarmasin. Ada rekan kami Awan. Selamat sore berarti ya teman-teman kita dari Banjarmasin. Selamat sore Kak Awan. Sepertinya belum terdengar suaranya Kak Awan. Izin. Oke. Okay. Oke. Okay. Belum terdengar? Oke, okay, mungkin sembari disesuaikan juga untuk teknis dan lain sebagainya. Tapi Bang Awan sudah memberikan kode bahwa siap untuk ikut Pesona Budaya Borneo hari ini juga. Dan tentunya seluruh pemirsa dan juga pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, hari ini Pesona Budaya Borneo akan berbicara dengan dua narasumber yang begitu luar biasa hari ini, ya juga dari RRI Palangkaraya diikutsertakan juga bersama dengan RRI Tarakan. Sebelum kita berlanjut ke RRI Palangkaraya untuk diskusi bersama dengan Bunda Alifa kita, kami mempersilakan kepada teman-teman dari RRI Tarakan bersama dengan Ervi Febrianti yang juga akan memulai dialog kita terlebih dahulu. Nanti selanjutnya akan diikuti bersama dengan dialog RRI Palangkaraya. Setelah itu kita akan buka sesi pertanyaan. Bagaimana rekan kami Ervi?
4: Iya Nisa, siap laksanakan.
3: Baik, kepada teman-teman dari RRI Tarakan kami persilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa. Sore ini kita akan membuka lembaran masa lalu yang syarat akan kejayaan dengan nilai luhur. Dengan topik kita, Sejarah Raja-Raja Pesisir Kaltara. Kita akan mengulik bagaimana garis pantai Kalimantan Utara menjadi saksi bisu berdirinya kerajaan-kerajaan hebat yang membentuk identitas wilayah Kaltara di hari ini. Nah, saya telah bersama dengan Bapak Joko Supriyadi MT. Beliau adalah Ketua Yayasan Sejarah Kaltara. Selamat sore Pak Joko.
7: Ya, selamat sore Ibu.
4: Iya Bapak, apa kabar Bapak hari ini Pak?
7: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih sudah bersama RRI untuk sore ini ya Pak Joko.
7: Ya, terima kasih Bu.
4: Iya Pak Joko, bagaimana kalau bisa digambarkan secara umum peta kekuasaan kerajaan pesisir di Kaltara pada masa jayanya waktu itu Pak Joko?
7: Ya, mungkin langsung saja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Saya Joko Supriyadi, Ketua Yayasan Sejarah dan Budaya Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini akan memberikan gambaran umum mengenai raja-raja pesisir di Kalimantan Utara. Mungkin pada sesi berikutnya kita bisa menjelaskan lebih detail satu persatu berdasarkan berbagai sumber yang ada. Nah, saat ini mungkin mengenai gambaran umum tersebut, sebelum Indonesia merdeka, dan bahkan sebelum Belanda ada di Indonesia atau di Kalimantan Utara, pada abad 18 itu pesisir Kalimantan Utara merupakan daerah yang sudah memiliki kekuasaan atau memiliki raja-rajanya sendiri. Di bagian utara di yang kita kenal sebagai daerah Tanah Tidung atau Tidung Slenden dalam bahasa Belandanya, itu sudah ada pada abad 17 itu kekuatan Kerajaan Tidung, yang mana pada masa tersebut menurut catatan salah satu peneliti dari Filipina itu telah cukup berani, cukup perwira di dalam melawan penjajahan Spanyol di daerah Filipina. Nah, Kerajaan Tidung dari Kalimantan Utara waktu itu bekerja sama dengan Kerajaan Sulu dari Filipina Selatan. Nah, pada abad 18 atau 1700-an tersebut adalah masa-masa jayanya Kerajaan Tidung, di mana mungkin yang paling kuat pada masa itu menurut catatan Belanda adalah Kerajaan Tarakan, yang kemudian diikuti oleh Kerajaan Bengawong di daerah Sungai Sisayak, dan juga ada Kerajaan Sembakung, kemudian Kerajaan Sebuku di hulu Sungai Sebuku. Nah, di saat yang sama, di abad 18 pertengahan, itu juga muncul Kerajaan Bulungan yang dipimpin oleh Wira Amir yang memiliki gelar Sultan. Namun dia masih di sungai, di Desa Baratan, belum di Tanjung Palas seperti saat ini. Sultan Bulungan waktu itu masih suatu kerajaan kecil lah, di Sungai Kayan, di Desa Baratan sekarang. Nah, sementara kerajaan-kerajaan Tidung ini sudah cukup perwira, sudah cukup berkuasa di pesisir, terutama sekali bagian utara, dan juga kabarnya juga pengaruhnya sampai daerah Tanjung Mangkaliat, yang mana mereka juga bersekutu dengan Berau di daerah tersebut. Nah, kemudian pada abad 17 ini, seiring dinamika ketika Spanyol cukup kuat menjajah di Filipina Selatan, dan kekuasaan Sulu juga meredup, Raja-Raja Tidung ini juga kemudian kekuasaannya meredup, sehingga kemudian mereka terpecah konsolidasinya, tidak cukup solid, sehingga daerah-daerah yang saya sebutkan tadi seperti Tarakan, Nunukan, Sebuku, kemudian Sesayap, Sebawang, terus kemudian Malinau, Betayau, Sekatak Kuji, Sekatak Jelanjan yang kita sebut sebagai daerah Tanah Tudung itu memiliki raja-rajanya masing-masing dan mengurusi wilayah kekuasaannya masing-masing. Tidak lagi bersatu dalam suatu konfederasi yang kuat. Nah, di saat yang sama, Berau juga pada abad 18 akhir itu juga mengalami perpecahan menjadi sebuah kerajaan, juga berada di pesisir, waktu itu pesisir Kaltara lah, karena Berau kan dekat dengan Kaltara. Dan kemudian karena dua kerajaan besar ini tidak cukup kuat lagi, kerajaan Bulungan ini di akhir abad 18 meningkat pengaruhnya atau mengalami masa-masa establish lah, masa-masa pemapanan kekuasaannya. Nah, kemudian pada abad 18 pada abad 19 awal atau 1800-an, Kerajaan Bulungan inilah yang kemudian naik kekuasaannya dan kemudian melalui baik peperangan maupun pernikahan menjalin persekutuan dengan Berau, terutama sekali Gunung Tabur dan Sambaliung, dan kemudian di utara dia bekerja sama atau beraliansi melalui pernikahan ataupun peperangan, biasa dinamika pada masa itu, menikahlah raja-raja Tidung ini dengan putri-putri Bulungan, Kesultanan Bulungan, atau sebaliknya putri-putri raja-raja Bulungan menikah dengan putri-putri dari raja-raja Tidung. Nah, kemudian pada pertengahan abad 19, yaitu sekitar tahun 1849, itu Belanda sudah mulai masuk ke Kalimantan Utara, dan dia melakukan survei pendahuluan lah, melakukan kajian-kajian etnografi, kajian-kajian sejarah dan sosial, dan mereka mencatat pada masa itu oleh Hegeman, itu tahun 1849, di wilayah Tanah Tidung itu ada delapan raja yang dari delapan itu sekitar lima itu memiliki keturunan berdarah Bulungan. Artinya pernikahan itu sudah terjadi. Misalnya di kita sebutkan, misalnya di Nunukan itu ada Pangeran Muda yang juga dikatakan oleh Belanda itu berketurunan Bulungan. Kemudian di Sembakung ada Datuk Maharaja Dinda yang merupakan menantu Sultan Bulungan karena dia menikah dengan Sinilam, anak Sultan Karudin I. Terus kemudian di Sebawang ada Panembahan yang juga Panembahan Hasan itu merupakan anak dari Raja Tidung dan ibunya ada dari Bulungan. Kemudian di Sesayap ada Pangeran Muhammad yang juga berketurunan Bulungan. Kemudian di Betayau ada Pangeran Dipati. Kemudian di Sekatak Puji ada pangeran besar, dan di Sekatak Jelanjan ada Pangeran Kahar yang juga dikatakan memiliki darah Tidung Bulungan. Nah, mereka ini diterakan sendiri waktu itu tahun 1849 sudah dipimpin oleh Pangeran Jemalul yang juga dia yang terkenal, dia juga membuka daerah Sebuku pada masa-masa tersebut. Nah, mereka ini melalui suatu semacam konfederasi yang cukup kuat dengan Bulungan tadi, itu kemudian menjadi suatu halangan lah bagi Belanda, sehingga kemudian Belanda merasa perlu suatu unifikasi atau dipersatukan raja-raja ini di bawah satu kekuasaan tunggal, yang mana pada waktu itu Belanda lebih memilih Bulungan sebagai kekuasaan tunggal tersebut. Jadi unifikasi raja-raja yang ada di pesisir Kalimantan Utara ini terjadi di zaman Belanda sekitar tahun 1850-an sampai 1900, jadi sekitar 50 tahun lah Belanda berusaha untuk menyatukan seluruh entitas politik raja-raja yang ada di pesisir ini kemudian menjadi satu, yaitu Kesultanan Bulungan dan Tidung. Nah, inilah yang kemudian pada masa itu menimbulkan berbagai perlawanan dari raja-raja tersebut. Mungkin yang terkenal diutarakan oleh Dato' Adil. Dato' Adil ini merupakan anak dari Dato' Amir Bahar, yang merupakan Dato' Amir Bahar ini sendiri merupakan anak dari Sultan Kaharudin II. Sultan Kaharudin II ini merupakan anak dari Maharaja Lela, yang menurut versi yang mainstream itu adalah keturunan dari raja-raja Tarakan, raja-raja Tidung Tarakan. Sementara istri dari Maharaja Lela ini adalah putri dari Kesultanan Bulungan, yaitu Wajintan, putri dari Molanda. Nah, mereka ini kemudian melalui pernikahan, Dato' Adil ini melawan, dan kemudian juga di Malinau ada perlawanan dari Raja Panita, Kemudian di Bulungan sendiri ada juga perlawanan dari Datuk Alam, Raja Muda Datuk Alam, yang mana dia punya moyang itu juga berat begitunya. Nah, terus kemudian dari pedalaman juga ada perlawanan-perlawanan yang mungkin sampai sejauh ini tidak tercatat dengan baik, tapi sering saja menjadi bahan cerita oleh masyarakat. Nah, ini raja-raja

0: Iya, Pak Joko, saya mohon maaf, saya tidak bisa mendengar output suara Bapak di saya saat ini, Pak Joko. Mungkin ada yang bisa diperiksa? Masih tidak terdengar, Pak Joko?
1: Oke.
0: Siap, sudah normal kembali.
1: Tadi ada telepon juga ya.
0: Oh, ada telepon ya, terinterupsi artinya.
1: Sampai mana instruksinya?
0: Tadi ya terkait penggabungan itu Pak, yang kuasanya Oke. pada Kesultanan Bulungan itu.
1: Oke,
0: Lalu ada aksi-aksi
1: unifikasi.
0: pemberontakan.
1: Ya, unifikasi itu menimbulkan asiasi perlawanan. Karena mereka merasa tidak terima lah kira-kira gitu kan, karena ada pada sebelum unifikasi mereka kira-kira berbentuk konfederasi yang tersambung tersambung lah antar kerajaan itu dalam suatu aliansi yang apa yang fleksibel lah, tidak seperti ketika diunifikasi yang di apa dilengkapi dengan administrasi dan birokrasi atau sistem pemerintahan ala Belanda itu monarki parlementer lah kira-kira. Nah ini yang kemudian pemberontakan-pemberontakan ini yang kemudian menjadi sejarah tersendiri, tentunya pemberontakan itu lebih kepada Belanda sebenarnya, karena Belanda lah yang menginisiasi unifikasi tersebut. Nah, di satu sisi juga raja-raja ini walaupun kemudian terjadi unifikasi dan penangkapan terhadap raja-raja Tidung tersebut, unifikasi ini tidak menghilangkan simbol-simbol kerajaan tersebut, misalnya gelar-gelar masih dipakai, misalnya di Tidung itu umumnya gelar-gelar rajanya menggunakan pangeran, pangeran, kemudian
0: pembahan. Pangeran ya Pak.
1: Iya, pangeran. Itu kan biasanya dipakai di daerah-daerah yang apa berbudaya Melayu ya, biasanya di Brunei juga ada pangeran, di Sulu, di Jawa bahkan. Itu kayaknya sudah gelar yang lama sekali lah. Mungkin sebelum datangnya Islam kita menggunakan umumnya pangeran. Tapi ketika ada pengaruh Islam dan itu juga dipakai oleh Bulungan, Bulungan lebih memilih gelar yang ada tersebut yaitu Sultan Bulungan. Sementara sebelum sebelum Sultan Bulungan itu Bulungan, raja-raja Bulungan itu memakai gelar Wira. Wira misalnya ya yang dulu sekali namanya Wira Keranda, Wira Wira di Gedung, kemudian Wira Amir, itu wira-wira-wira. Tapi ketika kemudian dia memakai gelar baru itu dia memakai gelar Sultan, Sultan Amirul Mukminin. Jadi sejak Wira Amir lah pada abad 18 akhir atau sekitar 1734 sampai 1777 itu Wira Amir menggunakan gelar Sultan. Kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya. Nah, raja-raja Bulungan, kalau tadi raja-raja Tidung saya sampaikan mereka sudah kuat di abad 18, mereka sudah bisa melawan Spanyol, aliansi bekerjasama dengan Sulu melawan Spanyol di utara sana. Kemudian mereka seiring dengan kuatnya Spanyol, semakin berkuasa Spanyol di perairan utara, kekuatan mereka pun persekutuan mereka dengan Sulu melemah. Dan akhirnya mereka sendiri juga ikut melemah dan akhirnya pecahlah mereka menjadi raja-raja kecil yang fokus pada wilayah masing-masing yang saya sebutkan tadi, 8 daerah tadi di Tanah Tidung. Kemudian di saat yang sama Bulungan pun naik pengaruhnya dan di saat yang sama juga Belanda pada pertengahan abad 19 itu datang dan melakukan upaya-upaya unifikasi atau mempersatukan seluruh raja-raja kecil ini tadi menjadi satu di bawah Kesultanan Bulungan dan kemudian ada pemberontakan-pemberontakan yang bisa ditaklukkan oleh Belanda. Namun dari sisi seni budaya, Belanda tidak mampu untuk menghilangkan seni budaya tersebut. Karena bahkan gelar-gelar itu masih melekat sampai sekarang. Misalnya contoh kayak Bupati KTT misalnya kemarin, Pak Ibrahim Ali itu digelar pangeran oleh lembaga adat yang ada di sana. Jadi gelar tersebut masih turun-menurun sampai sekarang, termasuk juga di
0: masih berlaku. Iya.
1: Masih berlaku. Ini sebagai bentuk pelestarian juga terhadap sejarah dan budaya itu sendiri. Jadi kerajaan itu sebenarnya masih ada, tapi masih dalam rupa kebudayaan lah kira-kira seperti itu. Entitas-entitas itu. Mungkin begitu ya.
0: Siap Pak Joko. Nah ini kalau kita flashback lagi ke sejarah kerajaan-kerajaan ya, tentu tidak hanya bicara soal pemerintahan saja, tetapi juga dulu ada yang namanya urusan-urusan niaga ya Pak ya, hubungan-hubungan yang dibina. Nah kalau kita menilik peran strategis dari letak geografis pesisir Kaltara dalam jalur perdagangan internasional saat itu, bagaimana Pak Joko?
1: Ya, mengenai perdagangan internasional itu ada juga dicatat oleh dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, Ibu Lis Cahyani. Beliau membuat buku tentang perdagangan di Kalimantan Utara pada abad pertengahan abad 19 sampai kemerdekaan 1942 ketika Jepang datang. Nah, di situ dia menceritakan bagaimana perdagangan waktu itu di Kalimantan Utara sudah cukup apa sudah cukup masif. Ada perdagangan bahkan dengan Singapura, dengan Suluk, dengan Filipina Selatan, kemudian juga perdagangan dengan Cina dan berbagai daerah lainnya. Dan intinya perdagangan internasional waktu itu sudah terjadi. Perdagangan internasional ini tentunya pada hasil hutan seperti kayu, damar, rotan, terus kemudian apa hasil kayak sarang burung walet itu kan gua-gua sarang burung itu, terus kemudian juga ada apa semacam apa tuh namanya yang kita buat harum-harum itu gaharu lah
0: gaharu ya Pak ya iya cendana ya Pak ya
1: ya gaharu kalau di sini ya nah ini perdagangan internasional ini tentunya hasil hutan dan juga hasil laut waktu itu itu sudah umum sekali. Nah, perdagangannya pun tidak hanya lokal, tidak hanya antar dari Kaltim, Kaltara misalnya atau Sulawesi, tapi juga sampai ke dunia internasional. Nah, perdagangan ini kemudian menurut Lis Cahyani itu kemudian menjadi apa tertutup sepenuhnya dikuasai Belanda secara pelan-pelan, dikuasai oleh Belanda, sehingga seluruh perdagangan tidak lagi lewat raja-raja lokal ini, tapi melalui Belanda tadi, dimonopoli oleh Belanda. Jadi hubungan-hubungan dunia ke dunia luar itu tidak dibolehkan. Jadi kerajaan-kerajaan ini diakui oleh Belanda entitasnya, kemudian disatukan oleh dia, tapi secara perdagangan tidak dibolehkan, secara politik juga tidak dibolehkan dengan dunia luar. Seluruhnya melalui Belanda. Nah ini yang metode Belanda waktu itu yaitu melalui penjajahannya melalui kontrak-kontrak politik ekonomi dengan raja-raja yang waktu itu ada, termasuk ketika sudah unifikasi dengan Kesultanan Bulungan. Nah ini perdagangan-perdagangan yang terjadi waktu itu.
0: Baik, Pak Joko, kita kembali lagi ke tokoh-tokoh raja atau sultan ya, yang tadi sempat Bapak ceritakan secara singkat lah kalau saya bisa katakan. Siapa Pak tokoh raja atau sultan yang paling berpengaruh dalam sejarah pesisir Kaltara dan apa warisan terbesar mereka jika ada?
1: Ya mungkin kalau di Tidung, saya rasa dulu ada... Kalau menurut salah satu versi ya, di buku yang ada ini, saya pegang ini merupakan salah satu catatan sejarah oleh orang lokal, oleh Bapak Abdul Muthalib, keturunan dari terah kerajaan Tidung Malinau. Beliau bercerita, salah satu yang sangat fenomenal itu adalah Raja Bagai. Raja Bagai ini dari Tidung Pesisir, waktu itu berada di daerah Pulau Mandul, di Pulau Mandul. Raja Bagai ini sangat kuat sekali, pada masanya lah Tidung itu bersatu, belum terpecah-pecah seperti tadi. Jadi perkiraan abadnya mungkin di bawah abad 17 lah, di bawah abad 18, di bawah abad 17. Jadi Raja Bagai inilah yang kalau bisa dikatakan meletakkan batu pertama atau fondasi pertama peradaban Tidung, peradaban masyarakat Kaltara yang Tidung di Kalimantan Utara di pesisir itu. Raja Bagai ini yang punya jasa tersebut. Nah kemudian adapun di Bulungan, Sultan pertama yang cukup terkenal, yang jasanya juga untuk penyebaran Islam, itu adalah Sultan Wira Amir atau Sultan Amirul Mukminin. Pada zaman Sultan Amirul Mukminin atau sekitar tahun 1734 sampai 1777 atau abad 18, pada zaman beliau lah penyebaran agama Islam di Bulungan itu masif, dan kemudian pada zaman beliau lah peletakan batu pertama lah, katakan begitu, fondasi pertama masyarakat di Bulungan sebagai cikal bakal nanti saat ini seperti saat ini menjadi daerah Kaltara. Jadi pada zaman Wira Amir lah dilakukan konsolidasi, pada zaman beliau lah dilakukan penyatuan atau dalam bentuk konfederasi antara Bulungan, antara kerajaan Bulungan dengan kerajaan-kerajaan Tidung. Sejak zaman beliau lah konsolidasi itu terjadi. Beliau sendiri merupakan menurut salah satu versi merupakan menantu dari Kerajaan Tidung Tarakan. Tapi secara politik pada zaman beliau terjadi konsolidasi-konsolidasi itu sampai di zaman pertengahan abad 19 sampai Kaharudin II yang mana penyatuan-penyatuan politik itu terjadi melalui pernikahan-pernikahan.
0: Mungkin begitu. Iya, Pak Joko, kita kalau bicara masalah kerajaan ya yang silam tentu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan kita terbatas oleh waktu sayangnya Pak Joko. Tetapi sebagai penutup sesi dialog ini mungkin kami bisa mengharapkan closing statement yang berupa pesan mungkin ya yang ingin Pak Joko sampaikan kepada seluruh pendengar Pesona Budaya Borneo. Silakan Pak Joko.
1: Ya, mungkin sebagai closing statement kami berharap kita semua baik pendengar maupun saya sendiri maupun teman-teman RRI itu sering-seringlah untuk membahas masalah sejarah dan budaya di Kalimantan Utara atau di Kalimantan pada umumnya, tidak hanya di pesisir tentunya, tapi juga di pedalaman apabila perlu ada suatu kolaborasi sehingga dua daerah tersebut, pesisir dan pedalaman di Kalimantan ini bisa semakin lestari sejarah dan budayanya, bisa semakin maju pemahaman bersamanya dan bisa bekerjasama untuk kemajuan Borneo ke depan. Begitu.
0: Baik, terima kasih Bapak Joko Supriyadi, MT Ketua Yayasan Sejarah Kaltara yang mana sudah bersama kita di sore hari ini dalam Pesona Budaya Borneo dengan topik Sejarah Raja-Raja Pesisir Kaltara. Demikian bincang-bincang kami bersama Bapak Joko yang kami harapkan bisa memperkaya hazanah pengetahuan kita bahwa pesisir Kalimantan Utara ini menyimpan sejarah kepemimpinan yang luar biasa. Kami kembali ke RRI Palangkaraya, ada Nisa Umami di sana. Nisa.
2: Baik, bersama dengan rekan kami RV, terima kasih banyak dan juga Pak Joko yang hari ini sudah membahas terkait sejarah Raja-Raja Pesisir Kaltara yang begitu luar biasa dan tentunya seluruh pendengar dan juga pemirsa dari Pesona Budaya Borneo, acara ini bisa Anda saksikan di YouTube channel RRI Palangkaraya Official dan juga Pro 4 RRI Palangkaraya dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan jeda terlebih dahulu, setelah itu kita akan berlanjut bersama dengan narasumber dari RRI Palangkaraya.
3: Batu mi angin memiri.
4: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Dan pendengar dan juga pemirsa Pesona Budaya Borneo masih menemani Anda dalam siaran berjaringan Pesona Borneo kali ini. Saatnya untuk RRI Palangkaraya menemani Anda bersama dengan sebuah dialog mengangkat tema yang begitu luar biasa terkait alih wahana Jembatan Pelestarian Sastra dan juga Budaya bersama dengan narasumber kita yang juga begitu luar biasa dari Ibu Alivia Nurrahmana SSMPD selaku ketua dari HISKI Komisariat Kalimantan Tengah. Kita sapa dulu ibunya. Halo, selamat siang Ibu.
8: Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alivia Nurrahmana. Siap.
2: Terima kasih banyak Ibu telah berhadir di studio Probat RRI Palangkaraya ini. Mungkin langsung saja dengan pertanyaan yang sudah membuat kita penasaran karena dari tadi sudah disebutkan juga terkait judul alih wahana terkait Jembatan Pelestarian Sastra dan juga Budaya. Kalau kita mau mengenal lebih dekat terkait tema kita ini sebenarnya apa sih Bu?
8: Baik ya, untuk istilah alih wahana sendiri kalau di Indonesia itu dipopulerkan oleh Sapardi Djoko Damono ya. Dia itu sastrawan, mungkin kalau anak-anak muda pasti masih ingat salah satu puisinya yaitu Hujan Bulan Juni ya. Yeah. Jadi alih wahana ini memang sangat menarik ya. Kenapa sangat menarik? Karena di sini untuk alih wahana sendiri, kalau menurut Pak Sapardi Djoko Damono, almarhum sudah ya, merupakan pengubahan dari satu jenis kesenian ke kesenian lain. Jadi kata wahana ini berarti media atau kendaraan. Jadi dari kendaraan satu ke kendaraan yang lain. Itu yang praktisnya gitu ya.
2: Wow, berarti adalah sebuah media untuk pelestarian dari kebudayaan itu juga tadi gitu ya Bu ya.
8: Betul.
2: Iya. Apakah ini menjadi hal penting untuk dalam upaya pelestarian budaya, apalagi kita melihat di era digital saat ini nih Bu, khususnya di Kalteng juga gitu ya Bu ya.
8: Iya baik, terima kasih ya. Memang ya, misalnya kalau kita merunut ke yang paling sederhana ya Mbak ya, misalnya di proses pembelajaran di sekolah atau anak-anak muda sekarang, itu kan mereka paling males misalnya membaca buku atau mendengar cerita atau apapun. Nah, justru alih wahana ini sangat-sangat penting sebagai sarananya pada saat zaman digital ini ya. Misalnya ya, untuk anak SD ya, itu cerita-cerita rakyat itu mereka mungkin sudah malas untuk membaca. Nah akhirnya cerita-cerita rakyat itu dialihwahanakan menjadi semacam film animasi sehingga itu menarik untuk siswa-siswa, anak-anak atau anak-anak muda lagi untuk secara tidak langsung melestarikan budaya tentunya ya, karena mereka bukan melihat pada cerita buku dan sebagainya, tapi mereka melihat film-film animasi dan sebagainya itu.
2: Sebuah media untuk memperdekatkan generasi sekarang juga gitu ya Bu.
8: Iya betul.
2: Kembali ke upaya pelestarian ini juga. Tapi karena tadi ngomongin tentang media, sebenarnya dari ahli wahana ini tuh sampai sekarang ada media apa aja nih Bu untuk memperdekat dengan budaya itu juga?
8: Oke, sebetulnya ini untuk wahana atau kendaraan itu ada dua ya kalau menurut Sapardi Djoko Damono ya, yaitu media sebagai wahana sebagai media atau medium dan wahana sebagai alat pemindah makna. Artinya begini ya, seperti saya katakan tadi misalnya cerita rakyat ya. Cerita rakyat itu walaupun nanti dibuat film animasi itu kan berarti sudah alih wahana ya medianya ya, dari media biasa kemudian digital. Nah itu tetap saja itu tetap makna-makna itu tidak akan berkurang Mbak. Kenapa tidak berkurang? Karena inti cerita tetap sama. Misalnya kalau kita ke Banjarmasin misalnya, di situ kan ada namanya jembatan yang paling terpanjang ya, jembatan Tumbang Nusa. Nah itu kan juga ada cerita Nusa juga, bagaimana naga, ada seekor naga, kemudian ada peristiwa-peristiwa itu dibuat cerita rakyat, kemudian bisa dibuat animasinya sehingga orang setiap lewat itu, oh di situ ternyata ada cerita rakyatnya ya, gitu ya.
2: Berarti kalaupun dengan penggunaan ahli wahana ini tuh tidak mengurangi esensi dari kebenaran kisah tadi
8: iya,
2: itu juga
8: betul,
2: ya,
8: betul,
2: ya.
8: Betul.
2: Dan juga dibalik dari mungkin yang sering kita temui ini juga ada legenda-legenda, contohnya tadi ada dongeng juga.
8: Iya betul,
2: gitu.
8: Betul.
2: Tapi apakah sejauh ini dengan ahli wahana ini tuh punya tantangan tersendiri Bu untuk diaplikasikan di masyarakat era sekarang?
8: Iya tentu tantangannya pasti ada ya, karena zaman seperti ini anak-anak muda kan sering ini ya, paling malas kalau melihat misalnya cerita-cerita rakyat atau legenda atau mite atau sage gitu ya. Nah mungkin pada proses pembelajaran di sekolah SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi misalnya ada tantangan membuat media permainan game misalnya ya. Ada game kan yang dirancang khusus untuk bagaimana supaya masyarakat di daerah tersebut tetap mencintai budayanya dengan permainan.

0: beberapa tahun yang lalu tren itu kan Layangan Putus misalnya ya. Layangan Putus itu kan film banyak ini ya maknanya. Kemudian dari novel itu ternyata bisa difilmkan. Nah, maknanya sama walaupun mungkin ada perubahan sedikit tentang tokohnya, tentang latarnya, disesuaikan dengan zaman sekarang sehingga orang juga tidak bosan gitu ya. Dan sejarah-sejarah juga sama, kan ada film-filmnya yang menarik sehingga orang juga tertarik. Oh, ini ternyata dari daerah itu ya, gitu ya. Jadi memang Alih Wahana ini sangat-sangat luas sekali. Atau misalnya kalau Alih Wahana ini cerita rakyat, seperti saya katakan ya, misalnya ada salah satu cerita rakyat di daerah Barito Timur, itu kan ada namanya Barito Timur atau Barat, lupa saya, Buntok ya. Nah, itu kan ada namanya Danau Melawen. Nah, itu kan cerita rakyat. Kemudian dibuat digitalnya, itu kan sudah Alih Wahana, tapi ternyata tidak sampai digital saja, ada juga yang membuat lukisan. Dibuat lukisan atau mungkin batik seperti apa sebuah Danau Melawen dalam lukisan piring atau lukisan apapun atau dibuat tas gitu. Jadi Alih Wahana ini sangat menarik. Tapi kalau berkaitan dengan budaya tentu saja ya ini sangat membantu sekali Alih Wahana ini ya. Sangat-sangat membantu sekali untuk pelestarian budaya yang ada di daerah tersebut gitu sih.
1: Ah, ini baru bisa kita pahami bersama mungkin ya Bu ya, kalau Alih Wahana ini itu memperkenalkan kebudayaan ini dalam bentuk yang berbeda.
0: Iya,
1: iya betul. Kalau tadi benar kata Ibu, ada contoh novel yang mungkin sekarang banyak difilmkan dan juga dongeng yang sekarang banyak dibukukan juga. Apakah dari salah satu yang dilakukan teman-teman seniman di Palangkaraya terkait pertunjukan teater yang mengangkat kembali kisah-kisah legenda dari Kalteng atau bahkan Palangkaraya ini juga termasuk dari Alih Wahana nih Bu?
0: Betul, jadi itu juga termasuk Alih Wahana juga. Dan kami dari HISKI ya, HISKI itu Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, juga baru-baru lalu kemarin mengadakan Festival Sastra dan Sarasehan Budaya. Jadi dalam kegiatan festival itu memang benar-benar melalui berbagai proses Mbak ya. Misalnya proses pertama kita melakukan diskusi serumpun dulu. Jadi dari berbagai kalangan ya, mau guru, dosen, kemudian dari aktivis budaya, ada juga yang pemerhati budaya. Jadi dari berbagai macam, kemudian dari situ kita akan membuat kegiatan loka karya penulisan. Nah itu sebetulnya itu sudah mau ke Alih Wahana ya, jadi loka karya penulisan. Dari dia melihat dari lisan, dibuat tulisan. Nah, dari loka karya penulisan itu ada lagi tahapannya, yaitu loka karya Alih Wahana. Artinya dari tulisan yang dia buat, itu dialihwahanakan atau dari media tulis ke media yang lain. Nah, itu menariknya ya, memang tanggal 15 Juli kemarin itu kegiatan sudah selesai dan sangat luar biasa ya kegiatan itu, karena ada 30 peserta yang menulis berdasarkan budaya-budaya lokal tersebut, karena memang pesertanya juga bukan hanya dari Palangkaraya, itu dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Tengah ya, ada di 13 ya, 13 kota di Palangkaraya semua ikut. Jadi mereka mengungkapkan seperti apa sih budaya-budaya mereka, kemudian dialihwahanakan, dipamerkan, dan itu sangat luar biasa. Kemarin support dari Pak Wakil Wali Kota juga sempat hadir gitu ya, dan berbagai ini pemerhati budaya dari RRI juga hadir, perpustakaan juga hadir, dari dinas DKPS juga hadir, DKPR juga hadir. Jadi ya alhamdulillah acara itu berjalan lancar. Artinya kita mencoba melestarikan budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah dengan cara Alih Wahana.
1: Luar biasa sekali Bu ya, dan ini pun sepertinya selaras mungkin dengan teman-teman seniman atau sanggar-sanggar seni yang ada di Palangkaraya gitu ya Bu ya.
0: Iya betul.
1: Berusaha juga untuk memperkenalkan ke generasi muda terkait legenda yang dimana kita biasanya legenda ini dari lisan menggunakan media Alih Wahana menjadi sebuah pertunjukan.
0: Iya betul.
1: Sebenarnya lebih ke cara menikmati Bu ya.
0: Iya betul.
1: Iya oke. Mungkin terakhir Bu, karena ngelihat

0: Di era sekarang ini juga, kalau tadi ada tantangan terbesar ya di mana masih kembali dengan ketertarikan personal ya,
1: Iya.
0: ketertarikan individunya. Mungkin kedepannya dari tim Ibu, apakah ada upaya berkelanjutan yang akan dilakukan untuk ahli wahana ini juga, Bu?
1: Iya, terima kasih ya. Tentu saja upaya kami tetap sama, Pak. Karena memang kalau misalnya di Palangkaraya saja ya, kan itu budaya tidak hanya satu, banyak lagi ya, yang bisa diungkap misalnya tiwah atau mungkin hal yang lain. Karena memang kalau namanya kita bicara Dayak, budaya Dayak itu macam-macam. Pernikahan juga ada, mau menikah, setelah menikah, melahirkan, dan sebagainya. Itu juga termasuk budaya yang harus dilestarikan. Nah, mungkin kami dari Hizki juga akan kedepannya akan mengadakan beberapa kegiatan terkait dengan budaya-budaya tersebut yang ada di Kalimantan Tengah ya khususnya. Karena memang ini kan Hizki kami adalah Komisariat Palangkara, Kalimantan Tengah, artinya melingkup Kalimantan Tengah, bagaimana menjunjung budaya, melestarikan sehingga budaya Dayak itu tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tentu saja di tingkat internasional juga.
0: Luar biasa sekali. Tentunya bersama dengan teman-teman dari Hizki dan juga upaya dari Pelestarian ini juga menjadi wadah anak-anak muda untuk bisa lebih mengenal budayanya gitu, Ibu ya. Jadi bukan merubah apa yang sudah ada, tapi pendekatan yang sedikit lebih berbeda dengan generasi sekarang. Baik, terima kasih Ibu yang sudah memberikan pemaparan luar biasa di hari ini, dan tentunya pemirsa dan juga pendengar telah kita ikuti bersama dan kita dengarkan bersama pemaparan dari kedua pemateri kita. Kalau tadi di awal bersama dengan Bapak Joko, kemudian dari RRI Palangkaraya ada Ibu Alivia. Dan tentunya setelah ini kami akan membuka sesi pertanyaan untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Mungkin boleh diawali bersama dengan RRI yang akan mengajukan pertanyaan, boleh dari siapa terlebih dahulu? Oke, dari RRI Banjarmasin akan melakukan pertanyaan untuk kita ke Kak Awan, rekan kami Awan, untuk memberikan pertanyaan kita pada hari ini. Halo, selamat siang Awan.
2: Iya, selamat sore. Bagaimana suaranya, terdengar?
0: Terdengar tapi sedikit agak mantul.
2: Betul. Oke. Mungkin langsung saja. Ini sedikit konfirmasi dulu bahwa jembatan Tembang Dosa itu adanya di Kalimantan Tengah. Kalau di Banjarmasin jembatan terpanjangnya itu jembatan Barito. Oke. Ini ada pertanyaan soal alih apa saja yang perlu dipertahankan begitu agar nilai dari sebuah karya sastra ini tidak hilang saat dialih muhanikan. Ini untuk narasumber dari Palangkaraya. Kemudian narasumber kedua yang tadi pertama kita dengarkan itu untuk Bapak, warisan apa, warisan sejarah apa Bapak dari kerajaan-kerajaan di Kalimantan Utara yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Mungkin itu dulu pertanyaan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan kami Awan untuk pertanyaannya, dan juga ada dua pertanyaan untuk RRI Palangkaraya dan juga RRI Tarakan hari ini. Apakah dari teman-teman RRI Tarakan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya?
3: Ya, mungkin bisa diulangi Pak karena suaranya menggema.
2: Okay. Ya, mohon maaf Bapak, tadi yang gambar ini bagaimana sudah mulai jelas Bapak?
0: Mas sedikit ke Awan.
2: Ini sambil teman-teman kita di sini. Bapak, pertanyaannya warisan sejarah apa yang tertinggal dari kerajaan-kerajaan pesisir yang masih bisa dilihat hingga hari ini?
3: Betul. Oke, berarti warisan sejarah yang masih ada ya, yang bisa dilihat.
2: Betul.
3: Oke, tadi karena saya sebutkan ada dua kerajaan, yaitu yang Tidung dan yang Bulungan. Untuk yang Tidungnya, yang masih bisa dilihat itu adalah peninggalan-peninggalan seperti tiang-tiang bekas istananya dulu. Cuma bisa di, misalnya di Malinau itu masih ada tiang istana Raja Pandita. Tapi jangan dibayangkan istana seperti peradaban Eropa atau peradaban-peradaban batu ya, karena peradaban kayu, jadi kita rumah-rumah kayu dan kayu-kayu lama itu jabuk. Sehingga berupa tiang yang tertinggal adalah kayu-kayu yang sudah cukup berusia. Nah, terus kemudian juga ada nisan-nisan, cagar-cagar budaya berupa nisan-nisan makam kuno. pemakaman-pemakaman, kompleks pemakaman raja-raja, seperti kalau Tidung di Sebawang, ada penembahan Sebawang, terus kemudian di Melinau, Raja Tidung Melinau itu penembahan Raja Tua, dan juga di Pulau Tidung, di Kepulauan Seribu, di Jakarta sana ada makam Raja Pandita, karena dia diasingkan oleh Belanda di Jawa atau di Pulau Tidung tersebut. Nah, terus kemudian selain sisa-sisa bangunan istana tersebut dan makam-makam, juga ada peninggalan berupa tulisan-tulisan atau naskah-naskah kuno, misalnya di Sebuku, ada dokumen Sebuku namanya, yang kemudian sampai sekarang masih bisa dibaca, yang berupa tulisan Arab Melayu atau yang kita kenal dengan Pegon atau Jawi. Jadi tulisannya Arab, bacanya Melayu, itu juga masih bisa dilihat sampai sekarang. Dan juga ada peninggalan-peninggalan tentunya berupa seni budaya, baik itu tarian, kemudian pakaian seperti singal yang saya pakai ini, baik Bulungan maupun Tidung juga masih memakainya. Jadi peninggalan sejarah, warisan sejarahnya itu masih ada, berupa cagar budaya, baik yang benda maupun tak benda. Nah, terus kemudian yang Bulungan itu karena dia merupakan peradaban unifikasi juga yang belum cukup lama, dan karena di zaman Belanda tadi kontrak-kontrak politik dan ekonomi itu sangat menguntungkan bagi Bulungan juga, dia sempat menikmati industrialisasi di era 1900 awal sampai zaman Jepang, sehingga eksplorasi dan eksploitasi minyak dan juga hutan berupa kayu yang diekspor itu menghasilkan peninggalan-peninggalan seperti istana di Tanjung Palas, kompleks istana Kesultanan Bulungan, ada beberapa istana dan bekas istana, dan juga kemudian ada masjid kuno di Tanjung Palas berupa masjid yang masih beroperasi sampai sekarang. Jadi sudah mungkin usianya sudah kurang lebih 300 tahun, namun direnovasi-renovasi terus sehingga sampai sekarang masih bisa digunakan di posisi yang kurang lebih sama di Tanjung Palas Hulu. Nah, terus kemudian itu juga ada makam-makam kuno seperti makam Wira Amir itu ada di Seriang, makam Sultan pertamanya tadi, terus kemudian Sultan Alimuddin itu ada di Sarimbatu, dan kemudian makam-makam lainnya ada di kompleks masjid atau Simudin tadi yang merupakan kompleks makam kuno. Nah, juga tulisan-tulisan juga ada banyak, terutama sekali yang tersimpan oleh para penulis. Tentu juga seni budaya, seperti tarian, pakaian, makanan, dan juga gelar-gelar seperti dato, kemudian dayang atau penyanyi, yang itu masih dipakai sampai sekarang, menunjukkan terah para bangsawan tersebut yang merupakan penggerak atau pemerintahnya pada zaman-zaman. Mungkin begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Joko, dan kita akan berlanjut bersama dengan pertanyaan satu-satunya dari Awan terkait bersama dengan RRI Palembang Raya. Kita akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu terkait menghadap ahli mahaka, apa yang bisa ditekankan dan tidak bisa dirubah menjadi ahli wahana dari kebudayaan itu sendiri. Apakah ada perbedaan? Apakah ada beberapa budaya yang bahkan tidak bisa dirubah jadi ahli wahana?
1: Baik, terima kasih. Salam kenal dari saya, Mas Awan ya. Mas Awan. Begini ya. Jadi kalau dari budaya ahli wahana ya, dari misalnya tadi dari lisan ke tulisan, atau kemudian dari tulisan ke film animasi atau digital, itu memang kalau budaya itu tidak bisa diubah ya, kecuali memang ada skenario film mungkin bisa ya. Jadi misalnya cerita Nusa ya, saya katakan tadi ada cerita Nusa yang merupakan legenda di jembatan Tumbang Nusa yang sangat panjang, itu memang kan cerita Nusa itu ya. Jadi maupun dia secara lisan atau ditulis di ada buku atau mungkin digital, itu maknanya tetap sama, tidak mungkin berubah. Kecuali saya katakan tadi, misalnya saya tadi kan contohnya Layangan Putus ya. Kalau Layangan Putus dari novel ke film itu kan alih warna. Itu ada perubahan yang sangat signifikan ya. Misalnya kalau di novel itu kan nuansanya masih nuansa rumah, mungkin perkantoran atau apapun yang masih sederhana. Tapi kalau di film itu kan lebih berkaitan dengan hal-hal yang bersifat modern ya. Misalnya di mall, di apartemen, tapi kalau di novelnya tidak ada. Nah, itu kan ada perubahan. Tapi kalau perubahan alih wahana dalam bidang sastra dan budaya itu sangat kemungkinan kecil akan mengubah hal-hal yang berkaitan dengan budaya-budaya tersebut. Karena bukan ini ya. Kenapa kok seperti itu? Karena memang untuk alih wahana ini memang boleh kalau ada beberapa hal-hal yang diubah ya, tapi kalau itu di novel atau film ke apapun juga dalam bentuk apa namanya lukisan atau apapun, tapi kalau dari dasar alih wahana dari budaya itu sangat-sangat tidak mungkin diubah ya, karena nanti ada protes dari masyarakat itu pasti. Oh ini kenapa ceritanya seperti ini dan seperti apa gitu ya. Jadi saya yakin kalau alih wahana di berkaitan dengan budaya atau manuskrip itu tidak mungkin akan berubah sesuai dengan apa yang ada ya. Misalnya tadi kan ada dari Tarakan ya tentang misalnya sejarah. Nah sejarah itu kan bisa juga dibukukan ya. Tapi kalau misalnya cerita tentang misalnya ada kegiatan budaya apa, itu kan bisa dibuat digital juga gitu ya. Tidak mungkin itu akan bisa terpupus atau apa hilang ya. Tidak mungkin. Kalau misalnya di Kalimantan Tengah juga ada salah satu ya, misalnya Karungut ya, itu juga salah satu budaya. Itu saya juga sangat senang sekali mendengar itu, mendengar Karungut sendiri. Gimana, bagaimana kita cara melestarikan? Tentu saja mungkin RRI juga salah satu, menjadi salah satu yang apa namanya harus berusaha supaya mungkin ada lomba Karungut dan sebagainya ya. Itu dari saya ya. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih banyak Ibu dan juga Kak Awan, semoga pertanyaannya juga menjawab bahwa terkait ahli wahana ini juga masih ada beberapa kebudayaan atau bahkan tradisi yang memang sudah menjadi keseharian masyarakat yang harus didiskusikan gitu Bu ya. Makanya tadi dengan adanya perkumpulan bersama dengan 13 kabupaten dan satu kota ini untuk menyatukan satu ketentuan itu ya. Tadi gitu ya Bu. Baik, terima kasih teman-teman antusias yang begitu luar biasa di sesi tanya jawab kita kali ini. Tapi sungguh disayangkan ketika waktu kita tidak cukup lagi untuk melanjutkan sesi pertanyaan ini. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu dengan kedua narasumber kita yang begitu luar biasa hari ini dan juga memberikan pertanyaan lebih lanjut terkait keingintahuan kita semua. Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih dulu bersama dengan teman-teman dari Pesona Budaya Borneo hari ini bersama dengan teman kita dari RRI Tarakan, ada Kak Ervi yang sudah menemani kita, kemudian ada dari RRI Samarinda, ada Kak Fendi yang sudah nemenin juga, dari Banjarmasin ada Kak Awan, kemudian dari RRI Dudukan ada Kak Wina dan juga seluruh pendengar dan juga pemirsa RRI kita semua. Dan tentunya dengan ini juga saya Anissa Umami mewakili seluruh rekan-rekan dari Pesona Budaya Borneo hari ini pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di edisi siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Siaran berjaringan Banjar Nusantara, Pesona Budaya Borneo, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.
5: Mendengar di mana saja Anda berada, telah kita ikuti bersama Pesona Budaya Borneo edisi hari ini, kami hadirkan untuk Anda langsung dari RRI Palangkaraya. Kembali bersama kami untuk di kesempatan sore hari ini, tim RRI Nunukan dan pendengar, saya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan sore yang bertugas hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila,

0: Kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Wah Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12.000 mas semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja, ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibu, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

Selamat sore pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Dundukan Sore Hari ini bersama saya Angel, temani Anda menikmati waktu sore hari Anda atau juga saat pulang dari kerja, atau juga mungkin ada yang baru memulai bekerja di sore hari ini, atau juga akan berolahraga sore. Untuk semuanya, saya akan temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan dalam beberapa program acara sore hingga malam hari nanti. Dan pendengar, nantinya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan ikuti beragam informasi aktual dalam Lintas Banjar Nusantara ya.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti

pendengar, kembali lagi masih dengan beragam informasi di sore hari ini untuk Anda. Mendengar, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nunukan Rusdiningsi mengatakan bahwa Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat provinsi akan diselenggarakan di SMP Negeri 2 Nunukan. Sementara siswa-siswi SMP Negeri 1 Nunukan akan ikut sebanyak 4 orang masing-masing dari jurusan IPA dan IPS. Namun untuk peserta mata pelajaran matematika tidak dapat ikut dikarenakan adanya gangguan di aplikasi sehingga tidak lolos seleksi. Dan ia juga menyampaikan bahwa jika OSN termasuk salah satu ekstrakurikuler, ya setiap mata pelajaran ada 2 pendampingnya dan terus dibimbing. Pihak sekolah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih ekstrakurikuler yang mana diminati kemudian akan dibimbing. Ya berharap anak-anak didiknya sukses, tidak ada kendala soal jaringan internet atau aplikasinya, apalagi selama ini SMP Negeri 1 Nunukan belum mendapatkan medali, hanya masuk finalis, sementara yang akan ikut ini kelas 9.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pro 1, kanal informasi

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkumpul.

pendengar dimanapun Anda berada, kembali Anda masih bersama kami di Nunukan sore hari ini, dan kita akan segera bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kami kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Setia Arseno. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Samarinda.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Seno.
0: Iya, gimana kabarnya Samarinda dan Dita sendiri?
1: Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih dingin ya, karena setelah diguyur hujan yang lumayan deras, hujan yang ditunggu-tunggu sih sebenarnya Seno.
0: Iya, alhamdulillah ya. Wah, kita juga di sini sebenarnya menunggu ya, tapi tak kunjung datang.
1: Mungkin habis ini ya.
0: Iya. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Samarinda yang menjadi lokasi pembangunan lapas kelas 1 di Kalimantan, Seno.
0: Baik, Dita, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Ya, pendengar pemirsa, Samarinda direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Lapas ini nantinya akan berkapasitas hingga 2.000 orang dan akan menampung warga binaan dari seluruh kabupaten kota. Kita simak laporannya selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Kota Samarinda sedang disiapkan menjadi lokasi lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman. Endang mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan pemerintah Kota Samarinda. Adapun saat ini, Pemkot telah menyiapkan lahan seluas 9 hektar di samping lapas narkotika Bayur Sempaja yang akan dibangun lapas kelas 1.
3: Jadi mungkin lapas kelas 1-nya untuk Iris apa itu ada di Kalimantan ini ada satu, nanti akan bisa menampung semua wilayah Kalimantan untuk bisa misalnya ada yang Iris bisa dimasukkan ke tempat kita. Nah itu Wali Kota memberikan tanah dan bersedia membangunkan dengan kapasitas 2.000, dan kemarin sudah mungkin 1 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu kita sudah ketemu sama Pak Menteri langsung, Pak Wali Kota langsung ketemu sama Pak Menteri.
2: Endang menjelaskan, proyek itu akan menggunakan skema hibah. Pemerintah Kota Samarinda akan membangun fasilitas tersebut, kemudian menyerahkannya kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah selesai. Seluruh warga binaan dari Lapas Kelas 2A Samarinda juga akan dipindahkan ke lokasi baru. Sementara lahan lapas yang digunakan saat ini akan diserahkan kepada pemerintah Kota Samarinda sesuai skema hibah yang telah disepakati. Saat ini, pembahasan teknis masih dilakukan bersama pemerintah pusat, dan Endang mengatakan pemerintah daerah maupun kementerian sama-sama berharap proses pembangunan bisa segera dimulai. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Samarinda untuk sore hari ini. Saatnya kami kembali kepada Anda, Seno, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya lintas Banjar Nusantaraya, kita lanjutkan ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan ada rekan saya RP Febrianti. Selamat sore, RP.
1: Sore, Seno, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Gimana Tarakan cuacanya?
1: Tarakan cuacanya mendung nih sore ini karena
0: Wah.
1: Tadi dini hari ya itu hujan lebat ya, tapi sempat panas sih pagi-pagi. Nah, berangsur mendung nih sampai sore ini. Bagaimana kalau di Palangka?
0: Palangkaraya tadi sempat gerimis, tapi sekarang kembali panas.
1: Kembali panas ya udah.
0: Iya.
1: Beda berarti.
0: Baik. Ya, RP ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Ini terkait dari ini toh apa tuh seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk sekolah rakyat Seno.
0: Baik, menarik sekali. Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Setiarseno di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Kepegawaian Negara Cabang Tarakan menjadi tuan rumah pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial. Ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Utara maupun dari luar mengikuti seleksi kemampuan dasar atau SKD di Kota Tarakan. Laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Jabatannya tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan itu ada beberapa formasi gitu ya.
3: Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial berlangsung di Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Kepegawaian Negara Cabang Tarakan sejak Jumat 18 Juli 2026 dan akan berakhir pada Jumat pekan ini. Total ada 485 peserta yang terjadwal mengikuti ujian selama 7 hari. Koordinator seleksi P3K UPT BKN Cabang Tarakan Fatima menjelaskan, formasi yang dibuka cukup beragam, mulai dari tenaga kependidikan, wali asuh asrama hingga guru. Semua nantinya akan ditempatkan di sekolah rakyat, termasuk yang ada di Kota Tarakan yang berlokasi di Kelurahan Juwata Laut.
2: Jabatannya tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan itu ada beberapa formasi gitu ya. Ada wali asuh untuk asrama, ada wali asuh, kemudian ada guru juga. Itu kemudian ada kepala sekolah. Nah, untuk yang tes di sini itu ada 485 peserta, dilaksanakan dari tanggal 18 Juli sampai tanggal 24.
3: Adapun peserta yang mengikuti ujian tidak hanya dari Kota Tarakan. Fatima menyebut peserta datang dari hampir seluruh kabupaten dan kota di Kaltara. Selain peserta dari Kaltara, ada juga peserta dari luar daerah yang memilih lokasi tes di Tarakan karena lebih dekat. Sebaliknya, ada juga peserta asal Kaltara yang memilih tes di luar daerah. Namun untuk jumlah pastinya, UPT BKN Cabang Tarakan hanya memfasilitasi peserta yang memilih tes di sini. Secara teknis, ujian dilaksanakan 3 sesi setiap hari. Sesi pertama dimulai pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sesi kedua pukul 11 hingga pukul 3 waktu Indonesia Tengah, dan sesi ketiga pukul 14 hingga pukul 16 lebih 10 waktu Indonesia Tengah. Setiap sesi berkapasitas 25 peserta dengan durasi pengerjaan soal 130 menit. Kelebihan sistem CAT yang digunakan adalah hasil SKD bisa langsung diketahui peserta setelah ujian selesai, baik melalui website BKN maupun layar monitor yang sudah disiapkan UPT BKN Cabang Tarakan di lokasi ujian. Adapun tingkat kehadiran, menurut Fatimah, selama 5 hari berjalan, angka kehadiran peserta cukup tinggi, mencapai 90%. Rata-rata setiap sesi hadir 23 orang dari 25 peserta yang dijadwalkan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selanjutnya kami kembali ke Palangkaraya, ada Setiarseno di sana. Seno.
0: Baik, terima kasih RP dari Tarakan Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju RRI Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Angel. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo Seno, selamat sore juga.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabar baik. Kalau cuaca di Nunukan sedari pagi hingga sore hari ini mendung nih.
0: Tapi gak turun hujan ya?
1: Gak turun hujan.
0: Gak kebagian berarti. Baik, Angel, silakan. Ada informasi apa untuk kita sore ini dari Nunukan?
1: Iya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan jalan rusak parah, pasokan BBM listrik Kerayan Selatan terganggu.
0: Baik, silakan Angel, informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, warga Kerayan Selatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara kini hanya menikmati aliran listrik sekitar 4 jam sehari karena distribusi BBM untuk pembangkit listrik terhambat akibat akses jalan rusak parah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Listrik di Kerayan Selatan saat ini hanya menyala mulai pukul 6 sore hingga sekitar pukul 10 malam. Bahkan pada hari tertentu, aliran listrik sudah padam sejak pukul 9 malam karena PLN melakukan penghematan BBM. Camat Kerayan Selatan Octavianus mengatakan kondisi ini terjadi karena stok bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik menipis akibat distribusi terhambat karena kerusakan jalan.
3: Ya, 4 jam yang dari 12 jam 6 sore sampai jam, nggak sampai jam 10 itu mengirit stok yang ada kan.
2: Kerusakan jalan penghubung dari Longbawan menuju Longlayu membuat distribusi BBM tersendat. Perjalanan yang sebelumnya hanya sekitar 2 jam, kini membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 6 hari, sehingga banyak sopir memilih tidak mengangkut BBM karena khawatir kendaraan rusak.
3: Sekarang ini ya BBM ada di induk di Longbawan, tapi supirnya ini yang tidak bisa datrani masuk karena ya kerusakan, karena tertahan di jalan, ya amblas, jadi tidak bisa bergerak sana.
2: Akibat kondisi tersebut, sekitar 1.500 warga Kerayan Selatan tidak hanya mengalami keterbatasan listrik, tetapi juga kesulitan memperoleh kebutuhan pokok dan memasarkan hasil pertanian. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan yang rusak agar distribusi BBM dan aktivitas ekonomi kembali normal. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Seno, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza Hasan. Selamat sore, Mbak Faiza.
1: Selamat sore, Seno.
0: Iya, gimana kabarnya Banjarmasin dan Mbak Faiza sendiri?
1: Ya, kabarnya baik untuk Banjarmasin saat ini lagi mendung. Kalau saya masih ini nih.
0: Lagi pilek
1: ya? Serangan flu lagi, pilek berat ya.
0: Kedengaran suaranya ya. Baik.
1: Sangat terdengar ya.
0: Baik, Pak Faiza, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Terima kasih, Seno. Dari Banjarmasin ke Jari Banjar, geledah Dinkes. Wah, apa nih yang digeledah nih ya?
0: Ya, penasaran aja ya apa. Baik, selengkapnya langsung saja kita dengarkan, Pak Faiza. Silakan.
1: Terima kasih, Seno. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit RS tipe D di Kecamatan Gambut. Informasi selengkapnya Diki Munadi.
2: Ya, hasil hari ini kita laksanakan surat perintah penggeledahan.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar pada Senin 20 Juli. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
2: Ya, hasil hari ini kita laksanakan surat perintah penggeledahan. Kita geledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
4: Kasusnya apa,
2: Pak? Gimana?
4: Kasusnya terkait permasalahan apa ini?
5: Itemnya apa, Pak?
2: Penyidikan. Kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
4: Alkes dan Dinkes apa, Pak?
2: Alkes penyidikan terkait dengan
3: Terima kasih, Pak. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Khaldani, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
6: Dasarnya, Pak? Ya, tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Dan menyaksikan saya, Pak Adi, dan Ibu Renisa. Barangnya tadi kan sampainya tidak 48, katanya dokumen ya, ada satu PC komputer ya.
3: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
1: Ya, demikian dari Banjarmasin, kembali ke Setiarseno di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Mbak Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya. Selanjutnya kita ikuti informasi dari Kota Cantik Palangkaraya.

0: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, menargetkan bedah rumah 10 unit rumah di kawasan padat penduduk Jalan Mendawai dan Pelatuk yang dilaksanakan tahun ini. Program tersebut hasil dukungan dari acara konser Amal Musik Klasik, kolaborasi antara pemerintah Kota Palangkaraya dan Subut Center. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Karena kami memiliki program rutin setiap tahunnya itu bedah rumah, maka kenapa hasil ini tidak kita gabung saja dan dijadikan untuk program bedah rumah.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan dan perbaikan 10 unit rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah yang akan dilaksanakan tahun ini. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus meningkatkan kualitas hunian warga. Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin mengatakan program bedah rumah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Karena itu berbagai dukungan yang terkumpul termasuk dalam acara konser Amal Musik Klasik yang digelar hasil kolaborasi dengan Subut Center dalam rangka HUT Kota ke-69 akan digabungkan dengan program pemerintah agar pelaksananya lebih efektif dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
1: Karena kami memiliki program rutin setiap tahunnya itu bedah rumah, maka kenapa hasil ini tidak kita gabung saja dan dijadikan untuk program bedah rumah. Jadi tadi disampaikan targetnya adalah 10 rumah. Targetnya 10 rumah dengan anggaran kebutuhan. Yang pertama, satu rumah itu biasa selesai kami di program kami setiap tahun itu 60 juta. Jadi kalau 10 rumah diperlukan 600 juta. Bisa memenuhi dari target kita, ya syukur-syukur.
2: Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan anggaran untuk satu unit rumah mencapai sekitar 60 juta rupiah, sehingga total dana yang diperlukan untuk merealisasikan target tersebut mencapai 600 juta rupiah. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Kemal Nasri mengapresiasi berbagai capaian dan penghargaan yang telah diraih pemerintah Kota Palangkaraya, termasuk program bedah rumah yang digagas oleh wali kota.
3: Minta supaya kota lebih lagi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meskipun kita akui bahwa pemerintah Kota Palangkaraya di bawah kepemimpinan Pak Fairid Naparin sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan-penghargaan. Tapi dengan penghargaan yang diterima ini, jangan membuat tempo jadi semakin menjadi puas. Kalau kita puas itu, kita tidak ingin lagi meningkatkan pelayanan. Inti utama itu apa? Bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, pembangunan, ya kan?
2: Meski demikian, ia mengingatkan agar berbagai prestasi tersebut tidak membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri. Menurutnya pemerintah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Peningkatan pelayanan harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Seno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

0: keutamaan menghafal hadis.
1: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
0: Menghafal hadis termasuk ke dalam kategori thalabul ilmi atau menimba ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itulah para sahabat dan tabi'in serta ulama-ulama hadis sangat besar perhatiannya kepada hadis. Bahkan mereka rela untuk mengadakan perjalanan selama sebulan penuh untuk mendapatkan satu buah hadis. Keutamaan berikutnya, karena hadis adalah sumber hukum Islam, maka menghafalnya termasuk ke dalam salah satu bentuk membela Islam. Keutamaan selanjutnya, menghafal hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis dari berbagai upaya perusakan hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang selanjutnya, sebagai bukti kecintaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengutamakan kata-kata beliau di atas kata-kata siapapun juga.

Saudara pendengar, masih dengan religi sore kali ini kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an dari surah Al-Baqarah ayat 60 dengan Qori Malika Kaira Kalkila.

0: هذه الدعوة التامة.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

pendengar, kembali lagi kita masih bersama di Nunukan malam hari ini untuk Anda semuanya yang sudah sedari tadi bergabung bersama kami. Terima kasih sekali lagi. Malam hari ini temani Anda pastinya masih dengan beragam informasi yang saya hadirkan, dan untuk Anda yang tengah menikmati waktu santai setelah pulang dari kerja atau berolahraga tadi ya, apalagi saat ini lagi hujan, masih gerimis-gerimis untuk di Jalan Antasari. Apakah di tempat Anda masih hujan deras atau lagi gerimis atau sudah reda? Mudah-mudahan ya sudah reda, sehingga untuk yang akan beraktivitas di malam hari ini semuanya pasti akan nyaman. Namun jika masih hujan, tetap berhati-hati selalu, tetap semangat dalam setiap kegiatan Anda malam hari ini. Dan kali ini pendengar, informasi kembali saya hadirkan terkait dengan Bapenda catat 17,5 miliar rupiah pajak kendaraan Nunukan yang menunggak. Nah, potensi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Nunukan ini pendengar mencapai 17,5 miliar. Sebanyak 26 ribu kendaraan tercatat belum melakukan daftar ulang. Data kendaraan tidak melakukan daftar ulang atau KTMDU dihimpun selama periode 2021 hingga 2025. Jumlah tersebut mencakup kendaraan roda 2 dan roda 4. Hal itu disampaikan Kepala UPT Bapenda Kaltara Kelas A Wilayah Nunukan Syamsul. Dan KTMDU merupakan kendaraan yang belum memperpanjang pajak tahunan sesuai ketentuan, dan kondisi tersebut berdampak pada potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Bapenda terus melakukan pembaruan data kendaraan di wilayah Nunukan. Validasi diperlukan agar data kendaraan aktif semakin akurat.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
4: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
5: Ih, apaan sih? Jangan.

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut, menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udang sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami

0: biasanya. Nah, barulah kita catat lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada tiga, yang paling tidak tiga orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
2: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan. Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Karanya sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana, dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas

0: tentang upaya pelestarian tersebut.
1: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur, kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin, dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
2: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama, mungkin pertama yang dijadikan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak. Sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019, tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada, serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing, sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa. sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari

daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun sehingga

Mendengar demikian beragam informasi telah kami hadirkan temani Anda dari sore hingga malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI. Setelah itu Anda bakal ditemani oleh tim Nunukan Malam yang bertugas.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kata yang lebih sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat.
3: Perketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
4: Tanggapan saudara-saudara. Pertama, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,
5: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG tegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
6: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
5: Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
7: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
5: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
3: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
8: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
9: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
8: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
10: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Miko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
9: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
12: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
11: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
13: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para sopir-sopir yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
14: Jadi akan masuk ke mana
13: sih
14: Pak, aturan yang
13: terkait saya juga
14: masuk ke
13: Bitcoin? Kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak lebih WPM mengundang kita, karena ini berkorban ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita...
11: Untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
15: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru. Namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
15: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang blu-ray.
16: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
17: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
16: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, yaitu Deddy Kurniawan. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
18: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
19: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
18: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
19: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
20: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
19: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dino Patijalal mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
21: This is what I want to see young people embracing democracy.
22: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
21: This is what I want to see young people.
23: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
22: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jansen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
21: For already many decades, or some decades,
23: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
21: But democracy is not finished project.
22: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
0: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
1: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brazil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
2: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
1: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
4: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
1: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Slakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
5: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
6: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
3: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Bye.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nanukan. Dan saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kita akan juga tepat pukul 20 lewat 31 menit akan mengikuti mimbar agama Katolik.

0: Baik, pendengar rahadim napun Anda berada, saatnya kita mendengarkan mimbar agama Katolik dengan topik keterbukaan hati dalam menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Suster Agneta. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus.

kita semakin mengenal pikiran Allah dan menyesuaikan hidup kita dengan kehendak-Nya. Pada kesempatan ini kita merenungkan dari perikop Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17 dengan tema keterbukaan hati dalam menerima firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan

Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mendengar rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak dapat melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa

Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengawali permenungan hari ini dengan menyadari bahwa untuk memahami rahasia kerajaan Allah, kita tidak hanya membutuhkan telinga untuk mendengar, tetapi juga hati yang terbuka. Para murid bertanya kepada Yesus, mengapa ia berbicara kepada orang banyak dalam perumpamaan? Yesus menjelaskan bahwa kepada mereka telah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada yang lain tidak. Yesus mengutip nubuat Yesaya tentang orang-orang yang melihat namun tidak melihat dan mendengar namun tidak mengerti. Di sini Yesus menyoroti pentingnya hati yang terbuka dan responsif terhadap kebenaran. Yesus memberkati para muridnya karena mata mereka melihat dan telinga mereka mendengar. Ini bukan hanya kemampuan fisik

menangkap makna yang sesungguhnya. Kita juga sering sulit menerima ajaran Tuhan, kenikmatan, kemapanan hidup, banyak dan mudahnya fasilitas hiburan.

dan pembinaan rohani dan bahkan juga perayaan Ekaristi Gereja. Maka kita diajak untuk memeriksa hati kita sendiri. Apakah kita memiliki mata yang sungguh melihat dan telinga yang sungguh mendengar sabda Tuhan? Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang yang secara fisik hadir, namun

0: respon dan menghidupi dengan iman setiap sabda Tuhan yang kita
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 20 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mendengarkan langkah di balik cermin sebuah sandiwara mini, dan tepat pukul 21 kita juga akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu.

0: Raka, ayah sama ibu sibuk kerja ini semua buat kamu, nak. Kamu ngerti kan? Kita pengen kamu mempunyai masa depan yang cerah, bukan begitu, ibu?
1: Iya, betul ya.
2: Iya, ayah. Aku ngerti kok. Tapi

0: Emang aku ngerasa sendirian aja.
1: Maaf ya nak, ibu harus berangkat lagi, ada rapat penting nih. Kamu jangan lupa makan yang teratur ya, pola makan dijaga juga.
0: Iya bu.
2: Kamu bilang kamu merasa sendirian Raka. Ayah gak paham, ayah sama ibu itu selalu ada buat kamu nak.
0: Ayah, mungkin ayah sama ibu ada secara fisik, tapi aku ngerasa jauh. Rasanya aku kayak hidup di dunia yang berbeda.
2: Dunia yang berbeda, maksudmu apa nak?
0: Aku tahu ayah sama ibu sibuk buat masa depan aku, tapi kadang aku cuma pengen ngobrol, bukan cuma tentang masa depan, tapi tentang hal-hal yang kecil.
1: Ibu gak nyangka kamu ngerasa kayak gitu nak. Ibu pikir selama ini kami sudah cukup memberikan perhatian.
0: Mungkin ayah sama ibu gak sadar, tapi aku sering merasa sendirian di rumah ini.
2: Kamu gak perlu merasa sendirian nak. Kita ini ada di sini untuk kamu, iya kan bu?
1: Iya betul, maafkan kami ya nak. Ibu dan ayah terlalu fokus sama pekerjaan, sampai lupa bahwa kamu butuh lebih dari sekedar materi.
0: Aku gak minta banyak bu, cuman aku pengen merasa diperhatikan dan didengar.
2: Ayah janji, mulai sekarang ayah dan ibu akan lebih banyak meluangkan waktu untuk kamu Raka.
1: Iya Raka, kita akan lebih banyak ngobrol, lebih banyak waktu bersama juga.

0: program pertukaran pelajar. Wah, ini kesempatan emas nih. Tapi aku siap enggak ya? Apa aku harus ngobrol sama Tara dulu ya? Oke deh, aku coba telepon Tara dulu.
1: Halo, kakak? Ada angin apa nih nelfon aku? Mau ngasih duit ya?
0: Tara, kamu enggak akan percaya deh. Aku dapat kesempatan buat ikut program pertukaran pelajar. Gila kan?
2: Seriusan?
1: Wah, seru banget tuh. Tapi, apa kamu yakin mau ikut? Kamu kan gak terbiasa jauh dari rumah.
0: Aku tahu, ini bakal jadi tantangan buatku. Tapi, aku juga ngerasa ini bisa jadi titik balik buatku. Aku gak bisa terus-terusan diem saja di sini.
1: Oke deh. Kalau kamu yakin, aku bakal dukung kamu, Raka. Tapi kamu janji ya, gak akan berubah jadi orang yang gak aku kenal lagi.
0: Tenang aja, Tar. Aku cuma pengen coba sesuatu yang baru. Siapa tahu ini bisa ngebantu aku nemuin versi terbaikku. Aku gak mau gini aja, Tar.
1: Semoga aja ya, Rak. Aku harap kamu bisa benar-benar manfaatin kesempatan ini. Ingat ya, Rak, jangan lupain aku.
0: Pertukaran pelajar. Ini mungkin kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Tapi aku harus siap dengan segala tantangan yang ada. Aku harus mencoba hal-hal baru yang bisa merubah diriku menjadi lebih baik.

0: dadakan 500-an. Halo. Tahu bola digoreng dadakan 500-an.
1: Hai Raka, kenalin, nama aku Hana. Selamat datang di rumah kita. Gimana perjalananmu? Capek enggak? Bawa oleh-oleh enggak? Hahaha, canda Raka.
2: Halo Hana, perjalanan sih lumayan oke. Tapi aku masih merasa canggung aja sih di tempat baru ini.
3: Raka, kamu jangan sungkan-sungkan ya di sini. Anggap aja ini rumah kamu sendiri, nak. Kalau ada apa-apa, bilang ya ke ibu. Anggap aja ibu ini sudah seperti ibu kamu sendiri. Jangan canggung lagi ya.
2: Makasih ibu, aku masih beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Tapi aku yakin bakal nyaman di sini.
1: Kamu pasti bakal betah, Raka. Kami semua di sini baik-baik kok. Nanti kamu juga akan bertemu teman-teman baru loh.
2: Aku harap sih begitu, Hana. Aku harap bisa cepat beradaptasi di lingkungan ini.
3: Hana, ajak Raka keliling rumah dulu ya, biar dia nggak bingung.
1: Ayo Raka, aku tunjukin kamar kamu dulu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi.
2: Oke, terima kasih ya, Hana.

0: besok ada acara seru loh di kampus, kamu harus ikut ya, biar bisa kenal lebih banyak orang lagi. Pokoknya kalau di sini jangan terlalu diem ya Raka, bikin enjoy aja.
1: Aku gak tahu deh Hana, aku lebih suka ngabisin waktu di rumah aja deh kayaknya. Soalnya gak terbiasa ikut acara kayak gitu juga sih.
2: Bro, sampai kapan mau sembunyi terus cuy? Dunia ini luas, jangan cuma ngurung diri aja lah. Lu harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, kalau lu begini terus, bisa-bisa nanti lu dibully cuy.
1: Gak semua orang yang kayak kamu gak. Aku masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri.
0: Aku percaya kok, kamu bisa. Ini cuma soal kesempatan kamu buat nyoba hal baru. Gak usah dipaksain, pelan-pelan aja.
2: Raka, kamu tahu kan, hidup ini singkat. Kamu gak pernah tahu apa yang bisa kamu capai kalau enggak mencoba.
1: Mungkin kamu benar Arga, tapi aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Mulailah dari hal kecil Raka. Mungkin contohnya dengan datang ke acara kampus besok. Aku dan Arga bakal ada di sana buat temenin kamu.
2: Iya Rak, kamu gak sendiri kok. Kami bakal bantuin kamu. Anggap aja lah, kita udah temenan dari lama cuy.
1: Oke deh, nanti aku coba buat datang ya. Mungkin ini waktunya aku berubah.
0: Nah, gitu dong Rak. Yang penting, kamu udah berani ngambil langkah pertama. Untuk kedepannya mah, lihat nanti. Yang penting, sekarang coba dulu aja Raka.
2: Kamu bakal kaget Kak. Dunia ini penuh kejutan loh, kalau kamu berani melangkah keluar.
1: Kalian benar sih, aku gak bisa terus-terusan bersembunyi. Aku harus memulai mencari versi terbaik dari diriku sendiri. Capek juga ya, kalau aku gini terus.
0: Itu baru namanya teman sejati Raka. Kita di sini untuk saling mendukung dan support satu sama lainnya.
2: Ingat, kita semua pernah ada di posisi kamu Rak. Mulai dari sini, semua bakal berubah. Percaya deh sama kita, iya gak guys?
0: Iya dong.

0: Wow, ramai banget ya acaranya. Aku nggak bakal nyangka bakal seheboh ini.
1: Iya dong, ini salah satu acara tahunan terbesar di kampus kita. Semua mahasiswa excited buat ikut acara ini loh. Apaan lagi kan kita ikut acara kayak gini.
2: Kakak, kamu udah siap tampil bro? Ini kan bagian dari tantangan yang kamu ambil bro. Ingat, kerjakan dan lupakan saja lah bro. Jangan ambil pusing ya.
0: Tampil? Maksud kamu tampil di panggung?
1: Iya Rak, kamu kan udah janji buat nyoba hal baru. Ini kesempatan kamu loh buat bersinar cuy. Apaan lagi ada kesempatan sebesar ini? Masa kamu lewatin gitu aja kesempatannya?
0: Oke deh, aku akan coba ini. Ini mungkin bakal jadi pengalaman baru buatku.
2: Nah, gitu dong bro. Jangan khawatir, kita semua di sini buat dukung lo. Yolah, bisa. Semangat ya.
1: Raka, ingat ya, yang penting kamu percaya sama diri kamu sendiri. Semua yang terjadi di sini bakal jadi pelajaran berharga buat kamu.
0: Makasih Hana, aku akan berusaha yang terbaik.
2: Kamu pasti bisa kak, ini cuma soal waktu sampai kamu rasa nyaman aja sih.
0: Sebenarnya aku gak tahu apa yang bakal terjadi, tapi aku akan berusaha buat tampil maksimal. Bismillah.

Tes, tes, tes. 1, 2, 3. Setelah kita menyaksikan tarian tradisional, mari kita sambut penampilan dari rekan kita, Raka.

0: Good evening viewers, welcome back to Breaking News Today on Tuesday, July 16th.
1: Hai, pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 20 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kita bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan.

0: RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini berjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam biasanya. Kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar dengar, tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tahu sama sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam 1 tahun
1: berapa kali.
0: Iya benar. Bersama Isan Tarere malam ini,
1: iya,
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu,
0: bahagia selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp. Di
0: boleh
1: WhatsApp
0: di
1: kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Taruri dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai. Tuh kan.
2: Suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak jadi ketawa.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak teteh semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke.
2: Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia langsung aja deh kita. Karena ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga enggak? Tahunya itu doang lagi ya. Banyak ya, yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Ah, ada lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap? Boleh, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong. Boleh diangkat.
5: Ah. Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita. Terus?
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama cute kayak
2: mereka. Agak kali gemes ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin di
4: temannya Sigit.
3: Ya tahu bang. Temannya Sigit di pegang apa? Oh, vokal.
2: Siap. Kasih kita kan juga kamu juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan.
4: Ngaku beneran.
3: Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau dia.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RS Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Yang sini. Sama aja sih kelihatan juga.
3: gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
4: menjadi misteri.
3: Harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba buku. Ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan? Siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Oh, di
2: ya.
3: Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Boleh dibuka. Boleh dibuka. Boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya enggak ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: dia ya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak lah.
3: Banyak.
4: Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
4: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Bawaan bener daripada gue loh.
2: Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga. Yang bikin buku
5: gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun deh sebenarnya ya. Tapi kita pas 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh gitu.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
6: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada case gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi ya. Memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilis dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena iya, kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada
3: iya,
2: di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Traore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi ya, nih.
7: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
7: ya mau bertanya ke grup band Bas Bintang ini, mm-hmm, sejak kapan terbentuknya Bas Bintang ini?
2: Mm-hmm. Nah,
7: terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kejangga,
2: mm-hmm,
7: kan? Hujan tak berawan.
2: Oh, hujan tanpa awan.
7: Ada lagu religinya ya.
2: Mm-hmm.
7: Nah, jadi Bu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu, kering jalan langsung ya, Bu.
7: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Mbak Sejam dan Ihsan Traore sama Bang Ande.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, selamat malam
2: Ibu. Selamat malam. Dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Mm-hmm. Ya, Pak Ahmad.
8: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
8: Best Jam,
2: ya.
8: Kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Traore.
8: Salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
8: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, okay, rencana ke depannya di era global ini seperti apa ya, gitu ya?
8: Jambi nih. Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Pak yeah,
8: Malupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut. Baik, lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember
3: Oma
2: kita
3: Ana
2: ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
9: Itu tumben Bang Andes deh.
3: Tumben Bang iya, Andes.
9: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas ya, Yudi lagi. Iya.
9: Sekali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
9: Di balik layar terus.
3: Gitu. Ouch.
2: Baik.
9: Ananda.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa Oma.
9: Sehat ya.
3: Alhamdulillah Oma.
9: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
9: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya,
9: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
9: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
9: Best Jam gitu.
2: Mm-hmm. Iya.
9: Iya, apa artinya itu Best Jam ini?
3: Oke, okay,
9: ya?
3: Apa artinya?
9: Terus,
10: tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
10: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
10: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
10: Oh gitu. Kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar. Ada lagi lagu baru, itu lagu Jamrut itu, Oma.
2: Ya Allah. Oma,
3: kena copyright, Oma.
10: Ini kan 32 tahun.
3: Iya.
10: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil.
3: Iya. Jadi makanya judul buku
10: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada Oma judul bukunya.
10: Apa ada. Judulnya?
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Nah, itu judulnya.
10: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
10: Okay. Isinya buku itu apa?
3: Oke.
10: Kan itu pada saat apa sih? Apa malam, apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke. Okay.
10: Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
10: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
10: Biasa dong, Iksan.
3: Boleh. Silakan.
2: Iya, Oma, silakan.
10: Ada Ibu Ama di Sorong kalau enggak salah ya.
3: Iya.
10: Iyalah enggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
3: Iya betul.
10: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
10: Terima kasih keduanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke, tenang.
2: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam
11: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
11: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
11: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
2: Iya. Kak Hasan silakan.
11: Dengan Best Jam ini ya.
2: Andes
11: ya.
2: Betul. Ini,
11: saya sedikit ya rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di Bratika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
3: Oke. Okay.
11: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita dipanggil saya kirim salamnya ya
3: siap
11: Teh Dinda terus yang baru turun
3: Omana
11: ya. Terus Ibu Alma juga terus Ayu di kepala untuk tengah.
3: Oke.
11: Ciguria.
3: Siap. Terima kasih.
11: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu. Bungkus semua semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
11: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Hasan.
3: Yang welcome bahasan ya.
2: Oke,
3: baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Teka Ica.
12: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
12: Apa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarori.
2: Iya.
12: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya.
2: Iksan Tarori.
12: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
12: Iya.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
12: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke,
3: berapa personilnya? Terus apa lagi?
13: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan ini yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul.
13: Tadi tahunnya nggak datang.
3: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
13: Itu ya.
2: Iya.
13: Jadi nggak jadi deh kasusnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga kalau disampaikan.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
13: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
2: Ita gitu.
13: Ya udah enggak jadi aja.
3: Oh, iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
13: Iya, insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau nambah Ica ya.
3: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
13: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekol satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
13: Kembali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
13: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ica dan
3: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul. Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Iya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember. Ahmad
2: di Jember.
3: Rencana ke depan di era
14: di masa global apa tadi?
3: Era global.
2: Global.
3: Asis seperti sekarang.
14: Soal global-globalan.
15: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya ya.
3: Iya benar-benar.
2: Ada bridging itu ya. Iya.
15: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
15: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
15: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
15: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana
2: di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
14: Artinya apa?
3: Artinya apa?
14: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
2: Iya. Yeah.
3: Yeah. Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah. Itu ada di buku itu. Mana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung enggak bisa dilihat di buku, bukunya enggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana?
14: Ya, oke.
3: Silakan.
14: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
14: Apa namanya?
2: Tempat kumpul.
14: Nama personil,
3: BAS
14: inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Hanya Agniel. Terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu Jam Session gitu.
3: Inilah
14: band
2: Best Jam.
14: Begitu.
3: Terima kasih.
16: Mau nambahin?
3: Agak gak make sense sebenarnya.
16: Tanya apa itu?
3: Karena gini loh, yeah. Ini kan personil banyak. Yeah. S-nya Sigit dan Sita, yeah, diwakilin satu S.
16: Yeah. Oh, iya.
17: Make sense ya.
16: Hanya B.
3: Oh, kan harusnya B A S S ya kan.
17: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Okay. Nah, Base Jam.
2: Base Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Base Camp.
16: Oh, bisa.
17: Itu bisa. Itu lebih enggak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp, oh, sampai enggak, akhirnya.
5: Itu enggak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Oh, enggak mungkin. Kenapa?
5: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan oh anak itu God, umurnya
16: udah lulus 20
5: lah ya. Something. Mm. 22. Pokoknya bedanya lebih dari
17: 10 tahun.
5: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
17: Tangkap.
3: Oh iya bener.
2: Pertanyakan sih.
3: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
16: Lu yang mana yang SD-nya?
3: Aku yang kuliahnya.
17: Ya terima kasih Om.
3: Jadi best itu ya dari nama personil ya Oma ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
3: Isi bukunya isi tentang, buku apa?
2: Tentang apa?
3: Tentang biografi.
2: Biografika aja.
3: Silakan Bang.
2: Atau ada cerita-cerita?
5: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
17: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam. Ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
16: isu-isu
17: ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
5: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
5: Bergabungan biasanya atau berinteraksi dengan biasanya. Jadi gak cuma personil, ada manager, ada executive producer, ada
2: label
5: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancara.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
5: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
5: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh dikasih permen aja seneng ya. Oh jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om jangan gitu dong.
2: Langsung dikonfrontir.
3: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya, Res ya.
2: Ternyata
3: seru ini loh.
2: Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
5: makanya
2: gitu.
5: Makanya kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang enggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai enggak manggung sampai banyak banget apa ceritanya.
3: Up and down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
2: Pak Hasan, betul.
17: Siapa nyaman?
3: Sama-sama pendengar.
2: Teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai ke mana? Langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya, resepnya apa? Kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
14: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
14: Oh, enggak ada.
3: Ada lagu gitu, single enggak ada. Oke.
14: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge gue.
2: Ada pressure lagi.
5: Yang lain lo biasanya bukan
3: gini. Beda-beda. Aduh. Gimana?
14: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi.
5: Mm-hmm. Gitu kan. Siapa sih?
14: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
14: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke.
2: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke.

0: bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
1: Baru dirembuk.
0: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas kan sepengen mau kayak gimana gitu.
1: Oh gitu, kalau dulu iya.
0: Dulu kan harus ngumpul.
1: Betul.
0: Sekarang kan udah susah ya
1: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Iya,
0: teknologi juga udah memungkinkan untuk
1: nggak
0: perlu ngumpul.
1: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Sekarang sekarang
2: enggak
1: aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
1: Iya, gampang.
2: Betul betul betul.
1: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
1: Personilnya berapa?
3: Nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
1: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
3: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
2: Ya. Oh, dan Oni.
1: Oke.
3: Malam ini nggak ikut.
1: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik. Oh,
0: nggak cuma malam ini sih.
1: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
1: Kecuali ya. Lagi off air. Oke oke oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Sony. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
1: Aku kesel.
2: Terus. Baik mendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pindah ke mana, Kak?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRI.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
0: Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung. Di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: baik
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Mike Santarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik dong, Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabar aja alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat
3: malam, Ayu. Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih abang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Pinggirnya itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Semuanya dong, semangat aja mas, semuanya albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu ramal aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan buka Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Best Jam loh.
2: Oke.
3: Ya Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Benija. Terima kasih Pak Benija juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. tetap semangat, tetap sehat ya, dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia di
0: Sumatera
3: Merauke. Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
5: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Ibu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya, saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
5: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
2: Iya dong.
5: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Besjem Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
0: Betul.
5: Itu kira-kira Besjemnya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke,
0: sukses
5: untuk semuanya, untuk Best Jam Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
5: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore tak pernah padam.
2: Ouch.
5: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
5: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung
0: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra
2: dari Magenda. Pak Putra.
0: Iya. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya? Itu salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
6: Alvin kayaknya mau jawab-jawab.
2: Monggo loh.
6: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
7: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
0: Oke. Okay.
7: Oh, itu dikembalikan tanya lagi.
0: Oke.
7: Hargai dong karya itu.
0: Iya, baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
7: Semua jawab.
8: Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
0: hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
6: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
2: Bukan Pujangga dulu, silakan kasih tahu.
6: Pujangga itu di album 3 ya, itu salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
6: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujang itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian, langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar waktu itu, kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu, terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: bujang nggak
6: agak repot sih sebenarnya. Menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan bujang. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena. Jadilah. Dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
6: The Rest is History.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
7: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh iya lu.
7: Dia mau menjawab hikmah.
2: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
8: Hikmahnya apa, Jo?
7: Karena aku baru separuhnya.
8: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan. Iya,
7: lanjut. Lu. Ini.
0: Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
7: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
8: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
7: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita nih udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia. Iya.
8: Lagi.
0: Gimana Mas
8: Sigit? Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahan ya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade, itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi, pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
6: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu Ryan Silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah, ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
0: Gimana? Kak Ramzi.
9: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh. Jadi
6: lontaran Sigit aja.
9: Lontaran iseng aja cantik ya. Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa ya, bikin buku kayak gitu aja. Cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya, ya jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
0: Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya, tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
6: Termasuk kayak tadi kan, kenapa kita sebut band sepele itu, memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua
0: Dan,
6: terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah, itu ada hal-hal yang bisa di didapetin di buku itu sih. Banyak ceritanya, makanya tadi dari poin orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: School POV dari anak 90-an nih mewakili gitu ya, kalau dari saya. Justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi
8: dulu
0: gue.
8: Gak gondrong.
0: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
6: Yang gak romantis itu ya?
0: Iya. Oh, okay. Ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana, ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
7: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu deket banget ya.
6: Iya. Kan enggak bilang depan atau belakang.
0: Iya. Ya udah.
7: Kita adalah kemarin.
8: Tapi rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
7: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Banyak ya. Oke.
7: Kita berencana.
6: Tapi
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
6: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita
0: bicarakan.
6: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa, atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
8: Siapa ya?
7: Siapa ya?
8: Nagila, Nagila.
0: Ah, oh, mantap.
6: Gue sih pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
0: Hindia.
6: Kayak apa gitu, kalau okay. Kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
0: itu dari Kasita. Bang Alvin?
7: Enggak tahu.
0: Dengan diingat
7: susah kan sekarang untuk sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
8: Nagila boleh.
0: Nagila.
8: Sebenarnya sih biasanya open, open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok, ayo gitu ya.
6: Siapa,
0: oh iya,
6: dari Kelsa. Aku dengar ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, jujur
0: tahu. Iya mungkin yang tahu, kayak Raisa atau siapa enggak juga.
7: Raisa baru ya. Raiso.
9: Tapi kalau kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan Pamer Bojo ya.
0: Oh iya. Yeah. Oh
6: Pamer
0: iya.
6: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Pamer Bojo. Jadi itu juga Pakde, Pakde, Pakde Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pakde. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
10: itu
6: single
10: tahun lalu
6: di single judulnya Mabar.
0: Oke.
6: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, apa? Ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya oke?
7: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
7: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basra, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
7: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
7: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
7: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
7: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alvi.
7: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama BZM?
0: Itu sudah dijawab. Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya.
7: Susah ya.
0: Iya benar banyak ya.
6: Negara kita ya.
0: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam. Tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya Best Jam
0: beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi,
0: penulis bukunya.
1: Aduh, selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang,
0: Rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong, 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin kalo masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu.
0: Uh-huh.
2: Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya. Uh-huh. Jadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personil pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya ya, gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Terlalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih?
0: Kalau
2: gue ya pribadi. Gue sih tadi, bukan gue pribadi, gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Itu beda lagi, itu Priadi, itu Priadi. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
3: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
4: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya,
0: titik terendah
4: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi kita kan bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadiannya sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
0: bubar.
4: Band ini gitu, keluar bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
4: kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu, ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu.
4: Empat tahunan
0: dari tahun
4: 2004 sampai
5: 2008 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru dari 2009 itu.
4: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
5: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
5: Enggak Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
4: Lagi. Emang udah down soalnya.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down.
5: Belajar menikmati setiap proses aja.
0: Betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
5: Mau ada yang keluar, ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa, nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Sekali.
0: Oh lagi.
2: Nah, soalnya kan dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
6: Sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya, Alsa yang ini. Itu Elsa.
0: Maaf. Oke. Ya, itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya, seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: Iya di mana ada. Sudah menunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Iksam Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
7: Minggu kemarin
0: betul,
7: ya Mbak Ita
0: ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
7: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
1: Amin. Amin.
7: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
7: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang, ini ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
8: Baik
4: Bang.
7: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
7: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benijo, silakan.
7: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
9: Malam Andes Satria.
1: Malam
9: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
9: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
9: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
5: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Dia nonton. Jadi dia tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua lain dari toilet yang bener aja.
9: Tadi malam Iksan. Tenang aja, Toli.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
9: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
9: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
9: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul.
9: Gak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap.
9: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Oh iya, benar juga, e-book.
9: Kepengen teteh sih, tapi up to you, best jam, begitu ya.
0: Up to you, oke, baik.
9: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
9: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
9: Nice. Masukan dari Teteh itu aja. Terus karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya. Dari Teteh itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
9: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
1: Silakan.
9: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
1: Boleh. Silakan Teteh.
0: Siapa tuh?
9: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari Teteh itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
9: Thank you. Selamat malam, bye-bye.
0: Selamat malam Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Ihsan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam
1: Best Jam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Begini Bang Ande, Bang Ihsan yang bertanya-tanya kepada Best Jam.
1: Silakan.
6: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan, dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke.
6: Yang ketiga itu berapa kalau ngundang sistem untuk penpas gitu. Itu saja Bang Andes, Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba hanya budget nih.
6: Tadi Benoto.
1: Iya.
6: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
6: Yang sejuta apa, seribu apa, lupa saya. Pokoknya Simon Kayai aja lah. Sudah patomasi dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya. Iyi, dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
9: Selamat malam.
0: Iya.
9: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya, Mbak Ana?
9: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Emang kan?
0: Sebesar apa? Oke.
1: Maksudnya suaranya.
9: Sebesar cintaku sama Kak Anda, sama Ihsan Tarokai itu. Dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya, gimana ya?
9: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh, terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
9: Iya, Kak Anda. Kak Ihsan Tarore, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kita alhamdulillah.
9: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
0: Terima kasih baik. Bana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
9: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
9: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
9: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
2: Yang dulu dah, yang dulu tuh no, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
2: Okay. Waduh. Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya, tebak penyanyinya.
1: Oke, sama penyanyi. Iya,
0: betul.
2: Ini satu lagi.
0: Apa ya, lagi?
1: Apa nih?
2: Wah, yeah, ku kenal seorang dara, ayu mempesona, senyum manis bibirnya memikat hatiku.
0: Kenapa
2: itu giliran? 97.
0: Oke.
2: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
0: Oh. Iya. Oh.

0: Semoga Miss Gemini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pertanyaannya, apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu, terus kapan ketemunya di mana, gitu aja.
1: Oh, gitu. Baik.
2: Itu nggak gitu aja banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
1: Tiga aja mama, okay. Silakan.
0: Iya 3000
1: Tiga.
2: Nawar lagi kayak di pasar.
1: Sabar.
0: Eh, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini ya Kak Ana ini ya.
1: Iya. Oke. Silakan, boleh 3. Nah,
0: gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Beni Jo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisan Terorenya dadah bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ceria sekali suaranya loh.
2: Betul, ya kan. Iya. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
1: Oke. Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
2: Iya, tapi dia masih aktif.
1: Masih ceria.
2: Pasti dia enggak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
1: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Beni Jo ya.
2: Pesan
1: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
2: bukan
1: tadi
2: Pujangga.
1: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan tadi.
1: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda. Yaitu Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
1: Bermimpi.
4: Itu album pertama.
2: Bermimpi. Kata dia beda band.
1: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of best.
1: Jadi beda-beda ya. Bang Beni dijawab sudah?
2: Sudah. Tadinda berikutnya.
1: Oh ini Bang Beni juga ada proyek terbaru enggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
3: Belum.
1: Belum
3: lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
2: Iya, buku ini. Ketua tapi
3: kita di cetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin. Tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Besi dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung
1: kita.
2: Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
3: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
2: Dari IG-nya Best Jam official
3: nomor,
2: ya.
3: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
2: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
1: E-book.
2: Apakah e-book ada rencana untuk bikin e-book?
3: Baru ada bapak.
2: Bapak. Oke sih.
1: Buku digital. Digital deh kalau gitu.
3: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
2: beda peminatnya
3: belum,
2: ya.
3: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
2: bentuk itu. Juga ya. Menarik juga.
1: Menarik.
2: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti Ditoli-toli. Ada rencana collab enggak sih
1: udah,
2: sama siapa?
1: Udah tadi. Udah.
2: Emang udah. Oh, tadi gua ke toilet.
1: Dalam rangka meringankan.
2: Udah. Ya udah.
1: Mau diulang lagi?
2: Oke. Okay.
3: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
1: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa tadi juga sudah dijawab. Tentunya
2: Buleman sekarang.
1: Ini
5: agak kurang percaya sama partnernya ya.
2: Enggak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skip.

0: Iya, fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
0: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
0: Mau perform kemana? Tadi juga sebenarnya udah ditanyain apa belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
0: Oh iya, bagian mana aja?
2: Terjauh
0: mungkin
3: yang belum ya.
1: Yang belum
3: banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya.
3: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong.
3: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya.
1: Ada di Instagram. Ada di
0: Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
0: Langsung kontak aja.
4: Ini kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
0: Kita ke Mama Ana Sorong.
1: Yes.
0: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Aja? Asalnya daripada mana aja?
0: Oh iya, asalnya.
3: Daripada mana aja?
1: Banyak kok pertanyaan.
3: Dari mana?
4: Ayo.
3: Ayo.
4: Sekarang
1: dari yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Omni. Dari mana aja ketemunya?
0: Betul. Yeah.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor, tuanya.
1: Satu kantor.
4: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
1: Oke, terus
3: 32 tahun yang lalu.
4: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, okay, fine.
4: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
0: Bakat dong, bakat. Bakat.
1: Oke, okay, terus.
4: Terus kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Musisi pemain musik. Terus itu karena gitaris satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita
1: ketebak. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
0: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
4: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap, selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Waktu kita gak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon yang, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus saking saya gak kurang gawat loh. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
0: Jadi dari 2019
1: sampai official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
0: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
0: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
0: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa
0: berasal
1: orang
0: dari
1: Jakarta kah kalian?
4: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
0: Jakarta.
4: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
3: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
0: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
0: Oh,
1: jangan langsung Jawa.
0: Oh, iya. Manado aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
3: Saya Batman.
1: Oh, mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
0: Baiklah, sudah ya. Berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
0: ya.
1: Terjawab semua.
0: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan? Mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih. Kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi nggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
0: Iya itu dia.
1: Oh iya benar.
0: Di Indonesia Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih.
0: Iya.
1: Luar biasa loh. Tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
0: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
0: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam friends.
0: Iya.
4: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Fresh juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
0: Wah, terima kasih.
4: So sweet. Dan banyak itu lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
0: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
0: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
0: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
0: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
0: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh digosip.
0: Oh, oke. Dari A sampai Z.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
0: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andia Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
0: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

0: adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan pelindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustaz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, kembali di Ruang Rindu Jakarta. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu tentunya bersama saya Andi Satria. Melanjutkan setelah tadi kita sama-sama mendengarkan keseruan juga di Ruang Rindu Nasional bersama Best Jam dan juga Iksan Tarore. Apa kabar Anda? Mungkin yang juga dari tadi sudah bergabung ya. Sekarang dilanjutkan kebersamaan tentunya di Ruang Rindu Jakarta. Saya juga ingin langsung mengangkat telepon. Ini Teh Dinda juga tadi bergabung di Ruang Rindu Berjaringan Nasional, sekarang juga di Jakarta. Halo, selamat malam Teh Dinda.
1: Malam kembali Andi Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, Teh Dinda.
1: Anda sudah minum, sudah ke pantry?
0: Sudah minum, sudah ke pantry, sudah cuci muka juga biar segar kembali tentunya. Terima kasih sudah diingatkan loh Teh.
1: Iya, harus biar segar lagi.
0: Betul,
1: gitu kan,
0: betul. Baik, kalau tadi sudah bertanya.
1: Perjalanan masih iya, kurang lebih 2 jam ke depan.
0: Betul. Menatap 2 jam yang penuh semangat tentunya bersama Teh Dinda dan pendengar yang lain.
1: Iya, ditemani sama teman-teman pendengar kan.
0: Betul, gitu. Itu dia. Teh, kalau tadi kan bertanya aja nih, enggak bisa request nih, kalau sekarang bisa nih mau dengerin lagu apa nih Teh malam ini?
1: Dari siapa ya?
0: Siapa Teh? Lagunya Michael. Lagu 80-90-an.
1: 80-90 ya.
0: Betul.
1: Michael aja deh, Michael Bublé.
0: Michael Bublé dengan judulnya Teh?
1: Jantung.
0: Maaf Teh. Hah? Judulnya apa tadi, maaf? Tak terdengar.
1: Home,
0: baik.
1: Kenapa? Sinyal agak-agak mengganggu
0: iya
1: gitu.
0: Iya nih kayaknya nih Teh. Jadi yang Home dari Michael Bublé sudah disiapkan tentunya untuk Teh Dinda.
1: Gitu, kalau gitu terbaik buat Ande. Amin. Teh udah pulang tadi.
0: Masih
1: tadi,
0: lengkap dong. Masih lengkap Teh. Oh, masih sampai Faiz. Jam 23. Faiz dan juga Widi.
1: Faiz sama Widi ya.
0: Betul.
1: Kalian berdua juga selalu sehat, semangat ya. Pulang nanti hati-hati.
0: Amin.
1: Andes masih 1 jam tambahannya dari
0: Widi.
1: Tetap semangat buat Andes, pulang nanti juga hati-hati Andes.
0: Siap.
1: Ya.
0: Iya Teh.
1: Teteh mau balas sapa salam tadi ya Bang Hasan ya tadi.
0: Betul.
1: Ya tadi kebanyakan ngobrol jadi enggak balas menyapa di nasional.
0: Iya.
1: Ada Bang ini, ada Bung Brandy, ada Bang Ray dan semuanya. Oh, ini biasanya monitor nih.
0: Siapa nih Teh?
1: Bang ini Mas Prabu.
0: Ah iya, Mas Prabu.
1: Biasanya monitor Jakarta nih.
0: Betul.
1: Ruang
0: Indonesia. Halo ya, Mas dah. Prabu.
1: Iya, mudah-mudahan pantau dan join nanti.
0: Amin.
1: Oke, siap deh. Dari Teteh Andes, lanjut. Thank you. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bogor Teh Dinda kita ke Kak Cika di Banda Aceh. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika.
2: Halo juga. Waalaikumsalam Bang Andes.
0: Halo Kak Cika. Kabar baik. Alhamdulillah. Kak Cika gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah juga sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Saat ini, kita nelpon masih.
0: Iya kan dong, gitu ya. Betul.
2: Semangat lagi kan gitu ya. Tapi
0: betul.
2: Tadi nggak bisa monitor deh.
0: Kenapa tuh?
2: Berjaringan nasional gitu ya. Kebetulan baru pulang jadi nggak bisa denger gitu. Dengar di jalan nggak konsen deh.
0: Siap kalau gitu. Tapi akhirnya nih sudah sampai rumah dan sudah bisa mendengarkan.
2: Iya, tapi kan nggak berjaringan lagi ya.
0: Betul, tadi kita berjaringan
2: ini
0: nasional.
2: Ini di Jakarta ya.
0: Betul, ini di Jakarta nih sudah sekarang kembali.
2: Ya, baik. Apa, kami bisa denger streaming aja deh.
0: Itu dia, terima kasih loh Kak Cika. Kak Cika mau denger lagu apa malam ini?
2: Ini lagu manca, lagu Indo.
0: Lagu manca boleh, lagu Indo boleh, dari tahun 80 dan 90-an.
2: Oh gitu ya. Mm-mm. Oh, ini lagu dari manca, lagu Michael and Turok. Masuk kan ya ya?
0: The masuk Man yang My judulnya?
2: The Man My Love. The Man My Love.
0: Tunggu sebentar. Call on Love adanya kita nih.
2: Apanya?
0: Iya, Call on Love, terus juga kalau yang Michael Lance Turok atau MLTR, Nothing to Lose masuk tahunnya, Someday, Pen, oh iya, Pen My Love juga masuk di sini tahun 96. Kak Cika.
2: Oke.
0: Okay. Bye. Okay. Disiapkan.
2: Thank you, Bang Andes.
0: Sama-sama dong.
2: Sukses selalu dan bye semuanya yang lagi dengar streaming,
0: iya?
2: Sehat semuanya dan semangat.
0: Amin.
2: Terus sama Bang Andes.
0: Siap.
2: Jadi yang lain ya mungkin.
0: Iya.
2: Kru-krunya Pro 1 di RI Banda Aceh juga selamat malam. Di Melabo juga Pro 1 Melabo.
0: Malam.
2: Oke, okay, Bang Andes sekali lagi. Thank you, Bang.
0: Sama-sama, Kak Cika, ditunggu lagunya.
2: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar satu persatu sudah saya siapkan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi bisa di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Dan WhatsApp kami tentunya ada di 0811-7972-7912. Di WhatsApp yang juga sudah bergabung, ya ini juga sudah banyak tentunya. Saya ingin menyapa ada tadi juga Bung Nurdi Gafer ya, yang ada di Bogor. Selamat malam katanya. Lagunya Kus Plus yang Kolam Susu. Ini tahunnya sepertinya belum masuk, Bang Nurdi ya. Ada juga di WhatsApp call kita coba angkat dari Bang Ray yang ada di Cibinong. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Bung Andes.
0: Siap.
3: Satu jam saja ya.
0: Betul, ini satu jam saja nih. Sampai ini pukul 2.30.
3: Ini buru-buru dari Hamilton nih mau request nih.
0: Ah mantap
3: nih.
0: Iya, olahraga malam ini.
3: Iya betul nih,
0: Januar. Siap, kalau gitu silakan. Mau request lagu siapa nih malam ini?
3: Langsung aja nih mau dengerin Yana Yulio aja, Hasrat Cinta.
0: Yana Yulio, Hasrat Cinta. Tunggu sebentar, Yana Yulionya Hasrat Cinta kita ada tentunya dari tahun 1994 buat
3: mantap.
0: Bang Rey. Ya, salamnya mungkin yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan Bang Rey.
3: Salamnya sedikit saja karena waktunya juga singkat.
0: Ya.
3: Untuk RRBC, Ruang Rindu Bogor Community ya, ada Bung Brandy, Bang Hasanuddin, Teh Dinda. Tadi ada Kak Cika ya,
0: iya.
3: Kak Rika. Dan untuk semuanya saja deh yang belum disebutkan karena waktunya baik. Juga singkat. Terima baik. Kasih Bung Andes.
0: Siap Bang Rey.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan lagunya untuk Anda pendengar satu persatu. Tentunya sekali lagi saya ingin menyampaikan Anda bisa bergabung tentunya di WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

0: Kenapa ya? Banyak orang menganggap mangrove itu sangat penting. Bukannya itu cuma pohon yang tumbuh di tepi pantai.
1: Justru karena tumbuh di tepi pantai, mangrove punya peran yang tidak bisa digantikan. Akarnya mampu menahan abrasi, mengurangi kekuatan gelombang, dan menjaga kestabilan garis pantai.
0: Tapi, kalau beberapa pohon hilang, rasanya nggak akan berpengaruh banyak kan?
1: Nggak sesederhana itu sih. Ketika mangrove rusak, pantai lebih mudah terkikis. Habitat ikan dan kepiting ikut hilang. Bahkan, mata pencaharian masyarakat pesisir bisa terdampak loh.
0: Jadi, manfaatnya bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk kehidupan manusia ya?
1: Tepat sekali. Menjaga mangrove berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup di masa depan.
0: Mangrove adalah pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Mari lestarikan mangrove demi lingkungan yang lebih baik.
2: Jakarta malam ini. Instagram @rr

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yana Julio dengan Hasrat Cinta, diambil dari koleksi tahun 1994 pendengar. Saya ingin juga menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat malam, Anda masih bersama saya, Andes Satria, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Saya juga ingin mengangkat WhatsApp call yang juga sudah masuk dari Bogor. Ketemu dengan Bung Brandy, kita sapa. Selamat malam Bung Brandy.
1: Halo, malam Mas Andes.
0: Halo, sehat. Alhamdulillah. Bung Brandy sendiri seperti apa kabarnya hari ini?
1: Luar biasa, alhamdulillah. Saya tadi masuk ke Ruang Rindu Nasional susah banget nih dari bandara. Betul. Dari mobil harus susah banget masuknya.
0: Maafkan, karena dari Sabang hingga Merauke bahkan juga ada di luar negeri.
1: Sahabat saya masuk tuh, Teddy Indah.
0: Benar, tadi Pak Hasan juga, Kang Hasan juga masuk tadi.
1: Iya nih, Bogor Community Ruang Rindu Club nih. Makanya kita geng Bogor nih, kapan-kapan bisa ke RRI
0: yang boleh. Bogor nih. Ditunggu, tentunya ditunggu. Iya. Siap. Gitu. Bung Rini ingin mendengarkan lagu siapa malam hari ini, silakan.
1: Saya ingin lagunya Andre Hanusa, Bidadari.
0: Bidadari. Baik, Andre Hanusa disiapkan tentunya sudah. Silakan salamnya mungkin yang ingin disampaikan untuk pendengar lain.
1: Oke. Saya salam buat yang di siapa, yang di Aceh tadi, Kak Cika ya.
0: Kak Cika.
1: Salam kenal. Betul. Salam kenal. Saya sering dengar lalu Bayu yang di Maluku, teman-teman di luar Bogor ya.
0: Iya.
1: Bayu. Lalu ada apa, Om Benijo yang di Manado.
0: Di Manado.
1: Ya. Mm-mm. Di Manado. Lalu Kapuja yang ada di Bintuni ya.
0: Benar. Oke.
1: Ya, salam aja buat teman-teman di luar Bogor ya. Kalau di Bogor, automatically semua sudah masuk community Bogor Ruang Rindu.
0: Baik, mantap.
1: Oke, Mas Andes, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: Terima kasih. Sehat selalu ya,
0: Mas. Amin. Doa yang sama untuk Bung Brandy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, satu persatu sudah disiapkan. Saya juga ingin baca WhatsApp yang sudah masuk. Ada beberapa tentunya. Yang pertama dari Ibu Iren yang ada di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Selamat malam Bu Iren. Requestnya Hetikus Endang, Dak Dik Duk Der. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Iren. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Seperti biasa pendengar, Ibu Iren mengirimkan laporan cuaca di Tangerang malam ini. Cuaca berawan dengan suhu 27 derajat Celcius. Terima kasih Ibu Iren. Ditunggu untuk lagunya. Berikutnya ada Bu Eka yang ada di Tebet. Mau diputarkan lagu Carmila dari Farid Harja. Untuk Bu Saurin, Bu Dindin, Bu Mujiati, Bu Rista, Bu Ria, Bu Titi Dewi, Bu Diana, Bu Helmi, Bu Lili, Pak Parsudi, Pak Bambang, Pak Kuat Kuswanto, Pak Alek, Bung Rey, Mama Tiara, Bu Endang, Mbak Tia juga, Bu Uut, Bu Anisal. Untuk Mas Andes, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bu Eka, ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar, masih ada kurang lebih 20 menit ke depan. Waktu yang bisa Anda gunakan tentunya untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di 021-344-0696. Dan di WhatsApp kami ada di 0811-7972-7912.
2: Hai, mendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 1 Jakarta di Ruang Rindu. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia. Dan bukan bersama saya, Rosdi Mursalim.

Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 23:39 waktu Indonesia Tengah. Dua buah lagu kembali kami hadirkan di akhir penghujung acara kita Nunuka malam ini. Diana Kell, Autumn Leaf. Kemudian penyusul Bianca Gindas, Tak Ingin Sendiri. Selamat mendengarkan.

dalam sebuah riwayat. Alkisah, dahulu ada seorang laki-laki yang tinggal di suatu wilayah di Arab. Orang ini memiliki seekor ayam, seekor keledai, dan seekor anjing yang sangat membantu dan berguna dalam hidupnya.

Setiap menjelang subuh, ayam jantan berkokok membangunkannya untuk sholat subuh. Sedangkan keledai membantunya bekerja dengan mengangkat barang-barang bawaan. Sementara anjing menjaganya dari gangguan orang-orang jahat. Di suatu hari datanglah serigala memangsa ayam jantannya. Orang ini sangat sedih dengan kematian ayam kesayangannya itu. Namun karena taat kepada Allah, ia berkata, "Semoga kejadian ini menjadi kebaikan." Setelah kejadian itu, cobaan kembali datang. Serigala yang telah memangsa ayamnya datang lagi. Kali ini memangsa keledainya. Ia pun bersedih hati karena tidak ada lagi hewan yang akan membantunya membawa barang-barang. Namun ia kembali berkata, "Semoga kejadian ini juga menjadi kebaikan." Ternyata bencana tidak sampai di situ. Tidak lama setelah kedua hewan kesayangannya mati, anjingnya pun menyusul juga, sehingga membuat ia semakin bersedih hati. Ia tetap saja mengatakan dengan penuh kesabaran, "Semoga kejadian ini juga menjadi kebaikan." Setelah bencana datang bertubi-tubi, di suatu hari ketika ia bangun pada suatu pagi, ia kaget karena melihat para tetangganya telah ditawan. Yang tersisa hanyalah ia dan keluarganya. Ternyata tetangga itu ditawan karena memiliki hewan peliharaan yang selalu berbuat onar. Ia dan keluarganya selamat, tidak ditawan karena ayam, keledai dan anjing yang sebelumnya jadi miliknya telah tiada dimangsa serigala. Kematian hewan-hewan tersebut telah menjadi suatu kebaikan baginya sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Saudaraku, dari kisah tersebut bisa diambil hikmah, rencana Allah itu memang indah, bukan? Namun kita terkadang suka terlalu cepat menyimpulkan kepahitan hidup yang datang dengan sering menggerutu dan mengatakan, "Allah itu tidak adil kepada saya." Padahal di balik semua kepahitan ada hikmah luar biasa. Hindari perasaan buruk sangka pada setiap ketentuan Allah. Tetaplah kita di jalan Allah meskipun kesulitan hidup datang. Ingat, rencana Allah itu sebaik dan sesempurna rencana dari rencana manusia. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang menimpa kita datangnya dari Allah. Tidak mungkin Allah memberi takdir yang menyengsarakan, karena kita yakin kasihnya lebih besar daripada murkanya. Mari nikmati rahasia Allah sebagai wujud nyata bahwa kita orang-orang beriman atas segala takdirnya. Sebab selalu ada hikmah dalam setiap kejadian. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali dudara tetap dudara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radar Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program A1 di mana saja Anda berada. Senang sekali mendengar untuk di kesempatan hari ini bersama kami tim Nunukan Pagi mengawali kebersamaan kita. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Adzani Darmawan, hadir menjumpai Anda untuk di edisi siar hari ini di hari Kamis 23 Juli 2026. Ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus update informasi kita bersama. Baik pendengar, untuk di kesempatan pagi hari ini mengawali jumpa kita, kami ajak Anda bergabung di program Mutiara Pagi. Akan kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami, serta jangan lewatkan tausiah hadir tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Baik, langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran akan kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-An'am ayat 61 sampai dengan 65 yang akan dilantunkan Qori Yazid Hamdi. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar, berbakti kepada kedua orang tua memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, merupakan amal yang paling utama. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia pernah berkata,
1: "Aku bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling utama?"
0: Nabi menjawab,
2: "Sholat pada waktunya."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Berbakti kepada kedua orang tua."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Jihad di jalan Allah."
0: Yang kedua, ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua."
0: Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Berbakti kepada orang tua juga memperbanyak rezeki dan memanjangkan umur. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahminya."
0: Dalam silaturahmi yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Di mana saja Anda berada, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program Mutiara Pagi edisi hari ini di hari Kamis 23 Juli 2026. Baik pendengar, kami lanjutkan kebersamaan kita masih di program Mutiara Pagi dalam tausiah ya, dengan sebuah topik yang akan disampaikan narasumber kami, ada Ustadz Ana Mazhari, yaitu ujian berat, ingat pertolongannya begitu dekat. Seperti apa pendengar? Langsung saja kita dengarkan bersama. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman lisani wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pagi hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya yang begitu banyak Allah berikan kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Kita oleh Allah ditetapkan dalam nikmat sehat, diberikan kesempatan, diberikan umur panjang yang barokah, sehingga kita bisa melanjutkan kewajiban kita, tugas kita sebagai manusia, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairah, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia hidup pasti akan mendapatkan qadar yang namanya qadar ujian. Ujian tersebut Allah berikan kepada kita sebagai bentuk bahwa Allah ingin mengetahui seberapa sungguh, seberapa benar keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk itu di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasibannas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu menyangka? Ahasibannas, apakah manusia itu menyangka bahwasanya mereka ayyut roku, mereka akan dibiarkan begitu saja? Ayyakulu amanna, setelah mereka mengucapkan aku beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak akan diberikan ujian. Tentu tidak. Jangan kemudian kita menyangka bahwa setelah kita mengucapkan amanna billah, kita mengklaim bahwa diri kita sudah beriman, kemudian kita tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari ayat itu ada sebuah hikmah bahwa ketika kita sudah menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan memberikan ujian kepada kita. Yang tujuannya itu, tujuan dari ujian itu adalah untuk mengetahui seberapa sungguh keimanan kita. Makanya Allah akan memberikan ujian kepada kita. Walaqad fatanna, dan niscaya sungguh kami Allah telah memberikan ujian alladzina min qablihim, pada orang-orang sebelum mereka, orang-orang terdahulu yang sudah menyatakan iman, itu juga diberikan ujian. Tujuannya untuk apa? Fayala'lamannahum, agar kami yang mengetahui. Falaya'lamannallah, ya, kami ulangi, bahwa Allah berusaha untuk mengetahui. Falaya'lamannallahul ladina sodaku walaya'lamannal kadhibin. Tujuannya adalah agar Allah mengetahui mana orang-orang yang sungguh dalam imannya dan mana orang-orang yang dusta dalam imannya. Itulah tujuan Allah memberikan ujian kepada kita, agar Allah mengetahui betul bagaimana kualitas iman kita, kesungguhan iman kita, benar-benar iman atau tidak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita bahwa ujian itu tidak hanya berupa hal-hal yang berat saja, tetapi hal-hal yang berupa kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, itu juga menjadi ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Allah sudah jelas memberikan petunjuk kepada kita bahwa ujian itu tidak semata-mata hanya berupa hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang berat yang membuat kita susah, membuat kita sedih. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, aku akan memberikan ujian kepada kalian, bisyarri, pertama dengan kejelekan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang berat, hal-hal yang membuat kita sedih, membuat kita susah, musibah, itu namanya bisyarri. Wal khairi, dan Allah akan menguji kepada kita dengan hal-hal yang baik, kenikmatan, kebahagiaan, hal-hal yang membuat kita senang, fitnah sebagai ujian yang sesungguhnya. Ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika kita sudah menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan memberikan ujian kepada kita dalam bentuk kejelekan atau musibah, dan juga dalam bentuk kebaikan, yaitu nikmat. Dua ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah sekarang kita fokus pada ujian yang Allah berikan kepada kita yang berupa bisyarri, kejelekan atau musibah, yang mana kita semua manusia kebanyakan kalau sudah mendapatkan musibah baru kita menyadari bahwa Allah sedang menguji saya. Nah itulah yang sedang kita bahas pada saat ini. Sering sekali kita merasa bahwa musibah yang kita alami dalam hidup itu bertubi-tubi, terus menerus, dari musibah satu berganti lagi ke musibah yang lain, berganti lagi, sepertinya tidak ada hentinya. Itu perasaan kita sebagai manusia. Padahal ketika kita menyadari betul ternyata nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kesenangan, kebahagiaan, itu jauh lebih banyak daripada musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa pada kita. Kalau kita betul-betul berusaha menyadari itu, tetapi kadang-kadang kita merasanya kita lebih banyak mendapatkan musibah yang terus-menerus bertubi-tubi dalam hidup, tanpa kita menyadari bahwa nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada musibah yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kemudian kita merasa bahwa hidup kita itu terasa berat dengan ujian-ujian yang terus-menerus Allah berikan kepada kita, mari kita mencoba memanage hati kita agar kita betul-betul bisa ridho terhadap apa yang sudah Allah qadarkan kepada kita. Bagaimana kita berusaha untuk meridhokan hati kita agar kita betul-betul bisa menerima dengan apa yang sudah Allah catatkan untuk kita. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, coba kita berusaha meyakinkan hati kita, memanage hati kita, yakin terhadap qada dan qadarnya Allah. Itu yang terpenting, yang paling harus kita usahakan untuk manage hati kita, yaitu yakinkan hati kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, termasuk mungkin ujian yang menurut kita terus menerus, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan bahwa itu adalah sudah menjadi catatan. Karena ketika kita sudah berusaha untuk meyakinkan hal itu, para ulama memberikan petunjuk kepada kita, al-imanu bil qadar yudhibul hamma wal hazan. Ketika kita berusaha yakin terhadap qada dan qadarnya Allah, maka perlahan-lahan yudhibul hamma, iman terhadap qada dan qadar itu bisa menghilangkan terhadap kesusahan dalam diri kita, wal hazan, dan juga kesedihan. Hal yang berat dalam hidup kita perlahan-lahan akan berangsur-angsur hilang. Kenapa? Karena kita yakin dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita yakin dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala bahwa ini sudah menjadi catatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan yakin disertai keyakinan bahwa ketika Allah memberikan hal yang tidak menyenangkan, maka suatu saat pasti akan ada titik baliknya. Allah akan memberikan kebahagiaan, Allah akan memberikan kesenangan. Tidak mungkin Allah memberikan musibah terus yang terus menerus dalam hidup kita. Pasti akan suatu saat diganti oleh Allah dengan nikmat, hal-hal yang menyenangkan. Yang harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada kita, innallaha kataba maqadiral khalaik. Sesungguhnya Allah itu telah menulis, kataba maqadiral khalaik, sudah menulis takdir-takdirnya seluruh makhluk, qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana, 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Takdir kita sudah ada, termasuk takdir musibah yang saat ini mungkin menimpa kepada kita, yang kita anggap terus menerus takdir musibah itu. Itu yang pertama yang harus coba kita untuk yakinkan hati kita bahwa semua berjalan atas takdir, tulisan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, yakinkan hati kita, manage hati kita bahwa Allah akan selalu memberikan pertolongan dan kemudahan dalam apapun yang menurut kita itu berat. Ini harus betul-betul kita yakini. dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan petunjuk kepada kita, fa inna ma'al usri yusra. Kemudian ayat itu diulang kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya yang menyertai kesulitan itu adalah kemudahan. Jadi Allah itu memakai kalimat ma'a. Fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya yang menyertai kesulitan adalah yusra, kemudahan. Artinya di dalam setiap hal yang menurut kita berat, pasti Allah akan menyertakan satu paket dengan pertolongannya. Dan ini juga senada yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongannya Allah itu akan selalu menyertai kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang berat, mendapatkan ujian yang berat, maka sikap kita bagaimana? Bersabar. Caranya bagaimana? Yang pertama pertama kali diucapkan oleh orang-orang yang sabar itu adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu adalah pertama kali inda sodomatil ula, ketika dia pertama kali mendapatkan musibah, yang keluar dari lisannya adalah innalillah, kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami kembali kepada Allah. Artinya langsung mengembalikan semua, meminit hatinya, meyakinkan bahwa ini adalah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai orang yang sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu adalah ketika dia mendapatkan musibah, maka pertama kali yang

Allah itu akan selalu menyertai pada kesabaran. Itu bukti bahwa Allah sudah menyebutkan fa innama al usri yusra. Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu akan selalu menyertai kepada orang-orang yang sabar. Rasulullah juga sudah menyebutkan bahwasanya innan nasra ma'as sabri. Pertolongannya Allah itu akan selalu menyertai pada kesabaran. Itu bukti bahwa ketika Allah memberikan ujian yang berat kepada kita, pasti akan ada titik baliknya. Dan Allah akan selalu menyertai kita, memberikan pertolongan, memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melewati musibah, ujian yang kita anggap berat itu, sampai kita bisa melewatinya. Dan kemudian berganti lagi dengan ujian berikutnya, begitu seterusnya sampai kita meninggal dunia, sampai kita mati. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti coba kita buka firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-214. Allah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana pertolongan Allah itu begitu dekat dengan kita. Hanya kadang-kadang yang tidak sabar itu adalah kita. Dalam surat Al-Baqarah itu 214, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, am hasibatum antadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum masadhumul ba'sa wadh-dharra wazzulzilu. Ini hampir senada dengan firman-Nya Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua tadi. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kalian orang-orang iman itu yakin menyangka bahwa kalian akan masuk ke dalam surga setelah kalian mengucapkan amanna billah? Padahal walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Padahal kalian belum mendapatkan ujian yang berat sebelum. Padahal kalian belum mendapatkan ujian yang berat seperti orang-orang terdahulu. Masadhumul ba'sa, mereka mendapatkan bahaya, wadh-dharra, mereka mendapatkan melarat. Diuji oleh Allah dengan kemelaratan, wazulzilu, dan mereka diuji oleh Allah dengan gonjang-ganjing apapun dalam kehidupan mereka. Berat. Hatta yaqula ar-rasul, saking beratnya sampai-sampai rasul walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang iman yang bersama rasul, mereka berkata, mata nasrullah, mana pertolongan Allah? Itu juga keluhan itu dulu diucapkan oleh orang-orang terdahulu yang dalam keimanannya mereka itu sangat kuat, dan Allah berikan ujian yang sangat berat sekali. Masadhumul ba'sa wadh-dharra wazilzilu. Bahaya, kemelaratan, gonjang-ganjing dalam dirinya, keluarganya. Sangat berat. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah. Mata Rasulullah. Sampai-sampai rasul dan orang-orang yang beriman itu saking beratnya mengatakan mata Rasulullah. Tapi coba dalam akhir ayat itu Allah katakan apa? Ala inna nasrullah qarib. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongannya Allah itu sangat dekat. Surat Al-Baqarah 214. Ini bukti bahwa ujian seberat apapun, musibah seberat apapun, sampai-sampai kita mungkin merasa bahwa diri kita enggak mampu untuk melewati hal itu, ternyata Allah bilang, ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi, kalau ujian saat ini terasa begitu berat, kita harus ingat dan yakin bahwa pertolongan Allah sangat dekat. Surat Al-Baqarah 214, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah
bahwa sesungguhnya pertolongannya Allah.

0: sangat dekat. Hanya kadang-kadang kita yang tidak sabar dengan datangnya pertolongan, dengan datangnya kemudahan tersebut, sehingga kita merasa bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita begitu berat dan terus menerus tanpa henti. Sebenarnya pertolongan Allah itu sangat dekat, hanya kita yang mungkin belum meyakini tentang hal itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan membantu kepada kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang bisa bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, dan kita bisa melewati musibah itu dengan penuh khusnudzon billah, hati yang bersih, yang selalu berpikir positif bahwa Allah akan memberikan pertolongan, berikan bantuan, kemudahan kepada kita untuk melewati musibah tersebut. Jazakumullah khairan, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Demikian insyaallah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tana Mazhari. Dan pendengar itu tadi topik disampaikan ini terkait ujian berat, ingat pertolongannya begitu dekat. Dan tentunya terkait ujian ini ya, tadi sudah disampaikan juga, ujian bukan hanya soal musibahnya saja, tapi ada ujian nikmat juga, ujian musibah, tinggal bagaimana kita untuk menghadapinya. Ya, seperti itu. Terima kasih Ustaz Anam, semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama, termasuk juga untuk saya pribadi. Kami akhiri, untuk Anda pendengar tetap dengarkan RRI Nunukan, masih bersama kami tim Nunukan Pagi untuk mengikuti acara kami selanjutnya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan warta berita.
1: Ini tujuannya untuk mempermudah proses ataupun apabila ada dari pekerja migran Indonesia yang sakit, baik itu yang deportasi ataupun yang repatriasi yang dipulangkan karena sakit, kita langsung bisa rujuk ke rumah sakit daerah Nundukan.
2: Karena ada proses untuk wawancara apa segala, karena wilayah kita ini perbatasan, kita khawatir ada pemohon-pemohon yang identitasnya nanti sudah warga Malaysia gitu kan, atau warga-warga negara asing gitu yang kita.
3: Sari berita, pekerja migran Indonesia yang dideportasi maupun dipulangkan dari Malaysia dalam kondisi sakit kini dapat langsung dirujuk ke RSUD Nundukan dengan pembiayaan ditanggung negara. Disdukcapil Nundukan perketat verifikasi nomor induk kependudukan guna mencegah dokumen WNA. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nundukan Pagi edisi Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nundukan Pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nundukan Pagi ini kami awali dengan informasi terkait pekerja migran Indonesia yang dideportasi maupun dipulangkan dari Malaysia dalam kondisi sakit kini dapat langsung dirujuk ke RSUD Nundukan dengan pembiayaan ditanggung negara. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
4: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Utara bekerjasama RSUD Nundukan untuk penanganan pekerja migran Indonesia yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia. Perjanjian kerjasama ini dilakukan untuk mempermudah pelayanan kesehatan bagi pekerja migran yang dipulangkan dalam keadaan sakit. Kepala BP3MI Kaltara Kombes Pol Andi Muhammad Ihsan mengatakan, setiap pemulangan pekerja migran melalui Kabupaten Nundukan selalu terdapat pekerja migran dalam kondisi sakit. Untuk itu, untuk mempermudah penanganan, maka kerjasama diperlukan agar langsung ditangani sebelum dipulangkan ke kampung halaman.
1: Ini tujuannya untuk mempermudah proses ataupun apabila ada dari pekerja migran Indonesia yang sakit, baik itu yang deportasi ataupun yang repatriasi yang dipulangkan karena sakit, kita langsung bisa rujuk ke rumah sakit daerah Nundukan.
4: Lebih lanjut, ia menjelaskan persoalan pekerja migran hingga saat ini sebagian besar berkaitan dengan status ilegal karena tidak memperpanjang kontrak sebagai pekerja migran. Hal ini dinilai menyebabkan para PMI yang bersangkutan berstatus ilegal dan akhirnya dideportasi oleh pemerintah Malaysia.
1: Karena memang banyak juga yang kami tangani yang non-prosedural, karena awalnya mereka memang di sana bekerja di sana, kemudian karena sudah terlalu lama di sana, kemudian tidak memperpanjang izin kontrak kerja dan sebagainya, akhirnya sudah tidak terdata lagi di kami. Tapi tetap kami fasilitasi untuk apabila mereka sakit di sini, untuk tetap kita rujuk ke rumah sakit daerah Nundukan.
4: Andi Muhammad Ihsan menambahkan, hingga Juli 2026, pemerintah Malaysia telah memulangkan sebanyak 1.193 pekerja migran. Jumlah PMI yang dipulangkan melalui KJRI Tawau sebanyak 492 orang, terdiri dari 390 laki-laki dan 102 orang perempuan. Sedangkan melalui KJRI Kota Kinabalu, sebanyak 700 orang terdiri dari 530 laki-laki dan 171 perempuan. Salma Amin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nundukan.
3: Disdukcapil Nundukan perketat verifikasi nomor induk kependudukan guna mencegah dokumen WNA. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
5: Pelayanan administrasi kependudukan Adminduk di wilayah perbatasan Pulau Sebatik memerlukan ketelitian ekstra. Di Sdukcapil Kabupaten Nunukan menegaskan layanan jemput bola di Pulau Sebatik tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjaga keabsahan identitas warga negara. Sekretaris di Sdukcapil Nunukan Wilson menyampaikan kecepatan penerbitan dokumen di lokasi pelayanan disesuaikan dengan jenis permohonan. Bagi pemula yang sudah memiliki nomor induk kependudukan terdaftar, proses pembuatan KTP elektronik berlangsung sangat cepat. Berbeda bagi warga negara yang baru pertama kali mendaftar, prosesnya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu karena harus melewati serangkaian prosedur verifikasi dan wawancara mendalam, serta persetujuan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Prosedur ketat tersebut diterapkan di wilayah Pulau Sebatik karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Nunukan rawan terhadap potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh pihak yang tidak berhak atau warga negara asing.
2: Karena ada proses untuk wawancara apa segala. Karena wilayah kita ini perbatasan, kita khawatir ada pemohon-pemohon yang identitasnya nanti sudah warga Malaysia gitu kan, atau warga-warga negara asing, itu yang kita
5: sindir. Melalui kombinasi kecepatan layanan bagi warga lokal dan sistem penyaringan bagi pemohon baru, di Sdukcapil Nunukan berkomitmen untuk terus menghadirkan hak sipil warga perbatasan tanpa mengabaikan aspek kedaulatan data kependudukan nasional. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah daerah meminta kepada masyarakat untuk mendukung pariwisata menjadi investasi daerah. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
6: Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkap Nunukan Alimuddin mengatakan fokus grup discussion FGD Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Nunukan yang pertama harus dilakukan adalah peningkatan dokumen. Adanya dokumen ini bisa menjadi acuan informasi terbaru karena sudah ada dokumen lama sehingga dapat diketahui dokumen penting sebagai arah pembangunan pariwisata Kabupaten Nunukan 15 tahun ke depan.
7: Kan sudah ada, dokumen lamanya sudah ada, tinggal kita update dan diharapkan ini bisa menjadi acuan yang betul-betul bisa dilaksanakan seperti itu. Sehingga kedepannya pariwisata itu bisa menghasilkan sesuatu, bisa menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat, kesejahteraan, dan kemajuan daerah secara.
6: Ia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Nunukan untuk dapat mendukung dan meningkatkan pariwisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Nunukan sehingga menjadi investasi serta program pariwisata daerah.
7: Ya, tentu kami sangat mengharapkan masyarakat bisa bekerja sama, kolaboratif dengan pemerintah, dengan semua sektor, supaya pariwisata ini bisa berkelanjutan. Bukan cuma hari ini, tapi untuk generasi ke depan, seperti itu. Bisa menghasilkan ekonomi, ekologi, dan kemajuan daerah secara umum.
6: Selain pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, ada juga potensi unggulan, yakni wisata bahari, wisata perbatasan, wisata budaya, dan ekowisata. Hal tersebut adalah kekayaan yang harus dikemas dengan baik. Deli Tareri melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Disbud Porapar Kabupaten Nunukan berupaya membangun pariwisata dengan menyediakan fasilitas yang terbaik. Kembali Deli Tareri melaporkan.
6: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara, maka Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan menggelar FGD. Bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait ruang lingkup, metodologi, dan target kegiatan, kemudian memastikan program yang akan dilaksanakan nanti benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan, Iskandar mengatakan, fokus grup discussion atau FGD Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten bahwa pembangunan pariwisata harus memiliki dasar pembangunannya.
8: Kalau kita di Kabupaten Nunukan adalah namanya Riparkap. Riparkap kita ini sudah harus direvisi karena memang Riparnas juga kan sudah ada revisi juga secara nasional, provinsi juga dan kabupaten juga memang. Nah, pada hari ini kita melakukan FGD untuk menggali, meminta masukan dari OPD ataupun instansi yang hadir beserta masyarakat yang kita undang di Sabinusan, bagaimana terkait dengan masalah untuk apa potensi-potensi pariwisata kita khususnya di Pulau Nunukan dan umumnya di Kabupaten Nunukan.
6: Iskandar juga mengatakan terkait beberapa hal dalam pembangunan pariwisata adalah pertama daya tarik yang harus dipertahankan dan dikembangkan, kemudian kedua fasilitas yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah secara maksimal untuk dapat memenuhi agar pariwisata menjadi perhatian bagi wisatawan dari luar daerah.
8: Kalau yang untuk objek wisata yang dikelola pemerintah kabupaten ada dua. Yang pertama hutan mangrove yang ada di Jalan Ingkar, Kecamatan Nunukan Selatan, tepatnya di depan kantor lurah Nunukan Selatan. Yang kedua adalah air terjun Batu Bedinding Binusan. Ini yang dikelola pemerintah. Kalau untuk pemerintah daerah dengan kondisi keadaan pembiayaan ini, kami juga berupaya semaksimal mungkin membangun fasilitas yang ada. Yang kita pertamakan apa yang paling prioritas yang kita bangun di sana.
6: Ia menegaskan dalam proses pembangunan pariwisata harus menyesuaikan dengan anggaran, kemudian terukur, terarah, dan efisiensi. Selain itu, tahun 2025 lalu, pemerintah daerah juga sudah membangun fasilitas seperti 3 unit gazebo, rumah pohon di air terjun Desa Binusan yang dilakukan secara bertahap. Delita Reri melaporkan.
3: Pendengar, potensi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Nunukan mencapai 17,5 miliar rupiah. Sebanyak 26 ribu kendaraan tercatat belum melakukan daftar ulang. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
9: Data kendaraan tidak melakukan daftar ulang atau KTMDU dihimpun selama periode 2021 hingga 2025. Jumlah tersebut mencakup kendaraan roda 2 dan roda 4. Hal itu disampaikan Kepala UPT Bapenda Kaltara kelas A wilayah Nunukan, Samsul.
10: Secara berdasarkan sistem dari data kami itu tercatat kendaraan yang belum melakukan daftar ulang. Daftar ulang itu Pak ini pajak 1 tahun, yaitu namanya KTMDU 5 tahun. Dalam 5 tahun terakhir tahun 2021 sampai 2025 itu sebanyak 26 ribu unit. Ini sudah mencakup R2 dan R4.
9: Kendaraan tidak melakukan daftar ulang atau KTMDU merupakan kendaraan yang belum melakukan perpanjangan pajak tahunan sesuai ketentuan. Kondisi tersebut berdampak pada potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Bapenda terus melakukan pembaruan data kendaraan di wilayah Nunukan. Validasi diperlukan agar data kendaraan aktif makin akurat.
10: Yang nunggak itu sebesar, kalau kita rupiahkan, lebih kurang 17 miliar setengah, kurang lebih segitu Pak.
9: Bapenda menilai, sebagian kendaraan tidak melakukan daftar ulang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Proses mutasi kendaraan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi akurasi data.
10: Termasuk juga data ini kendaraan yang rusak tapi tidak dilaporkan ke Samsat atau kendaraan sudah dijual belikan ke luar daerah, faktor itu bisa juga, tapi datanya masih di sini karena mungkin mereka belum belum mutasi. Jadi mungkin kendaraan itu sudah di luar tapi belum diproses, jadi data itu masih masuk di data kita.
9: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Pendengar, Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan, Arpiah, menyebut perempuan sehat ini menjadi pondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
11: Perempuan yang sehat disebut menjadi pondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas. Kondisi kesehatan yang baik secara fisik maupun mental diyakini mampu menjalankan perannya secara optimal dalam keluarga, termasuk mendidik dan menerapkan pola asuh yang tepat bagi anak-anak mereka. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunukan, Arpia. Menurutnya, keluarga yang berkualitas berawal dari perempuan sehat dan memiliki kualitas hidup yang baik. Arpia menilai, perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu, tetapi juga menjadi pendidik pertama bagi anak-anak di lingkungan keluarga. Dengan kondisi kesehatan yang baik, perempuan akan lebih mampu memberikan pengasuhan yang optimal serta menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis.
12: Jadi dimulai dari bagaimana perempuan itu menjaga kesehatannya. Kalau perempuannya sudah sehat, sehat fisik, sehat mental, sehat ruhnya, maka insya Allah keluarganya juga lebih baik. Keluarga yang baik pasti akan bisa berkontribusi yang baik juga di masyarakat.
11: Ia juga mendorong seluruh pihak terkait agar mengintensifkan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, tentang pentingnya menjaga kesehatan. Upaya tersebut dinilai penting karena kesehatan perempuan memiliki pengaruh besar terhadap ketahanan keluarga.
12: insya Allah kalau di dalam keluarga itu kuat, anak-anak bisa dididik, dicetak menjadi generasi yang baik, yang pada akhirnya ya itulah yang akan berkontribusi di masyarakat. Nah, sehingga kita mulai dari para perempuan nih kita.
11: Ia menambahkan, kesehatan perempuan memiliki kontribusi besar dalam memperkuat ketahanan keluarga. Ia menilai, saat perempuan tidak berada dalam kondisi sehat, dapat berdampak pada pola pengasuhan, keharmonisan keluarga, hingga memicu berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pekerja migran Indonesia dideportasi maupun dipulangkan dari Malaysia dalam kondisi sakit kini dapat langsung dirujuk ke RSUD Nunukan dengan pembiayaan ditanggung negara. Disdukcapil Nunukan perketat verifikasi nomor induk kependudukan guna mencegah dokumen WNA. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui SMS dan WhatsApp di 08115311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di situs rri.co.id. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Selain itu, Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Masatu di mana saja Anda berada. Masih bersama kami tim Nunukan Pagi hadir menyapa Anda untuk pagi hari ini. Di edisi siar hari ini di hari Kamis 23 Juli 2026, kami lanjutkan kebersamaan kita di program Nunukan Pagi ini ya hingga pukul 8 pagi hari nanti, di mana kami kembali ajak Anda untuk terus update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Dan juga pendengar, kami ajak Anda untuk sharing informasi, boleh ya Anda silakan tersambung bersama kami di 0811-531-1945. Informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda sampaikan di via SMS dan juga WhatsApp, atau juga untuk Anda yang ingin langsung telepon kami juga boleh, silakan. Kami terima di off air saat Anda dengarkan lagu mengudara, seperti itu kami terima partisipasi Anda melalui telepon, dan bila mana informasi yang Anda sampaikan ini layak untuk kita publikasikan, apa akan kami lanjutkan di on air ya, dan kembali kami akan panggil Anda untuk bisa tersambung langsung bersama kita. Informasi-informasi apa yang ingin Anda kabarkan kepada kami untuk pendengar kita di kesempatan pagi hari ini.
1: Nunukan pagi ini.
2: Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk update informasi pagi hari ini. Kami awali dengan informasi terkait nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Barangkali ini bisa menjadi referensi untuk Anda yang berencana nih mau ke negeri jiran, tetangga Malaysia, tepatnya di Tawau Sabah, atau juga pengen jalan-jalan ke Singapura, seperti itu ya, untuk Anda tukarkan dari rupiah ke dolar Singapura atau juga dari rupiah Anda ke ringgit Malaysia.
1: Dunukan pagi ini.
0: Pendengar, nilai tukar mata uang asing untuk dolar Singapura pagi hari ini beli di kisaran Rp13.836 per 1 dolar, jual di kisaran Rp13.856 per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.358 per 1 ringgit, jual di kisaran Rp4.377 per 1 ringgit. Untuk harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.375.737 turun nih ya, ini baru saja sebesar Rp11.841 dari harga kemarin. Kami update informasi berikut untuk Anda pendengar, kami akses dari situs kursdolar.com.

0: Kenapa di sini? Kamu nggak sekolah kah?
1: Enggak, Bu.
0: Kenapa nggak sekolah? Mama kamu di mana? Ada di rumah kan?
1: Mama suruh aku jaga adik. Mama kalau pagi sampai sore pergi kerja. Jadi mama suruh aku yang jaga adik.
0: Terus bapak ada kan?
1: Ada. Bapak kerja juga. Mama bilang aku enggak usah sekolah. Jaga adik saja. Kalau aku sekolah, siapa yang cari uang? Bantu bapak.
2: Jangan ada anak putus sekolah. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan karena mereka adalah generasi dan aset masa depan bangsa.

Baik, pendengar, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Berikut informasi terkait sejarah dan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 23 Juli. Di antaranya adalah sejarah Hari Anak Nasional, pendengar, yang dirujuk dari pedoman Hari Anak Nasional 2026 terbitan Kemen P3A. Hari Anak Nasional berawal dari perhatian pemerintah ketika sadar bahwa kesejahteraan perlindungan anak ini sebagai generasi penerus bangsa adalah urusan penting. Anak juga memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Indonesia, perlu memperoleh kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan secara fisik, mental, juga sosial. Pendengar, komitmen tersebut diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada tanggal 23 Juli, tepatnya di tahun 1979. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan, maksud kami pengasuhan, perlindungan, serta kesempatan untuk berkembang secara optimal. Pemerintah kemudian mendorong kepedulian seluruh pihak terhadap persoalan anak melalui penyelenggaraan peringatan Hari Anak Nasional dan melalui keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984, pemerintah menetapkan 23 Juli ini sebagai Hari Anak Nasional. Pemilihan tersebut bertepatan dengan tanggal pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli di tahun 1979. Dan pendengar, sejak saat itu Hari Anak Nasional diperingati setiap tahun sebagai momentum untuk mengkampanyekan pemenuhan hak anak, meliputi hak untuk hidup, kemudian juga hak untuk tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peringatan Hari Nasional, maksud kami Hari Anak Nasional ini menjadi pengingat bahwa perlindungan anak itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Orang tua juga bertanggung jawab atas hak anaknya untuk bisa terpenuhi dengan menciptakan suasana yang aman, nyaman, serta mendukung pertumbuhan anak. Masih informasi seputar sejarah dan peristiwa penting kami hadirkan untuk Anda di program Nunukan pagi ini.

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Baik, masih di program Nunukan pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini sedang bersiap-siap segala sesuatunya seperti itu ya, untuk mengawali rutinitasnya. Untuk Anda juga yang saat ini sedang sarapan pagi kebetulan sambil dengarkan RRI Nunukan, selamat menikmati sarapan pagi Anda. Yang belum sarapan pagi jangan keskip ya, tetap bawa bekalnya barangkali seperti itu untuk dibawa ke tempat kerja atau dibawa ke sekolah. Nanti pada saat waktu untuk sarapan pagi, segera untuk menikmati sarapan paginya. Jangan sampai sarapan paginya ketunda, bisa jadi disamakan sama waktu makan siang ya, kemudian atau juga makan siangnya dilambatin dikit nih karena banyak urusan atau pekerjaan, bisa jadi makan siangnya tertunda jadinya makan sore. Waduh ya. Baik, untuk Anda pendengar pagi hari ini di program Nunukan Pagi, kami juga ajak Anda silakan bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, Anda dapat bergabung di 0811 5311945. Informasi yang ingin Anda kabarkan kepada kami dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Atau juga saat Anda keluar rumah, menjumpai ada informasi peristiwa penting lainnya yang ingin Anda sampaikan, boleh, silakan ya. Masih di nomor yang sama, kami terima Anda untuk di via telepon boleh, SMS, WhatsApp juga boleh.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Mendengar masih informasi seputar peringatan Hari Anak Nasional, kami hadirkan untuk Anda. Di mana untuk di tahun 2026, tema Hari Anak Nasional ke-42 tahun adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Sayang Anak menegaskan pentingnya menempatkan anak sebagai individu yang berharga, dihormati, didengar pendapatnya, serta dipenuhi hak-haknya. Wujud kasih sayang tidak hanya berupa pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga melalui pengasuhan yang positif, komunikasi yang baik, dukungan emosional, dan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang si anak. Lindungi mengandung makna bahwa seluruh pihak harus memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, perundungan, hingga ancaman di ruang digital. Sementara itu, Bangun Masa Depan menekankan bahwa investasi terbaik bagi bangsa adalah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan berkembang sesuai potensinya melalui pendidikan, kesehatan, pengasuhan yang baik, partisipasi, serta pengembangan bakat agar siap menghadapi tantangan masa depan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar, masih seputar peringatan Hari Anak Nasional, di mana tahun 2026 temanya adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Hadir bersama kami tim Nunukan pagi ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Jam, jadi enggak pesan kopinya?
3: Jadi.
2: Iya, kopi apa?
3: Kopi paste. Kopi yang kemarin aja, Ding. Kopi hitam. Manis.
2: Bilang kah dari tadi. Tunggu. Buatkan, ngopi aja repot.
4: Oh, Jang, kok ngopi aja? Biasanya ngepul.
3: Takut, Yud.
4: Takut kenapa?
3: Tadi nih, waktu aku berangkat ke sini kan, aku naik mobil sambil ngerokok. Aku dengar radio, ada iklan di radio nih. Iklan layanan masyarakat gitu. Katanya, kalau kita hisap rokok nih, satu kali hisapan itu 2000 racun masuk ke tubuh kita. Langsung aja, rokoknya aku matikan.
4: Oh, cepat sadar juga kau, Jang, ya?
3: Iyalah, Yud. Kesehatan itu kan mahal. Kalau kita jatuh sakit?
4: Ada permen nih.
3: Mau, Pak Jang?
4: Wah, cuma satu. Asyuk.

Mengetahui ciri-ciri hewan rabies bisa menyelamatkan manusia dari penularan penyakit rabies. Sebab rabies yang diderita hewan peliharaan dapat dengan mudah loh menyebar ke manusia dan menimbulkan gejala merugikan. Ciri-ciri hewan rabies yang harus kita waspadai: demam, kejang-kejang, kelumpuhan anggota tubuh, hidrofobia atau ketakutan terhadap air, bagian rahang yang terlihat tak lazim, tidak bisa menelan, koordinasi otot yang lemah, agresif, terkadang bisa jadi pemalu atau tidak mau diganggu, mudah marah, perubahan sikap dan perilaku, produksi air liur berlebih, dan air liur berbuih hingga menetes. Jika hewan peliharaan mengalami ciri-ciri tersebut, segera periksakan ke dokter hewan demi keselamatan Anda dan hewan peliharaan Anda.

0: kenapa kalian pakai baju batik semua nih? Kenapa pula beda sama aku?
1: Hari ini kan memang kita pakai baju batik.
2: Terus kenapa kau enggak pakai baju batik?
0: Suka-suka kula. Kenapa memang harus pakai baju batik? Kemarin sudah aku pakai baju batik. Hari ini kau suruh lagi aku pakai baju batik. Kau kira bajuku baju batik semua? Kau bosan lah orang lihat aku.
1: Duy, kau lupa enggak kalau hari ini hari batik nasional? Kan memang kita harus pakai baju batik. Kenapa kau enggak pakai baju batik?
2: Iya, setiap tanggal 2 Oktober tuh peringatan hari batik. Kau lupa kah?
0: Enggak ngaruh juga sama aku ya. Nggak uruslah aku tuh, biarlah kalian pakai baju batik, aku nggak kenapa juga.
1: Kau nih kan, harusnya kan kita bangga pakai baju batik, itu kan salah satu warisan bangsa kita.
0: Oh iyalah tuh, nantilah aku pulang ganti.

0: Pendengar, Anda masih bergabung bersama kami di program Nunukan Pagi ini. Dan sesaat lagi kami kembali ajak Anda untuk update informasi terkait cuaca. Ya, kita akan ketahui bersama seperti apa laporan perakiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Baik, pendengar, di ujung telepon kami sudah tersambung bersama perakirawan BMKG Nunukan, ada Raihan Rinanto di sana. Kita sapa, halo, selamat pagi Mas Ray.
1: Halo, selamat pagi Mbak Wina.
0: Baik, apa kabar hari ini?
1: Siap, alhamdulillah, baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Baik Mas Ray, silakan untuk hari ini bagaimana perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Nunukan. Saya Rehan akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada malam hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan yang dapat disertai dengan petir. Pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan skala ringan hingga sedang. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 19 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian update perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mas Ray untuk laporan perakiraan cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Anda masih bergabung bersama kami di Nurukan pagi ini, pendengar, dan juga tentunya update informasi bersama. Ya, untuk Anda silakan bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita. Silakan Anda tersambung di 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp di nomor yang sama. Saya akan kembali untuk Anda setelah yang berikut.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi bukalah.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.

Mendengar satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Nunukan sukses menggelar pelayanan Adminduk jemput bola selama 4 hari di Pulau Sebatik yang dipusatkan di kantor desa Sungai Nyamuk, di mana pelayanan ini disambut antusias oleh masyarakat Sebatik. Disampaikan Sekretaris Disdukcapil Nunukan Wilson, pelayanan sengaja difokuskan di desa Sungai Nyamuk untuk memudahkan aksesibilitas warga, ya. Di meskipun sasaran utamanya adalah warga Sebatik Timur, seluruh masyarakat di Pulau Sebatik ini tetap dilayani tanpa terkecuali. Dan selama 4 hari kegiatan tepatnya di tanggal 13 sampai dengan 16 Juli, Disdukcapil juga berhasil menerbitkan ratusan dokumen kependudukan secara langsung di tempat atau on the spot, di mana permintaan penerbitan kartu keluarga KK menjadi yang paling mendominasi dengan mencatatkan angka sekitar 600 permohonan. Selain KK, petugas di lapangan juga melayani ratusan pencetakan KTP elektronik, ya, serta menerbitkan 178 dokumen akta yang mencakup akta kelahiran dan akta kematian. Ditegaskannya bahwa program jemput bola ini sudah menjadi agenda tahunan di Disdukcapil Nunukan, mengingat kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang terpisah oleh perairan, dan hadirnya layanan langsung di tengah masyarakat menjadi solusi konkret untuk memangkas jarak, waktu, dan biaya transportasi warga. Hadir informasi berikut untuk Anda pendengar di pagi hari ini, dan untuk Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya dapat mengakses

menerima benda berwarna-warni dan bertebaran di mana-mana. Apakah ini hadiah dari manusia? Tapi jika ini hadiah, mengapa benda-benda ini menjadi petaka bagi teman-temanku? Mengapa benda-benda ini mencekik teman-temanku? Dan mengapa benda-benda ini semakin hari semakin banyak? Aku sangat ingin melindungi teman-temanku. Namun ombakku tak mampu menghilangkan benda-benda ini. Sementara teman-temanku terus menderita. Apakah manusia tahu ini telah terjadi? Untuk siapapun, tolong kami. Salam dari laut.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami akhiri untuk di program Nunukan pagi ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang menyapa kami juga melalui 0811-5311-945. Terima kasih, dan kami lanjutkan pendengar untuk Anda, jangan lewatkan tepat pukul 8 pagi hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi nasional, kami hadirkan langsung dari Pro 3 RRI.